0: seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim laporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dua jenis ini sama semesya tangkai, ada madi ya, ini Madinah, sorghum madu. Rata-rata yang laku tuh semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Maratika Smuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu bisa jelas apa? Pemberi apa?
11: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
10: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
9: Itu hanya Pak Bale, mesti ada
10: mekanisme juga.
12: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak?
9: Maksudnya tanya Pak Bale lah.
10: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Ini gimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
10: Terus pemerintah akan...
9: Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lagi, Pak, yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu.
14: Berat sih.
15: Berat sih, ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
14: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik. Apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian, sebelumnya aja antrian panjang apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo.

Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalor, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026. Kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.

0: Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, edukasi terkait peringatan dini gempa bumi dan tsunami perlu terus disampaikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menyikapi potensi terjadinya

Jaya Bidang mengatakan masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi bahwa Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Gorontalo Utara ini berada di kawasan yang rawan ya. Menurutnya berdasarkan data dan kajian yang sudah dilakukan, wilayah Gorut ini memiliki potensi gempa bumi yang cukup besar dan berisiko menimbulkan tsunami. Oleh karena itu masyarakat diharapkan memahami sistem peringatan dini serta langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Kita masih nantikan untuk dialog Gorontalo pagi nanti di jam 9.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan.

0: Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, pengamanan pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan tahun 2026 ini menjadi perhatian serius Polres Gorontalo dengan menyiapkan strategi pengamanan menyeluruh demi menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan tersebut. Kesiapan ini dibahas dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Gorontalo yang berlangsung di ruang Titiming Polres Gorontalo hari Rabu kemarin. Rapat ini juga dihadiri oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dan juga pendengar untuk pembahasan yaitu mengenai berbagai aspek menjadi perhatian dalam persiapan PENAS mulai dari pengelolaan sampah, kesiapan rumah akomodasi pagi bagi para peserta dan juga pengaturan transportasi.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dialyzer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Sudah jam 9 saat ini dan kita akan ikuti untuk dialog Gorontalo pagi ini yang akan membahas kembali topik yang sudah kami hadirkan tadi di jam 7 ya, itu polemik penarikan dana kepada orang tua siswa di MTs Negeri 1 Gorontalo yang tengah menjadi sorotan publik ya. Pagi ini kita akan bersama dengan Bobby Riawan. Ya, selamat pagi Bobby.
1: Ya, selamat pagi, Asar.
0: Iya, iya. Bobby, ini di tengah perdebatan berkembang, ini Kementerian Agama juga sudah melakukan penelusuran untuk memastikan proses sesuai aturan untuk polemik ini, Bobby ya?
1: Iya, benar, Eza. Ini lagi ramai sekarang ini, Eza, di Kota Gorontalo. Ini adanya satu apa ya? Bukan mau bilang pungli ya, pungli nanti sebentar lah dijelaskan oleh Pak yang bersangkutan. Tapi ini ramai di media sosial terkait adanya iuran yang dilakukan oleh komite dari MTs Negeri 1 Kota Gorontalo. Ini tujuannya untuk pembangunan aula. Nah, nanti kita akan mendengarkan seperti apa penjelasan dari narasumber ini, ada tiga kami hadirkan, Eza.
0: Baik, baik. Silakan Bobby.
1: Ya, baik Ashar dan peringat di mana Anda berada, pagi ini kita akan mengangkat satu topik yang lagi hangat diperbincangkan di tengah masyarakat dan juga ini sudah viral di media sosial terkait adanya pungutan kepada siswa di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo. Ini dana yang dikumpulkan ini nantinya diperuntukkan untuk keperluan ataupun kepentingan pembangunan fasilitas yang ada di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo. Nanti kita akan mendengarkan seperti apa penjelasan dari narasumber yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas ataupun infrastruktur yang ada di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo. Saat ini sudah bergabung tiga narasumber melalui via Zoom. Yang pertama kami sapa dari kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Dr. Misnawati Nuna sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Gorontalo. Ya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo ya. Assalamualaikum, Ibu Misnawati. Ya, halo. Ya, baik. Kami masih menunggu. Kami sapa dulu Kepala MTs Negeri 1 Kota Gorontalo, Pak Romi Bau. Assalamualaikum, Pak Romi.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, assalamualaikum Pak Romi. Ya, kemudian juga ada dari Ketua Komite MTs Negeri 1 Kota Gorontalo, Pak Harun Blongkot. Assalamualaikum Pak Harun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bobby.
1: Ya, baik. Kemudian dari Kantor Kementerian Agama dalam hal ini diwakilkan kepada Kepala Seksi Madrasah Kemenak Kota Gorontalo, Wahyuna Rahman. Assalamualaikum, Ibu. Ya, di open dulu, Bu. Bu. Oke. Ya, assalamualaikum, Bu. Ya, belum kedengaran suaranya, Bu, di sini. Ya, sambil memperbaiki audionya, Ibu Wahyuna. Ya, kami belum mendengarkan suaranya. Ya, kembali ke siapa ya, Ibu Wahyuna. Ya, mungkin ada gangguan ya, gangguan Pak Ibu ya. Baik, sambil menunggu Ibu Wahyuna memperbaiki audionya, saya ke Pak Romi Baung. Pak Romi, ini lagi viral ini di media sosial, Pak Romi. Ini terkait dengan ya adanya iuran atau bisa sebutkan pungutan ya Pak Romi ya. Entah ini apakah dia ini masuk kategori pungutan apa, nanti Pak Romi yang menjelaskan lebih detailnya. Ini viral di media sosial adanya iuran yang dilakukan oleh pihak sekolah atau pihak komite terkait dengan untuk keperluan pembangunan fasilitas yang ada di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo. Pak Romi, bisa diluruskan ini bagaimana kemudian ini sampai viral ke media sosial terkait adanya ini, Pak Romi?
2: Oke, baik, terima kasih. Memang yang beredar sekarang ini saat ini adanya pungutan liar adanya pungutan liar. Ini saya mau sampaikan di sini bahwa saya tegaskan ini, di madrasah kita ini tidak ada pungutan liar, tidak ada pungutan liar. Tapi terkait dengan pembiayaan, sekali lagi saya sampaikan, terkait dengan pembiayaan, kami itu sifatnya bermusyawarah. Sesuai musyawarah, keterbukaan, dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kalau yang kita paham, kalau yang saya paham ya, yang namanya liar itu yang tidak melalui musyawarah itu, yang tidak saya sebutkan.
1: Tidak resmi lah kata-kata seperti
2: itu. Tidak resmi, ya, itu yang disebut liar. Jadi kita punya mekanisme, punya aturan tersendiri, dan itu terkait dengan pembiayaan itu langsung oleh komite. Saya sebagai kepala madrasah itu bermitra dengan komite, saya menyampaikan program-program. Alhamdulillah, selama ini sejak saya menjabat sebagai kepala MTs Negeri 1, program-program saya itu sangat mendapat apresiasi dari komite, dan komite itu menyampaikannya kepada orang tua. Saya sangat terbantu dengan komite. Saya kira demikian dulu.
1: Ya, Prof, artinya ini usulan yang dilakukan oleh komite. Artinya secara tidak langsung pihak sekolah menyetujui adanya pungutan ataupun iuran yang dibebankan kepada siswa, Pak Romi.
2: Jadi kalau terkait dengan persetujuan, ya saya tidak masuk di ranah situ ya. Saya hanya menyampaikan program-program kepada komite. Terkait dengan pendanaan itu saya serahkan sepenuhnya kepada orang tua yang diwadahi oleh komite, begitu.
1: Jadi dan artinya, soal persetujuan. Ya, Pak Romi. Artinya ketika ini sudah berjalan setelah Pak Romi menyampaikan kepada komite bahwa ini poin-poin program-program yang dilaksanakan oleh Pak Romi sebagai kepala sekolah. Nah, salah satu langkah dilakukan oleh komite adalah bagaimana untuk melengkapi ataupun membangun salah satu fasilitas yang ada di situ, Pak Romi. Nah, apakah Pak Romi mengetahui akan ada satu pungutan ataupun satu langkah strategi dilakukan oleh komite untuk melakukan pungutan kepada siswa dalam hal dan alasan untuk pembangunan salah satu aula, ya aula, katakan aula di MTs.
2: Baik ya, memang ya, saya sangat menghargai yang telah diputuskan oleh komite terkait dengan program-program saya. Bentuknya bagaimana itu adalah di komite. Tapi saya sangat terbantu karena ini bisa dirasakan oleh para orang tua, bahkan siswa sendiri dengan adanya pembangunan aula ini. Kalau dulu mereka harus, ya, kalau ada hujan atau ada panas, kegiatan sempat terhenti. Tapi ini aula ini sangat terbantu. Sehingga yang disetujui oleh orang tua, saya mendukung. Karena ini dukungan orang tua, dukungan dari komite. Dan itu, dokumen-dokumennya itu sangat lengkap. Nanti akan dijelaskan oleh komite terkait dengan itu. Tapi saya sebagai kepala madrasah sangat berterima kasih kepada para orang tua yang telah rapat saat itu menyetujui adanya pembangunan alkaf ini yang menjadi viral saat ini. Demikian.
1: Ya, baik, Pak Kepsek, sebagai penanggung jawab sekolah, apa ketika ini sudah diputuskan oleh komite dan orang tua, apa peran dari pihak madrasah dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penggalangan dana tersebut yang sudah disepakati, notabene disepakati antara orang tua dan komite? Ya, Pak Romi. Ya, halo Pak Romi. Ya.
2: Maaf, ini agak jaringan, bisa diulangi
1: Pak? Baik, ini ada gangguan audionya Pak Romi. Pak Romi, sebagai penanggung jawab MTs sebagai kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan antara pengurus ataupun anggota komite dan orang tua, di sini apa posisi dan peran dari pihak sekolah dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak Romi? Ya, halo? Baik. Ya, masih mengalami gangguan. Saya ke Pak Harun dulu, Pak Harun.
2: Halo.
1: Ya, baik. Tetap sampai Pak Romi ya. Saya ke Pak Harun dulu, Pak Harun sebagai Ketua Komite MTs 1 Kota Gorontalo. Pak Harun, tadi Pak Kepsek sudah menyampaikan gambaran bahwa ini keputusan tentunya tidak diambil secara sepihak oleh komite. Tetapi ini ada persetujuan, sudah dikomunikasi, sudah dimusyawarahkan dan menghasilkan mufakat persetujuan dari orang tua untuk yuran dengan besarannya tertentu sudah ditetapkan. Pak Harun, kenapa kemudian ini viral? Justru di komentar-komentar itu ada yang mengatakan setuju, ada yang tidak. Kenapa kemudian ini menjadi viral, Pak Harun?
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu yang mewakili Kemenag Kota, Kepala Sekolah Madrasah, Pak Bobby. Terima kasih atas undangan saya ini. Beberapa media termasuk pemirsa, beberapa media yang berkembang, berita-berita di media sosial, memang saya membacanya, saya mengikutinya, tapi saya tidak mengomentari. Karena pada akhirnya kalau saya komentari mau benar atau salah pun pasti ada tambahan-tambahan berikutnya. Nah, terima kasih dari RRI ini sudah melakukan media memberikan informasi seperti ini dan memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan sesungguhnya bagaimana perekrutan anggaran atau biaya yang ada di madrasah ini. Pada prinsipnya Pak Bobby, kami awalnya itu dari 14 Juli 2025. Kami rapat dengan orang tua karena dari program-program yang diajukan oleh madrasah itu kami harus teruskan kepada orang tua. Anak-anak kita ingin maju, anak-anak kita ingin pintar, maka ini yang harus kita lakukan. Maka kita rapat bersama. Nah, di tanggal 14 Juli itu kami melakukan itu dan pembangunan baru start pada waktu itu. Baru akan start. Nah, start awal itu orang tua sudah minta berapa kami per orang. Tapi saya tidak mau menentukan pada saat itu. Kalau bisa, kita bawa saja 1.000 atau 2.000 anak-anak ke sekolah dari Senin sampai hari Kamis. Kenapa demikian Pak Bobby kami lakukan? Karena ada buktinya masjid yang dibangun begitu megahnya di madrasah itu adalah cuma sumbangan siswa 1.000-1.000 rupiah. Wow. Nah, berangkat dari fenomena itu, kami lakukan juga untuk pembangunan Aula Al-Kafi ini, kami lakukan itu. Nah, pada posisi bulan Desember, kami rekap semua itu bantuan itu macam-macam Pak. Ada dari orang tua, ada dari guru-guru, kepala madrasah, bahkan alumni-alumni yang berhubung saya Pak Bobby di UNG, saya jurusan akuntansi. Ada alumni-alumni itu mereka memberikan sumbangan juga di posisi. Setelah bulan Desember kami rekap, itu sekitar 75 jutaan itu. Nah, karena progresnya agak kecil dan kemudian pembangunannya sudah 90% selesai, maka kami mengundang orang tua pada tanggal 7 Januari 2026. Nah, 2026 itu kami sudah berapa pendapatan di samping 1.000-2.000 itu ada sumbangan juga tiap bulan itu berdasarkan PMA nomor 16 tahun 2020. Nah, di situ kami melihatnya, maaf Pak Bobby, boleh saya menjelaskan ini supaya bisa terjelaskan
1: dengan bisa diluruskan. Kita ini kan kita meluruskan yang apa yang beredar di media sosial.
3: Kita buat lagi orang tua yang hadir itu, yang hadir yang mengundang lagi pada tanggal 7 Januari 2026 dihadiri oleh 1.022 orang. Yang hadir pada saat itu melihat dan kami buat pertemuan itu sudah di aula itu. Sebelumnya kami cuma sewa tenda Pak, cuma sewa tenda dan uangnya orang tua itu kami gunakan untuk. Nah, sekarang sudah ada gedungnya, sudah siap kita gunakan walaupun belum sempurna, tapi sudah teratap aman tinggi gedungnya dan kemudian kita membahas itu. Posisi pemasukan dari sumbangan rutin itu sekian Pak, dan kemudian ada sumbangan semua lain. Nah, posisi kekurangan kita sekian. Nah, kemudian orang tua bertanya, coba kami buka, bagaimana ini? Mereka menawarkan, kalau boleh dibagi Pak. Tapi saya belum melakukan itu. Nah, kemudian saya tahu bahwa jumlah siswa di kelas 7, 8, dan 9 itu adalah 1.485. Nah, totalitas itu. Kemudian, okay, kalau Bapak dan Ibu perintahkan saya, karena komite itu cuma perpanjangan tangan dari orang tua, membantu orang tua mengkomunikasikan program-program apa yang bisa mencerdaskan anak-anak mereka yang ada di madrasah. Maka pada saat itu saya mengkomunikasikan, okay, saya bilang dari 1.485 itu ada Pak Bobby orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Kemudian ada siswa-siswa pemegang KIP, Kartu Indonesia Pintar itu juga itu anak-anak yang cerdas tapi juga mungkin kurang beruntung ekonominya. Kemudian yang ketiga ada orang tua yang punya anaknya ada 2 atau 3 di dalam. Nah, sehingga dari total itu. Dan kemudian yang keempat ada juga yang mampu tapi ekonominya mungkin lagi ada tersendat sedikit. Jadi, nah dari 1.485 itu 85 kami cut untuk mempersiapkan jangan sampai ada yang tidak mampu. Jadi dari total yang diperintahkan kepada saya untuk membagi itu cuma 1.400 dibagi berapa sebenarnya yang harus kita penuhi kewajiban kita. Nah, jadi 409.000. Baik. Tetapi Pak Bobi sangat saya syukuri ada sekitar 20 orang itu melebihi dari jumlah itu menyumbangnya. Tapi orang tua ini sepakat untuk artinya memberikan kontribusi. Kenapa saya bilang lebih? Karena mereka bilang ini untuk kami juga mencari amal jariah dan peruntungannya untuk anak-anak kami. Okay. Nah, kira-kira baik. Itu sementara jawaban kami. Jadi tidak ada pungli di sana, ya. Pak. Tapi itu adalah orang tua yang mendaulati komite untuk. Nah, setelah diputuskan, orang tua lagi bertanya, Pak. Ya, ya. Secara runutin.
1: Okay.
3: Orang tua bertanya, kira-kira dari jumlah itu berapa kali bayar? Nah, kita bilang, terserah bapak-bapak ibu. Maka disepakati Januari, Februari, Maret. Silakan bapak ibu membaginya berapa yang kemampuan okay. bapak baik. Ibu.
1: Pak Harun, ya. Pak Harun, ini yang di yuran ini apakah diberlakukan seluruh siswa atau bagaimana Pak Harun?
3: Tadi saya sudah sampaikan ada dalam perkiraan kami itu ada juga yang tidak mampu, tidak semua, ada yang tidak mampu, ada juga kasihan yang dua bukan kasihan sih, ada dua orang yang kakak beradik kan tidak mungkin dibebankan satu kali, itu cuma bayar setengah aja per orangnya. Kemudian ada tadi satu yang put and put, orang mampu tapi mungkin ekonominya lagi ada degradasi pengaruh, mungkin belum ada. Nah itu kami sipan, tetapi silakan hubungi komite. Hubungi komite secara langsung, bapak dan ibu yang mengalami atau belum mampu membayar, komite terbuka. Okay. Alhamdulillah baik. Pak Bobby, banyak yang masuk memberikan, Pak kami cuma mampu sekian, tudolo bapak ibu. Karena cuma itu keikhlasannya, bismillah. Tidak usah paksakan dengan jumlah yang telah saya bacakan atas rekomendasi bapak dan ibu sekalian tadi.
1: Ya.
3: Di situ baik. Posisi kami, memang di situ Pak.
1: Ya baik, Pak Harun, apakah dia siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu? Ini apakah yang dari keluarga mampu diwajibkan atau bagaimana Pak Harun?
3: Nah di posisi itu kan keputusannya di rapat bersama Pak. Di rapat bersama itu juga memang di list kami itu dari kami informasikan bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika kami memberikan sumbat tulis saja hamba Allah, saya mengatakan jangan begitu kami pertanggungjawabkan, nah, ini uang persen pun 1000 pun harus kami pertanggungjawabkan, jadi kami harus list nama-namanya, kami konfirmatorisnya, konfirmasi siapa membayarnya, saya kami libatkan wali kelas supaya tidak terlewati orang yang sudah memberikan kontribusinya. Nah takutnya dari orang-orang tua itu kadang-kala jangan sampai kalau tidak memberikan ada penekanan, tidak dikasih rapot, tidak diturunkan. Oh, saya bilang komite di depan untuk membentengi ketika ada penekanan seperti itu.
1: Okay.
3: Tapi baik. Ketika kemampuan ada dari orang tua di situ, komite. Saya kan cuma perpanjangan tangan orang tua. Betul. Jadi membela hak-hak orang tua itu, Pak.
1: Ya.
3: Itu posisi kami.
1: Baik. Pak Harun, ini yang menjadi pertanyaan juga. Ya. Nah, dari waktu rapat, ini apakah seluruh orang tua hadir pada saat rapat dan kemudian apa yang menjadi pertimbangan Pak dari komite menetapkan ini kita bicara nilai, nilainya berapa 400 ya per siswa?
3: 409.
1: Ya, 409. Ini bagaimana Pak, apakah seluruh siswa orang tua siswa hadir dan bagaimana kemudian ini ada penetapan satuan ya. Nilai 400 lebih tadi itu Pak Harun.
3: Oke, makasih Pak Bobi. Yang hadir pada tanggal 7 Januari itu adalah sejumlah 1.022 orang. Tidak totalitas, karena memang karena orang-orang tua, apalagi kalau kita gunakan hari aktif, atau dari Senin atau Kamis atau Jumat, itu pasti banyak aktivitas orang kan tidak. Nah, maka yang hadir itu cuma 1.022 orang. Dari total 1.485. Jadi kita kalau begitu korum-korum sudah korum. Tetapi pada prinsipnya, misalnya ada yang hadir dan dia tidak setuju, saya tegas, saya sampaikan Pak. Kalau ada bapak ibu yang mungkin takut menyampaikan aspirasi karena ini forum jumlahnya banyak, silakan hubungi komite. Kalau misalnya tidak bersedia atau misalnya ada komplain, kami buka Pak. Kami buka seluas-luasnya ini barang supaya tidak ada bahwa komite yang harus menekankan semua harus bayar. Oh tidak ada itu. Dua orang tidak mampu Pak, jangan paksakan, tidak boleh. Jadi daftar-daftar yang kami list ini, ada daftarnya Pak. Ada yang lebih membayar. Saya tanya lagi, kenapa Pak kasih lebih? Bahkan orang tua Pak Bobby menyampaikan begini, Pak Harun, ketika ini sudah ditetapkan dibagi tadi atas perintah dari kami peserta untuk membaginya, kalau boleh bikin surat kepada orang tua yang mungkin ekonomi lebih, menyurat ke kami, mungkin kami akan tambah sumbangan itu. Sampai begitu Pak. Tetapi itu kami tidak lakukan, tapi kami takutnya misalnya kalau di rapat itu cuma laki-laki yang hadir, atau orang tua laki-laki atau orang perempuan, nantinya di rumah lagi ada perdebatan. Olehnya itu ya kami syukuri saja yang kalau memang membayarnya sejumlah yang ditetapkan atau tidak. Tetapi tidak ada paksaan, kata lain tidak ada paksaan. Banyak yang tidak mau bayar. Ada WA apa saja. Ya silakan Pak. Yang penting Bapak sampaikan secara baik, secara terbuka, karena amanah dari petunjuk teknis dari kementerian itu harus transparan, akuntabel, dan sistemnya gotong royong. Di situ
1: terus. Baik, wah luar biasa Pak Harun sudah menjelaskan secara detail. Ternyata ini iurannya ini sudah dirapatkan bersama dan hasil kesepakatan dari orang tua. Bagi Pak Harun ya. Ya, siap. Jadi itu bisa digarisbawahi, ya bisa digarisbawahi ini bukan bagian dari pungli menurut keterangan dari Pak Harun ya.
3: Ya, okay. Ada
1: data. Baik, baik Pak Harun, tetap standby Pak Harun. Ya, saya ke Kepala Kementerian Agama Kota Gorontalo, Ibu Misnawati sudah bergabung. Ya, assalamualaikum Ibu. Bisa dopen dulu Bu. Ya, Ibu Misnawati. Ya, bisa diopen kamera dan ya. Ya, assalamualaikum Bu.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, mohon maaf bisa diopen dulu kameranya. Ya. Nah, di sini Pak Harun, Pak Romi, ini ada dua dari Kementerian Agama hadir, dari Kemenak, Kanwil, dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Baik, Ibu Misna, bagaimana Ibu Misna tanggapannya terkait adanya dari MTS 1 Kota Gorontalo yang melakukan memberikan, memintakan dukungan kepada orang tua siswa untuk mendukung pembangunan fasilitas yang ada di MTS. Bagaimana tanggapannya Ibu Misna? Ini sempat viral juga Ibu Misna.
4: Iya, baik. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Yang saya hormati Pak Almadrasa, Pak Ketua Komite, dan Bung siapa nih yang mimpin, yang lagi jadi host sekarang?
1: Bu Wiryawan, Bu.
4: Oh iya, Bobi. Bung Bobi, jadi terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan oleh RRI kepada kami untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait hal yang sempat viral beberapa hari belakangan ini. Jadi kami dari Kementerian Agama yang sesuai dengan peraturan Menteri Agama tadi yang disebutkan Pak Ketua Komite nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah, itu posisi Kepala Kantor Kementerian Agama itu adalah sebagai pembina komite. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ketua Komite seperti apa munculnya sumbangan untuk Aula Akafi itu, dan saya pikir bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Agama tadi, memang salah satu fungsi dari Komite Madrasah itu adalah melakukan penggalangan dana ya yang dibutuhkan oleh madrasah dalam rangka mendukung aktivitas di madrasah, baik itu dalam rangka peningkatan SDM maupun sarana dan prasarana yang diperlukan. Jadi alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Komite Madrasah Komite MTSN 1 Kota Gorontalo ini sudah sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan apa itu penggalangan dana kepada orang tua murid, di mana tadi sudah melakukan rapat dan bahkan dari 1.400-an ya murid di sana ada hampir seluruhnya, artinya ada di atas 50% yang hadir, bahkan di atas 75% tadi. Nah, sehingga kami sebagai pembina karena prosedur-prosedur itu tetap diperhatikan, dan artinya bahwa pertemuan kita pagi hari ini mudah-mudahan tersampaikan kepada masyarakat, dan apa yang dijudge oleh masyarakat bahwa itu seolah-olah adalah perbuatan yang sifatnya pungli, begitu bisa dimengerti dan tercerahkanlah masyarakat seperti itu.
1: Oke, jadi ya jadi ibu,
4: jadi,
1: ya,
4: ibu, halo ibu, ini kami memberikan apresiasi.
1: Ya, halo ibu, artinya kita sepakat sebagaimana disampaikan oleh Pak Harun bahwa ini bukan pungli, ibu bisa, ibu saya setuju ya bahwa ini dikatakan bukan pungli karena sudah sesuai prosedur. Ya.
4: Setujui oleh sebagian besar orang tua, maka sesuai dengan aturan yang ada itu tidak masuk dalam kategori pungli, karena itu adalah regulasi tadi saya sampaikan, salah satu fungsi dari komite itu justru memberikan dukungan support anggaran begitu ya, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di madrasah begitu.
1: Oke, okay. Ya Ibu Misna, ini terinformasi bahwa setelah polemik ini muncul, mencuat di media sosial, dari Kementerian Agama ini langsung turun ke lapangan melakukan investigasi. Benar? Dan bagaimana hasilnya, Bu Misna? Apa yang ditemukan di lapangan?
4: Betul sekali. Kemarin tanggal berapa ya kemarin? 9 ya? Tanggal 9 ya?
1: Iya, tanggal 10.
4: Kemarin hari Selasa. Hari ini Kamis, Rabu kemarin.
1: Rabu,
4: iya. Tanggal 10 kita sudah turun ke sana, ke langsung. Sesuai dengan komitmen kami yang sudah saya sampaikan melalui media kemarin, kita sudah turunkan tim verifikasi lapangannya. Seperti itu, dan hadir di sana Pak Ketua Komite sendiri, kemudian pengurus-pengurus inti komite yang lain, termasuk Pak Madrasah. Intinya bahwa kami juga ingin menelusuri apakah benar tuduhan itu. Penetapan besaran apa itu bantuan itu apakah sudah sesuai dengan prosedur, dan yang kami dapati adalah ya sebagaimana tadi yang sudah disampaikan secara lengkap oleh Pak Ketua Komite begitu.
1: Oke. Ya, artinya tidak ada permasalahan ya, karena di pagi hari ini kita akan meluruskan bersama, kita akan menyatukan satu suara, menyatukan, meluruskan apa yang beredar di tengah masyarakat dengan berbagai macam aspirasi, pendapat terkait dengan polemik atau yang dilakukan oleh komite yang di MTS 1 Kota Gorontalo. Dan di awal tadi Pak Romi sebagai kepala sekolah sudah menjelaskan, Pak Harun sebagai ketua komite, dan Ibu Misna dari Kemenag, kepala kantor agama. Dan saya juga ingin mengatakan bagaimana pandangan dari Ibu Wahyuni sebagai kepala seksi ya, kepala seksi pendidikan madrasah. Nah, Ibu Wahyuna bagaimana responnya dan pandangannya terkait dengan adanya ataupun polemik yang terjadi di MTS 1 Kota Gorontalo terkait adanya pembebanan kepada orang tua untuk kepentingan pembangunan fasilitas di MTS 1 Kota Gorontalo, Ibu Wahyuna? Ya, Ibu. Ya, suaranya belum keluar di sini, Bu. Ya, mungkin ada gangguan atau gimana, Ibu Wahyuna ya? Ya, halo? Ya? Halo? Baik. Ya, Ibu Wahyuna, suaranya kami tidak mendengarkan, tidak ini. Ya mungkin bisa diperbaiki dulu Pak Ibu Wahyuna ya. Ini suaranya modulasinya tidak keluar. Ya, jadi saya tidak bisa mendengarkan suara Ibu Wahyuna. Baik, dan juga pendengar kami informasikan yang memberikan masukan saran, pendapat silakan kami buka telepon di 0821 9664 8664. 0821 9664 8664, atau juga bisa memberikan komentar di kolom channel YouTube RRI Gorontalo karena pagi kita live melalui streaming. Ya, ada pendapat silakan. Ya, halo.
5: Halo.
1: Ya, Ibu sebelum, ya, Ibu sebelumnya radio kontrol dikecilkan, Bu. Ya, ya. Halo.
5: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh ya, ini Bu, Ibu Wahyuna atau perempuan ini? Ya.
5: Halo. Yes. Halo, saya.
1: Ibu Ayuna, oke, silakan.
5: Saya hanya bisa melalui pakai HP, Pak.
1: Oke, silakan.
5: Laptop saya lagi bermasalah. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Kakan Kemenag Kota Gorontalo, yang saya hormati Pak Kepala Madrasah MTS Negeri Gorontalo, yang saya hormati Ketua Komite dan Pak Kos yang pada pagi hari ini. Kalau terkait dengan masalah pertanyaannya apa tadi? Karena tadi lagi.
1: Ya, baik Ibu Wayuna. Dengan polemik yang ada saat ini sebenarnya dari secara teknisnya ini bagaimana terkait dengan adanya pembebanan kepada orang tua siswa dengan kepentingan untuk penggunaan fasilitas di sekolah MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Ya.
5: Halo.
1: Ya, silakan Bu.
5: Iya. Halo.
1: Ya.
5: Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih pada media yang telah memberikan ruang kepada kami untuk mengklarifikasi hal ini. Kami adalah bagian daripada tim itu yang sudah diperintahkan oleh Bukakan dalam mencari informasi terkait dari informasi melalui media. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah kami turun langsung atas surat perintah dari Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama supaya informasi ini tidak simpang siur. Yeah. Kami melakukan, kami berkunjung ke lokasi itu berdasarkan surat tugas yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Adapun yang kami lakukan adalah meminta informasi terkait dengan persoalan itu. Antara lain tentang apa yang sudah sebetulnya, apa yang kami lakukan itu sudah disampaikan oleh Ketua Komite tadi, apa yang kami lakukan di sana. Seperti itulah jawaban atau informasi yang kami dapatkan dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Gorontalo. Dan yang hadir di sana semua yang terkait dengan masalah itu. Dengan informasi itu, ada komitenya, ada kepala madrasahnya, ada bendaranya, ada sekretarisnya lengkap. Dan hasilnya informasinya itu bahwa pungutan yang ada di sana itu sudah melalui rapat seperti apa yang yang sebelumnya sampaikan Pak Ibu Kakan, Kepala Madrasah, kemudian Ketua Komite, seperti itulah yang kami dapatkan dari sana.
1: Okay.
5: Dokumen-dokumennya juga ada. Notulen rapatnya ada, kemudian undangannya ada. Iya, demikian Pak yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, baik, tetap standby para narasumber. Ya, kami terima telepon, silakan. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Iya, Pak Asim, silakan Pak Asim.
6: Iya, terima kasih. Terima kasih kepada semua narasumber. Terima kasih kepada Kepala MTS. Mengenai pembangunan di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Yang pertama menurut saya pembangunan prioritas yang tidak bisa ditunda karena mungkin kebutuhan daripada sekolah. Mm-hmm. Yang kedua, ini adalah program sekolah melalui komite. Karena komite itu yang dibentuk oleh sekolah, maka yang membuat program itu adalah sekolah. Melalui komite, maka menurut saya, apakah lakukah jual ke masyarakat atau ke orang tua tentang program ini? Oleh karena itu, menurut saya, ada yang paling utama adalah daftar orang tua tanda tangan setuju dana pembangunan. Bukan daftar hadir, Pak. Tetapi daftar tanda tangan setuju.
1: Okay.
6: Tentang dana pembangunan fasilitas di sekolah itu. Nah, ini sudah menjadi polemik. Yang dijaga adalah terakhir ini,
1: yeah,
6: jangan ada yang cuci muka, Pak, atau cuci tangan sampai hal ini menjadi polemik. Ya, ini ada beberapa pertanyaan saya yang saya sudah sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti dijawab dua narasumber, Pak Romi dan Pak Harun. Baik, kami tampung dulu. Di belakang Pak Asim, silakan, ada lagi, silakan di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664. Atau bisa melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo, karena saat ini kita juga secara langsung melalui streaming YouTube RRI Gorontalo. Ya, baik, halo telepon. Ya, Pak Hamzah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hamzah.
7: Ya, terima kasih. Saya hanya memberi masukan saja. Kita barangkali kembali ke definisi komite sekolah itu sendiri ya. Karena saya juga pernah jadi ketua komite, bahkan pernah menjadi ketua ikatan orang tua mahasiswa. Kita tidak bisa lari dari definisi komite sekolah itu sendiri. Pertama, diberlakukan komite sekolah ini menggantikan BP3 dulu, itu saya yang pertama sekali juga ditunjuk sebagai ketua komite. Jadi komite itu jangan hanya terlalu fokus kepada orang tua murid atau wali murid, karena komite itu pesertanya banyak, bahkan ada komunitas pengusaha yang tidak ada hubungan, tidak ada anak-anaknya yang sekolah di sekolah itu, tapi pengelolaannya oleh satuan pendidikan itu. Artinya ada kerjasama satuan pendidikan dengan komite sekolah. Tetapi anggota dari komite itu dia bebas, karena ini lembaga mandiri. Dia menghimpun komunitas dari mana, pengusaha dari mana, pengusaha sekitar situ, atau toko-toko masyarakat atau. Sehingganya tidak terlalu sulit untuk menggalang dana. Kalau toh tadi disampaikan oleh Pak Harun, ada orang tua murid yang tidak mampu, nah, bisa tertutupi dengan peserta atau anggota komite yang lain,
1: okay,
7: yang tidak ada hubungan dengan orang tua murid itu.
1: Baik,
7: barangkali hanya itu demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah. Iya, kita tahan dulu untuk dua penelpon, Pak Asemi dan Pak Hamzah. Saya ke Pak Romi Baum, Pak Kepsek. Ini dari Pak

0: pergaulan itu waktu itu saya sampaikan kepada komite, ini akan sangat baik. Dan alhamdulillah, 3 program unggulan ini yang dengan adanya Aula Al-Kahfi berjalan dengan baik, dirasakan manfaatnya. Kemarin kita Porsema tingkat provinsi, itu Kota Gorontalo juara umum. Dan juara-juaranya yang mendapat medali emas itu juga didikan dari program unggulan yang kami buat di MTs Negeri 1. Misalnya ada program tilawah, ada program termasuk olahraga. Nah, dengan adanya ini anak-anak bisa berlatih dengan luar biasa dan seterusnya, sehingga meraih prestasi. Kemudian terkait dengan dukungan, ini bisa saya tambahkan Pak. Ini dukungan Aula Al-Kahfi ini tidak saja mendapat dukungan dari para orang tua, bahkan guru-guru sendiri pun ya. Guru-guru juga ikut memberikan sumbangan di aula ini. Jadi bukan cuma orang tua saja, kita guru-guru juga itu mengumpul dana, walaupun kecil, itu kita berbuat untuk mengumpulkan dana itu. Ada lagi yang menarik Pak.
1: Ya.
0: Itu kemarin ada siswa yang pindah, Sophie sudah pindah. Ya kebetulan orang tuanya tugas di Makassar, tugas baru, anak itu terpaksa pindah. Datang menghadap orang tua ini, Pak, anak saya semua pindah di Makassar. Saya pindah di sana. Tapi sebelum pindah, saya menyumbangkan untuk Aula Al-Kahfi. Ini contoh dukungan orang tua. Dukungan orang tua, sampai yang semua pindah pun, ada memberikan bantuan kepada Aula. Kemudian Pak, Bu, juga saya mau tambahkan di sini. Saya merasakan betapa luar biasanya dukungan orang tua sangat menentukan. Saya ini sudah 4 madrasah jadi kepala madrasah. Dan di MTs ini luar biasa dukungan orang tua, dukungan komite ini. Dan itu saya rasakan, sehingga saya mau bikin apa jadi di sini. Mau bikin apa di sini. Karena dukungan orang tua. Alhamdulillah, di basket saja kita sampai di Manado. Kalau di Kota Gorontalo, saya minta maaf, kita itu baik putra maupun putri itu juara. Dengan adanya aula ini, alhamdulillah, orang bisa berlatihan siang atau hujan atau panas, bisa berlatih. Kita di tingkat Kota Gorontalo, baik Pak maupun yang dilakukan oleh kota kemarin, itu kita juara satu mengalahkan sekolah-sekolah lain. Nah ini kita rasakan manfaatnya itu. Sehingga alhamdulillah ini disambut baik oleh komite. Saya kira demikian.
1: Oke. Baik Pak Romi, selain aula ini sebelumnya apakah sudah ada aula atau belum ada?
0: Ya, saya datang ke sini belum ada aula ini.
1: Oh,
0: ya,
1: okay.
0: Jadi ketika kalau kita ada kegiatan misalnya ada rapat, ada kegiatan latihan olahraga, bahkan kita kadang-kadang harus keluar. Nah, kami terbatas dengan ini. Saya juga sudah, ini saya minta maaf, saya sudah posting ini status saya di WA, bagaimana posisi keadaan sekolah kita sebelum ada aula dan sesudah ada aula. Nanti ada gambaran di situ terkait dengan itu.
1: Oke, baik. Artinya sudah sangat dibutuhkan ini, karena memang manfaatnya sekolah sangat besar untuk peningkatan prestasi dari siswa sendiri, Pak Romi ya.
0: Ya, baik.
1: Oke, baik. Pak Harun. Nah, ini masih dari pertanyaan dari Pak Asemi. Nah, sekaligus juga nanti ada pertanyaan dari Pak Hamsa tadi. Pak Harun, ini dari Pak Asemi tadi mengatakan bahwa jika ini sebelum ada polemik ini, apakah di rapat itu ada dari anggota komite menyediakan satu kolom mana yang setuju dan mana yang tidak setuju adanya penggalangan dana ini, Pak Harun?
2: Oke, terima kasih Pak Bobi. Berkaitan dari pertanyaan dari Pak Semi tadi, luar biasa beliau memperhatikan MTs dan kemudian komite dalam hal untuk meningkatkan mutu madrasah. Memang di setiap di pertemuan itu memang selalu kita pelorkan apa yang sudah menjadi hasil di rapat itu kita sampaikan pada orang tua. Dan kemudian memang kita lupa mengontrolnya antara setuju dan tidak setuju itu. Tetapi bagi saya, dari serat 1022 itu saya sampaikan. Dan kira-kira saya sampaikan secara aklamasi bahwa bagaimana dengan agar semua menyampaikan setuju. Tetapi memang mungkin ada yang diam. Dari awal tadi saya sampaikan, mungkin ada yang diam atau perasaan atau bagaimana. Tetapi mungkin di hatinya tidak setuju. Kami buka ruang, silakan ke komite untuk menyampaikan itu. Kami buka ruang Pak, kami tidak batasi bahwa komite itu menjadi suatu lembaga yang susah ditembus, tidak. Kami cuma perpanjangan tangan orang tua dan siap memediasi.

0: ke pihak madrasah. Jadi tidak ada harus betul kritik dari Pak Semi tadi harusnya yang setuju, tetapi yang kami dasar patokan kami adalah daftar kehadiran itu. Dan mungkin ada yang hadir dan tidak setuju dan kemudian kami buka ruang silakan ke komite. Nah, yang misalnya mungkin tidak mau bayar mungkin itu yang tidak setuju. Tidak masalah bagi kami. Yeah. Yang penting mana yang terkumpul setuju itu yang kami lakukan. Kemudian dari Pak Hamzah luar biasa, beliau ini senior dari komite ke BP3 itu, saya masih siswa itu, Pak. Dan kemudian itu disampaikan. Nah, memang harus di rapat itu ada orang tua menyampaikan, "Pak, sesuai petunjuk PMA itu ada item-item yang bisa kami berkomunikasi dari pemerintah." Pemerintah itu berarti pemerintah pusat. Kemudian ada pemerintah daerah, kemudian ada pelaku usaha, kemudian ada badan usaha, dan ada juga lembaga non usaha. Bahkan ada orang tua menyampaikan, coba digalang alumni, cuma memang alumni MTS itu belum terbentuk. Nah, maka kami mencari cara alumni itu beberapa yang melanjutkan studinya, itu yang kami follow up untuk, nah Pak Kris, kalau ada kelebihan silakan membantu. Nah, saran dari Pak Hamzah ini insya Allah berikutnya kami akan lakukan, kami untuk bermediasi, dan itu pernah beberapa madrasah juga melakukannya. Tetapi pada kali ini dalam pembangunan ini, saya hanya melihat apakah memang keterpaduan orang tua ini bisa menghasilkan sebuah gedung yang untuk penggunaannya untuk anak-anak. Pak Bobby, di ruangan itu pada saat pagi biasanya itu anak-anak duha, sholat duha. Sholat duha itu kalau hujan gerimis, saya melihatnya kesian, wah sayangnya anak-anak. Maka dengan adanya aula ini yang besar ini, itu sudah kita bisa gunakan untuk biar hujan, upacara bendera pun itu kan di bawah tinggi gedungnya. Dan kemungkinan bahkan di duhur itu, kadang-kadang masjid yang dibangun Rp1.000 yang mega itu kadang-kadang tidak cukup. Nah kan yang putri-putri kadang-kadang duhurnya di aula itu, karena dia bersih. Itulah membantu kepada siswa. Bahkan dulu kalau mereka melakukan hafalan Quran itu cuma di kantin. Ya. Sekarang mereka sudah di aula itu untuk menghafal Al-Quran. Terbantu karena sirkulasi udaranya bagus. Maka itulah sehingga ada penghafal 5 juz, 10 juz, 15 juz dan itu dibimbing dan pembimbing-bimbingnya itu diperhatikan oleh komite. Ya. Itu mungkin tambahan pertama. Okay. Terima kasih atas pertanyaan ini karena pasti menurut saya Pak Bobby semua punya kecintaan terhadap madrasah kita ini. Kira-kira begitu Pak Bob.
1: Baik, ya. Sebenarnya ini kan bukan paksaan Pak Harun ya. Ini keikhlasan. Ya, ya. Di situ intinya sebenarnya Pak Harun ya. Kecuali dipaksa, dipatok. Ya, ya. Harus 400 per siswa. Nah, tadi sudah disampaikan. Ada pengelompokan, ada yang tidak mampu, yang mampu. Sedangkan yang mampu pun kan tidak dipatok juga, tidak diwajib juga Pak Harun ya. Sudah keikhlasan juga Pak Harun ya.
0: Ya, ya. Ya, siapa tahu misalnya Pak Bobby ketika, ya misalnya, tidak ditahu kebutuhan kita ini. Ada kalanya kebutuhan itu biar dia mampu, tiba-tiba dia pada posisi bulan itu harus penting untuk membayarnya dan lain-lain. Maka orang begitu yang begitu tolong komunikasikan ke komite. Okay. Bahkan ada yang menelpon, "Pak Harun, kami belum bisa karena bla bla." Siapa tuh dulu, Pak? Sampai begitu kan meresponnya.
1: Ya, ya. Baik Pak Harun, ini luar biasa Pak Harun, ini sebagai bentuk kepedulian dari komite ya. Ya sebentar Pak Romi, ya Pak Romi sebentar, ya Pak Romi sebentar. Saya ke Ibu Wahyuna dulu, Ibu Wahyuna Rahman Paudi, ini sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Gorontalo. Baik, Ibu Wahyuna tadi dari Pak Hamzah mengatakan ini kalau bisa dari komite ini melakukan kerjasama dengan pihak di luar dari pihak sekolah. Nah, dalam regulasi apakah ini bisa diperbolehkan, Ibu Wahyuna? Ya. Halo?
2: Ya, kalau dalam ya baik Pak, terima kasih. Kalau kami lihat dalam regulasi itu PMA nomor 16 tahun 2000 itu dibolehkan. Karena fungsi daripada komite yaitu mencari dana bagaimana membantu madrasah itu untuk tumbuh dan berkembang dalam pelayanan pendidikan terhadap masyarakat. Itu fungsi daripada komite. Dan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu dijelaskan fungsi daripada komite itu antaranya seperti itu Pak.
1: Okay, ya. Baik, saya ke Ibu Misnawati. Ya Ibu, bisa diopen dulu Bu. Nah. Bu Mister, tadi di awal dari pemaparan Pak Romi dan Pak Harun, ini salah satu kenapa ini dilakukan penggalangan dana, karena sudah bisa digambarkan bahwa berarti di sekolah tersebut ini keterbatasan dari segi pembiayaan atau anggaran. Nah, dari kementerian ini apakah ada anggaran atau bagaimana terkait dengan untuk pengembangan fasilitas di madrasah, Bu Wisnawati?
2: Iya, jadi MTSN ini adalah salah satu madrasah negeri ya. Jadi kalau madrasah negeri itu oleh pemerintah mereka sudah diberikan biaya operasional gitu. Nah, dalam hal rehabilitasi ataupun peningkatan sarana dan prasarana, memang ada juga yang disiapkan oleh pemerintah. Antara lain, bisa melihat sekarang gedung MTSN 1 Gorontalo itu bagian depan sudah sangat bagus, dan kita mendapatkan anggaran pembangunan melalui pembiayaan SBSN. Namun tadi saya dengar sempat ada ditanyakan, punya aula enggak? Pada dasarnya sebenarnya di MTS ada aula, tapi untuk bisa menampung siswa sebanyak 1.400-an orang itu tidak. Karena aula yang tersedia hanya untuk satu kelas kayaknya, 50 orang aja yang bisa di situ. Ya, sementara ya, ada aktivitas-aktivitas, banyak aktivitas tertentu yang memerlukan kehadiran seluruh siswa. Ya, sangat kecil, sangat kecil lokasi yang ada, sehingga sudah sangat dibutuhkan gitu kan, karena ada banyak aktivitas yang diperlukan oleh anak-anak dengan menggunakan aula dengan kapasitas yang lebih besar. Selain itu juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya, kita tahu bahwa tadi bermacam talenta anak-anak ya yang perlu kita asah, yang perlu kita latih, dan mereka memerlukan fasilitas. Oke, di sana ada fasilitas, ada lapangan voli, ada lapangan basket, tapi mereka nggak bisa menggunakannya sepanjang waktu, ya kan? Nah, sehingga kebutuhan tersebutlah yang kemudian secara SOP-nya, secara prosedural, madrasah menyampaikan kebutuhan madrasah itu ke komite, kemudian komite lah yang akan memikirkan gimana nih anak-anak mereka punya potensi tapi mereka nggak bisa latihan di sekolah dikarenakan bakal basah, bakal kepanasan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu ya, kemudian aspirasi tersebut ditampung oleh komite, diteruskan kepada seluruh orang tua untuk dipikirkan bersama, ya kan, seperti itu. Nah, jadi apapun keputusan terkait dengan iuran bulanan kah atau mungkin bantuan-bantuan seperti ini, kalau kita hitung sebenarnya angka 409.000 itu apabila dicicil sebulannya itu hanya 42.000 sekian, 42.500 atau berapa ya, 42.000 lah setiap bulan itu kalau mereka memakai cara mencicil gitu. Cuma dengan mungkin kebetulan pas pelulusan kemarin ada alarm ya dari tim komite untuk menyampaikan bahwa ini loh ada komitmen ini yang belum sempat dibayarkan, maka silakan. Okay. Tapi sebetulnya pihak madrasah ataupun pihak komite tidak ada misalnya pernyataan untuk mengancam atau memaksa, tidak ada, hanya menyampaikan ini loh komitmennya, kita udah, Anda belum sempat bayar gitu. Nah, seperti itu. Jadi menurut hemat saya bahwa apa yang sudah dilakukan kemudian menjadi komitmen bersama bahkan sebagian besar orang tua, dan ini sebenarnya menurut saya adalah amal jariah kita gitu kan ya. Yang kita berikan ini itulah harta kita nanti di akhirat, apalagi dipakai untuk kepentingan pendidikan anak-anak. Meskipun mereka sudah keluar, tetapi ya amal jariahnya itu masih tertinggal insyaallah.
1: Baik. Ya, baik Bu Wisnawati ya. Karena waktu kita ini sudah mendekati di akhir waktu, ini sudah kurang lebih 5 menit lagi. Jadi maka saya memintakan masing-masing closing statement-nya. Nah, yang pertama saya ke Pak Romi, silakan Pak Kepsek untuk closing statement-nya.
3: Baik, terima kasih. Saya sebagai kepala madrasah sering menghibur, saya pakai kata istilah menghibur kepada guru-guru bahwa di luar sana ini sebenarnya karena kecintaan mereka kepada MTS, karena kecintaan kepada MTS ini. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran untuk kita lebih meningkatkan diri. Apalagi sekarang ini MTS ini termasuk sekolah yang menjadi favorit.
1: Ya, penghasil jadi, siswa berprestasi. Ya.
3: Banyak siswa yang suka sekolah di sini. Nah, jadi kita ini kita akan jadikan ini sebagai penyemangat ya. Yang saya sampaikan di guru-guru dan kepada masyarakat. Saya menyampaikan permohonan maaf kalau ada kebijakan kami yang kurang berkenan, kami minta maaf dan kami tetap mengharapkan saran dari kita semua termasuk baik. Dari orang tua.
1: Ya.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Romi Bau. Pak Harun, silakan Pak Harun, singkat saya closingnya.
0: Oke, terima kasih Pak Bobby. Terima kasih pemirsa yang telah memberikan tanggapannya. Terima kasih juga yang sudah memberitakan ini. Cuma mohon ya jangan lagi di up lagi karena banyak alumni madrasah untuk menghubungi kami berkaitan dengan itu bukan seperti itu yang kejadiannya. Bahkan Pak Bobby banyak juga yang menghubungi saya dari MTS-MTS wilayah bukan di kota. Mereka ingin studi banding ke komite MTS negeri untuk melihat penataan tolak keuangannya.
1: Ya.
0: Karena memang kami lagi viral ini, harus bagaimana mengaturnya itu. Okay. Maka itulah dengan cara-cara ini kami memberikan edukasi, memberikan pemantapan bahwa sesungguhnya komite itu adalah memberikan kalau cuma transparansi kami di depan, akuntabilitas kami di depan. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, kami. Ya baik, ya baik. Ibu Wahyuna, nanti Ibu Misnawati saja yang merangkulkan closing statement dari Kantor Komite Agama Kota Gorontalo. Silakan Ibu Misnawati.
4: Ya, terima kasih Bung Bobby. Jadi saya juga selaku kepala kantor ya, di mana kami sebagai pembina Komite MTSN 1 Kota Gorontalo dan juga membawahi dan membina MTSN 1 Kota Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi dan juga mengkritisi terkait dengan bantuan pendidikan yang dilakukan di MTSN 1 Kota Gorontalo.
1: Ya.
4: Pada intinya bahwa kami Kementerian Agama tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan sudah kami buktikan bahwa pernyataan kami untuk menurunkan tim ke sana untuk melakukan verifikasi dan penelusuran data sudah kami lakukan. Nah, ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap aspirasi yang diberikan kepada masyarakat.
1: Okay.
4: Dan insya Allah ada yang kurang-kurang sebagaimana tadi sudah disampaikan. Dan juga saran-saran yang disampaikan bahwa untuk sebuah keputusan itu ada saran pernyataan dan lain sebagainya, ke depan itu akan menjadi perhatian kita semua. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga masyarakat di Provinsi Gorontalo.
1: Ya. Baik, terima kasih Ibu Misnawati Nuna sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Terima kasih atas waktunya Ibu Misna sudah bergabung, sudah memberikan juga penjelasan. Ya, kemudian Ibu Wahyuna Rahman Paudi sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenda Kota Gorontalo. Terima kasih atas waktunya Ibu Wahyuna ya. Kemudian ada Pak Harun Blongkot sebagai Ketua Komite MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Pak Harun Wibawa sebagai Kepala Sekolah. Nah, sudah memberikan pencerahan, jadi tidak ada lagi polemik lagi karena semua sudah dibicarakan, sudah dibahas, sudah dirapatkan, menghasilkan mufakat bahwa iuran ataupun penggalangan dana ini tidak dipaksakan sesuai dengan keikhlasan dan ini bisa dikatakan bukan pungli dan sudah dari Kementerian Agama juga sudah melakukan investigasi di lapangan dan menemukan semua sudah sesuai dengan prosedur. Baik, sekali terima kasih kepada seluruh narasumber sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat dan mudah-mudahan ini sekolah di Provinsi Gorontalo juga ini bisa menjalankan sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Bobby Rawan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Dan jam 10 waktunya kita di program Dinamika Musik dan Informasi, akan hadir sajian lagu-lagu daerah untuk Anda.

0: 1,8 FM Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih Azhar Yusuf ya. Lanjut saja siaran kamu begitu. Oke. Di Senam Toloti di Gorontalo mengantarkan kita 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah dengan saya Denilsa Silvi Bookings di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Roposai.

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Lagu dari Nusantara ya, ada beberapa lagu daerah yang sudah menemani Anda di jam 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk Anda download aplikasi live streaming digital, terus juga download aplikasi RRI News ya, untuk yang pastinya update informasi dimanapun dan kapanpun. Yuk kalau gitu kita ke Dandi Barakati dulu, Setanta.

0: Kamu lagi mikirin apa sih? Kok kayaknya serius banget?
1: Aku lagi bingung nih, Rin. Sekarang banyak banget tawaran investasi, tapi gak tahu mana yang benar-benar aman.
0: Wah, betul banget. Sekarang memang banyak pilihan, tapi kita harus hati-hati juga. Jangan sampai malah terjebak investasi bodong.
1: Iya sih, tapi gimana cara milih investasi yang tepat ya?
0: Yang paling penting, pastikan dulu lembaga atau platformnya terdaftar di OJK. Kalau mereka nggak terdaftar, bahayalah. Terus, jangan tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
1: Bener juga ya, kadang ada yang jejin untung 20% per bulannya. Tapi itu malah bikin curiga nggak sih?
0: Iya, investasi yang aman biasanya tumbuh secara bertahap. Yang penting, kita harus paham resiko dan jangan sampai taruh semua uang di satu tempat saja. Diversifikasi itu penting.
1: Diversifikasi? Maksudnya apa ya?
0: Aku juga nggak tahu. Yuk, mending kita ke tukang batagor aja. Kamu traktirin aku tiap hari makan batagor. Itu kan juga investasi. Rina, dasar Palembang!
2: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

asik sekali musiknya ya. Diajak kita untuk DP nama ini Bacaca juga boleh ya. Nah, update informasi dari rri.co.id, hari bermain internasional atau International Day of Play ini diperingati setiap 11 Juni di seluruh dunia, di mana peringatan ini menjadi momentum meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain bagi tumbuh kembang anak.

Dan Hari Perempuan Internasional ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang diadopsi pada Maret 2024, di mana peringatan tahunan ini difasilitasi UNESCO dan UNICEF untuk memperjuangkan hak bermain anak. Nah, Hari Bermain Internasional ini pendengar ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran ya, bagaimana kita harus mengenal pentingnya bermain. Aktivitas ini dinilai punya peran besar gitu dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak. Dan pendengar, di peringatan setiap 11 Juni ini menandai upaya global melindungi hak bermain. Hak ini dianggap penting agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi bermain itu bukan sekadar aktivitas rekreasi yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Aktivitas ini menjadi sarana membangun kreativitas, ketahanan, dan kemampuan berinteraksi sosial gitu ya. Kalau dalam lingkungan pendidikan, pembelajaran berbasis bermain ini semakin banyak diterapkan di berbagai negara gitu. Mulai aktivitas bermain, anak itu bisa membangun hubungan sosial yang lebih baik ya. Bermain, kalau dulu itu kan kita kalau main gak pakai gadget ya, jadi mainnya itu ya itu dengan beberapa orang ya, hubungan sosial jalan, kita diajarkan untuk bersosialisasi dengan banyak orang gitu ya. Terus ini membantu juga meningkatkan pengendalian diri dan kemampuan memecahkan masalah. Tema Hari Bermain Internasional 2026 temanya itu Protect Play, Protect Childhood. Tema ini mengingatkan bahwa masa kanak-kanak yang sehat ini dibangun melalui kesempatan bermain gitu ya. Oke, seperti ada nih lagu Enggolari. Nah, lagu Enggolari ini salah satu juga permainan tradisional dari daerah Maluku.

Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda permainan tamat.

Alapakah Della Torik Modangku pendengar. Jam berapa ini? Jam 10 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Biasanya kalau zaman dulu, jam-jam begini, sepulang, eh tidak kan tuh, ya sepulang sekolah ya. Baru sompi bermain dengan teman-teman ya. Ada kalau hari ini kan hari hari permainan internasional ya. Iya betul, hari bermain internasional gitu. Seandainya pada ngeh, kayaknya bagus kita buatlah salah satu game. Game apa? Ya, game apa aja, game tradisional. Kalau dulu itu, bukan dulu, beberapa minggu yang lalu ya, saya sempat lihat konten di TikTok anak-anak Gen Z Gorontalo buat perkumpulan, jadi harus mendaftar. Jadi dorang itu berkumpul di Taruna, baru dorang bermain main tradisional Gorontalo, kayak ada lompat tali, ada hadang. Hadang atau hadam ya? Apa itu aja? Hadang ya? Hadang, NG hadang. Terus ada yang bermain juga cur-curpal, ada yang apa dulu, saya ini Mario Tomari ya, itulah. Semoga ya tetap eksis buat anak-anak muda Gorontalo yang lagi memperkenalkan kembali permainan tradisional Gorontalo. Oke, so tetap terus bersama kami, intinya udah hidup ini dibuat asik aja gitu ya. Mau main-main apapun, main-main tradisional boleh, dan lebih bagus juga sih daripada kita main gadget, apalagi terlalu sibuk bicara orang kayak Macet Purba bilang.

Ya pendengar, di siang hari ini kita tuntaskan untuk dinamika musik dan informasi atau dimensi. Jangan kemana-mana, jam 11 nanti ada updatean informasi berita ya. Dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Satu lagu terakhir dari Wiz Becker, Bikin Sagila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulundalo Butiapo lima bantabantalo habali lo hulundalo habali uhiwalia metodipunto butia tehasdin dan yalwatia ta mopotunggulolo iya. Lawa mengutato wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otangulai to umum hinggade panyaki HIV/AIDS beti musimai ohu ila lo tamu aami alihu dilamalo oduhenga ta o panyaki HIV/AIDS HIV/AIDS beti de dilak botolo modu umotolo kesehatan nabo olo umai motolo manusia, motolo didiki, wa motolo ungara, umai mohu ila mopohingga de penyaki HIV/AIDS beti. Upo uda ali beti mengohi pahamu, ti dio po ode mengoditi moli. De upanyaki HIV/AIDS beti, mai mo obita wa umai mo otopotala. Upalalu ono beti owo luolo literasi kesehatan to umai mopohinggade loladio lo HIV/AIDS kalaja helu molo pamalenda tenaga kesehatan pendidikan ta udula alo agama udula atohu ngola ayati u mengohi pahamu potunu apa tuhata to sikola to kampus waule bo alo mongo ditimoni
1: Taua Lolingua. Taua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan lingua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama dan awet. Kata lingua diambil dari nama kayu yang sangat kuat, biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Taua Lolingua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan, dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.
0: Duolo itolonggo lamnya tia toha bali u bahasa lohulon talo. Owo luolo penas u pohutuoli etohulon talo buti, mamai tutula lomongotani wolo hilao sanangi. Kokolia buti mai po otapula lapong ngotota, to u motolotani wa motolohala, to wo lotalota tongkona omai. Umai mopotu loo lopong otota, huna umai mopolai ahasili loti lapulo wau tutumulo. Ta olu-olu hula to pertanian, wasito sumawi yono loo tanggulai, mongotani ma molotula wolo hilao sanangi, olo ta tongkona umai. Sabu modata ilimu umotoduo to umotolo teknologi pertanian. Wau utie da mangadaan napa atilio ode mongotani. Mongotani mai lei odu ola po odata, ode tama lo pejuang imai, de upenas KTN abuti piulo hutulio to hulonggalo.
2: Tahuda lo mongo panggola.
3: Dilama ohandi olemu, tale dambao. Bo elai mola, batangamu donggo nao-nao.
4: Jangan kau ejek yang terpeleset, tapi ingat, dirimu sedang berjalan. Artinya, introspeksi diri.
0: Odu olo, ito donggo lamnya tia tuha bali u bahasa lo hulontalo. Lipundo to hulontalo butia, lipu u ngope-ngope he odunggalu liluhu. Sabe ma uitolo BMKG mahi pengohia pahamu ode layat ito gorut. Umai lopowali utanggulalio sekolah lapang gempa bumi. Umai lokalajahelumo wolota okalaba. Ikapala lo BMKG to Hulondalo Andri Wijaya bidang lo otagulai. BMKG mahi pengohia pahamu odela iyanti. Tolipu u ngopee odunggalo liluhu. Ngopahia maale to BMKG maha mopotingohu sirene. Wanu bolo odunggalo sunani. Pohine lio kalaja helu molotamu aami to umai mengohi pahamu ode laiyati alihu laiyati dilama lota sibuolo wanu bolo odungga loliluhu waw tsunami. Wanu uhi pengohi pahamu beti monona olo umoto yunuto laiyati madu odu otamola waw diduta sibuolo to uodungga loliluhu waw tsunami.
4: Bode lo atau meja dilamuali etu-etu wo mao.
3: Seperti kaki meja tidak bisa dilekukan, artinya sikap yang keras.
0: Odu olo itu longgo lamiati atau habali u bahasa no hulondalo. U hetamenolo to limbunga lo sikola ma to imato lo balai besar pengawas obat wa makanan mialo BBPON. Walau uhe popotalia lio to limbunga lo sikola ma to imato lo saka POM. Umelo malamala kisa utamenolo wau uilumolo uhe potalia lio to limbunga lo sikola. Alihu, ana sikola dilama omo oilu umo topotala. Kokolio abuti de dilabo mololohe wolo utala-tala totahi popotalia. Dabo, mai mopoela olotahi popotalia u dilama o mopotali umo otopatala to ana sikola. Kapala lo BBPOM tohulondalo lintang purbajaya lo otanggulai. U pila laki salio tonu u otohilalo ana sikola tamelo limongolio. Boli malu ngohi pahamu ode mongo guru ana sikola mongo udula alo ana sikola wautahi popotalia. U wololo mola u tamilola boti u amani. Udah halio boti bolo mopo u la wolo u mo otopotala. Uhi pengohia pahamu beti alihu de dilabo BBPOM ta ima-imato u'alo. Dabo ma o imato alo tamo a'ani. Mongo ditimoli masatia beti motohilalo u motalitali wolo u tamelolo.
3: Lumanu lomo panggola.
5: Bo odelo didi londo hulungo.
6: Seperti hujan dari langit, artinya banyak sekali.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulontan lo. Hetuto u MKM umai muluanga pameran to penas lo mongotani uau mongo pilohala. U MKM beti ma wohia lo tambati u mopotalia to limbunga lo kandoli lo upati. Ita ua lo panitia topenas kabupaten lo hulondalo, Darwin Romi Sahrain lo otanggulai. To pameran beti de dilabo UMKM u dihu-dihu olo bank Indonesia. Dabo UMKM to didihu lo pamalenta kabupaten lo hulondalo. Umai lo hia lio hiango umai mo potalia. Wau mai mo promosi hasil lo ukinalaja. Odeta tongona amai umonto lipu-lipualo to ungotupalo Indonesia. Uma tantu-tandu timongolio maimu balanja. Wau utie maimu oro dawa ekonomi tolipu. Penas buti ngopohia mai owalia lo tili lahepo lo kokolio o. Wau olo hiango umaimu pelai ati na pulo wau tutumulo.
3: Lumanu lomo panggola.
5: Bo ode lo kasubi ila lipa.
6: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.
0: Mengudla awa mengol tato, tanu bo o odimola uma pilo pesan beo mela miati ato hianga betia. Insya Allah poli de modudunga ya to hianga peen tamahi. bali bekian juta numai napa to udila mo patato maapo ode mongotato utilala to bahasa bolo pohilala petunu apa tuhata oh utilala to lo iya ende bolo petunu alami amiati ya. Wah, tiate has di Daniel, bolo me iodu ola po'o-po'o data, dabo ando to'u di pomo Hindu, amia tiatata pomo po'ela mai, u lolaita isi-isiali, uau, dilamo palongo to'u hitua-tua ua, ti dio po'u ngope'e hepeta alu didi, poli ngope'e hepeta alu patu, inde bo'o ditopo, wah tiama Hindu po, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar update informasi dari rri.co.id, film yang diangkat dari kisah nyata ini kerap menghadirkan cerita penuh inspirasi dan emosi, di mana yang mulai dari perjuangan hidup hingga kisah cinta. Ada beberapa daftar film Indonesia yang diadaptasi. Iya, kayak Suara Anak Kecil juga itu ya. Ada Habibie Ainun. Habibie Ainun ini pendengar ya, jadi salah satu film favorit gitu ya. Film favorit dan bahkan banyak yang nonton gitu. Daripada yang kedua, Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar 2014. Di tahun 2014 dimana film ini juga mengangkat kisah nyata Mary Riana dan juga Mary Riana saat dia hidup di Singapura yang menghadapi berbagai kesulitan. Ada juga film Susi Susanti Love All Kartini dan masih banyak lagi. Anda bisa cek di rri.co.id. Jadi untuk Anda tetap di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Mus Muziono Demi Cinta.

0: Edisi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bilik-bilik Cinta Muhammad ditulis oleh Dr. Nizar Abbasyah, penulis lahir di Damaskus tahun 1946. Selain bertahun-tahun belajar langsung kepada para ulama terkemuka di Damaskus, ia juga meraih gelar sarjana sastra dari Universitas Damaskus dan magister di bidang yang sama dari Universitas Punjab Lahore. Kemudian ia berhasil menjadi doktor bidang sastra Arab kontemporer di Universitas Azerbaijan. Selain bidang sastra Arab, kepakarannya juga diakui dalam bidang sastra Prancis dan sejarah Islam. Kini aktif menjadi penasehat kebudayaan, penerbit Dar Al-Fikr, guru besar Sirah Nabawiyah di Akademi Al-Fat Al-Islami, serta mengajar di berbagai perguruan tinggi di Syria. Telah menulis lebih dari 40 buku tentang sejarah, sastra atau novel, buku-buku pengajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab, dan buku Sirah Nabi Muhammad. Di antara karyanya yang telah diterjemahkan dan disambut meriah oleh pembaca tanah air adalah Bilik-Bilik Cinta Muhammad dan Sekolah Cinta Rasulullah Dr. Yunasril Ali. Apa yang dilakukan Rasulullah sehari-hari di rumah? Bagaimana beliau berinteraksi dengan semua istrinya yang memiliki watak dan perilaku berbeda? Bagaimana beliau menghadapi sikap-sikap spontan mereka? Apa yang beliau obrolkan dengan istri-istrinya, pelayannya, dan para sahabatnya? Bagaimana beliau makan, tidur, dan bercanda dengan mereka? Bagaimana beliau menyambut para tamu dan memperlakukan mereka? Seperti apa beliau berhubungan dengan anak-anak, kerabat, dan tetangga? Kala rumah tangga dilanda masalah, bagaimana beliau menyelesaikannya? Bagaimana ibadah Nabi di rumahnya? Bagaimana kehidupan malam manusia teladan ini? Buku ini memotret kehidupan Nabi di setiap rumah yang pernah beliau tinggali dan singgahi sejak masa kanak-kanak hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Dengan kepekaan tinggi, Dr. Abbasyah membidik kamar demi kamar dengan segenap penghuninya. Bagaimana akhlak mereka dan bagaimana tata pergaulan Nabi dengan mereka? Inilah kisah indah rumah cinta Rasulullah, tempat setiap muslim belajar bagaimana mewujudkan rumahku, surgaku. Bukan rumah bebas dari masalah, melainkan keluarga yang berhasil menyelesaikannya dengan indah. Bukan dengan kemewahan harta, melainkan dengan keluhuran akhlak, keagungan cinta, dan kedalaman iman.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.

0: Udah siap nih jalan-jalan. Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koprafon. Jadi Koprafon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya transportasi ya via laut, dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado, itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah, terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini. Dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategis sekali loh, dua sungai, kanan-kiri, tengah benteng, depan laut.
1: Kemudian, jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
0: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa, memang kesulitannya begini. Secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar terasa. Di sumurnya, jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nassau.
1: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
2: 1677 Robertus Fatburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan, tanaman pala terutama, itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah, sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
1: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam kronik India di Tiongkok, di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talokala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
3: Iya, ini buah kemiri.
4: Pete ini.
3: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara. Jadi tadi kita orang coba kumpulkan. Nah, kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti di opa mau kasih kering pada perumah.
5: Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri. Kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri-kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul. Gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana.
6: Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dulamaya ini sangat banyak. Nah, ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan, sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
1: Gorontalo memiliki arti penting pada masa perdagangan rempah-rempah selama era kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan di antara Laut Sulawesi di sisi utara dan Teluk Tomini di sisi selatan.
0: Kemungkinan dulunya itu ketika

0: pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bahwa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
1: Desa Dulamayu Selatan yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: panjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat. Ini seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengepungan, ataupun istilah Gorontalo, porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkulak, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 2.000.

perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Toko berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama memasuki

0: Mitchell, lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, secara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Iya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang biasanya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Hervelax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Hervelax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Sovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: That's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik. Benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
4: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitria Lopez dan Buas Murafen dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurli sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya, sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi baruin. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsville mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsville menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsville kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsville unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo Klinik, Satelit Sektor 2. Klinik Saat Madinah Arab Saudi ini telah beroperasi penuh. Ya, beroperasi penuh ya, di mana banyak jemaah yang tiba di sini mengalami kelelahan seperti hebatnya setelah beraktivitas di Armusna. Pos kesehatan di Hotel Burat Al Emina Iman, di mana ini memprioritaskan jemaah lansia, saat ini klinik itu telah melayani 21 pasien rawat jalan hingga pekan ini. Update informasi dari rri.co.id.

0: renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih. Serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pukul 12 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Di luar sana Gorontalo diguyur hujan, hati-hati aja di jalan, iya, jangan ngebut-ngebut, karena biasanya kalau hujan seperti ini, jalan jadi licin, seperti itu, iya. Apalagi kalau ada bawa anak-anak kecil, tuh, seperti itu, iya. Kalau anak-anak kecil gitu, hati-hati jangan sampai maksa diri untuk bawa keluar, seperti itu ya. Pokoknya untuk Anda tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo yang lagi mobile di 101,8 FM. Jangan lupa untuk tetap hati-hati di jalan seperti kata

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas.

0: Mendengar saat anyang-anyangan ada yang menyarankan mengikat jempol kaki dengan karet. Kedengarannya aneh, tapi praktik ini masih dipercaya. Tapi benarkah begitu? Anyang-anyangan adalah kondisi ketika seseorang sering ingin buang air kecil disertai rasa perih, panas, atau tidak tuntas. Dalam dunia medis, kondisi ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo, terasa membantu tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudlah mengutato watia ma mopo'o butai ungguli leilahilote utiluladio li profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum. Mengudlah mengutato tungguli lalu ledengku to utailahilote ma ilahula li boilo dehulawa umoluo de ayu ngobungo damango boluo dula lopito kikio iwololo mola jungku lilio ngapa ombuto melewati ya poti mao pito poluo de mao ayu totalumu boti itelah ilote cuma piki-piki lagi wololo botia umoluo de ayu damango bolo lopito kiki a odi ide mo masusuka li botia te ilah ilote. Hi bolo-bolo upo hutua la botia. Amula di nulambi upe iluo dio lopito. Ite ilahilote botiju debo malo ain bulu lato pikilani. Woloju, bolo boti burungi i itowatingo ma melo himbide ole ilahilote. Ina olo ma wolo hemo osukali olemu lahilote. Totami tio ma elei lahilote, ua tia boti pe iluo de leo ayu umalo sambe damango batangio. Botia boluo dula lopito kiki a odi, hipolo omolua umembahu. Totami tio ma alo i ito watingo, dese, ua odi totahimo sukali ole, inte ula tipang pe. I dilalo huhewo te lahilote imaima. Bolo botiju, i ito watingo mangoleboa uma maihi poloponga bungolo ayu tungkulo ilebahu. I donggo e ngahio leilahilot, wa uma mai ilo tanggula lio ei, mai lembahu ayu upile iluot umu beito uam. Bolo totametio maalibo ilo dehulawa, hindendali, binda alomai ayu beito. Boli todudu ngio wayu walomai. Ite ilahilote botiju, ile ngahe silukali. Silikisa ulopo embahe ayu, poli boti mape ibinda iyo batang iyo, waupe wayu lio dungio udilamu wali osisa. Ite ilahilote botiju, poli masusukali. Madidumo otapula topikilangi. Waloju, bolo boti tulidu ma ala-ala pai. Ite ilahilote bo ilohea, wau mati lumayango. Walo meto pangolo tulide di. Dabo tulide botiju, ma meto talule ilahilote, ma bisa-bisala. Ina olo ma walo uhe mo osukali olemu. Bolo tetamitio ma ala ilahilote, watia tape ibinda aliboilo dehulawa botia batango ayu waupe wayu lio wolo dudu ngiolo ma. Ibolo walo tulidu ma, inte bodia, matulu ngia mailami iyo. I batango ayu boticu, mailili biolo tulidu, wauma ilede iyo ode tambati utilungo aliboilo dehulawa. Tunggu-tunggu lo dungio, lo bela-bela silo ma. Idang ko pulo wengahio leilahilot. O dito mama o ilo tanggula leo, o deli boilo dehulawa. Batango ayu walo dudungio lo ma o male wayu mai. Di walo ju, upilo lametai li boilo dehulawa. Boti ma o pale toloto, hilagi pomota. Wanu bolo mohimo o, musi mo ola ngopotu ngopotu.
1: Tahuda lo mo ngopanggola. Tamo toto anga ito, wohiala taluhu. Wau tapola ngola ito, wohiala ualo.
2: Yang haus itu diberi air, dan yang lapar itu diberi makan. Artinya bantuan yang dapat digunakan.
1: Lumadu lo mo ngopanggola.
2: Boode lo bongo titi hede.
1: Seperti kelapa bertetangga, artinya tidak saling mengenal.
0: Mengun lama ngotato ju mau buta melo adia. Ipulite lahilote ju masusu kali. Dapo ju tu udu teri angio odei bailo dehulawa. Depo mapaku sakila lajani yo. Mai lumbata lelo amongo o ma pilo pa iyo. Hi odito ju mahe ayatalio botia pale. Bolo boti ju madu odu omo. Wau mamo te hudidi. Ite ila hilote ma piki-piki langi. Botia didi mamo tehu. Wau pale pe eimo iyo ngobotu ngobotu ode loto. Ipolo omo lue me imo. Puli masusu kali ati te ila hilote puti. Wano polo wololo umo imo. Iwolo ju. Polo poti ju tolomo malo tahudei. Ode leila hilote wau mai duindulo. Ma wolo boti hemo su kali olemu. Tetame tio ma leila hilote. Boti apale pe eimo iyo ngobotu ngobotu ode loto. Ibolo omolu ame imo. Bolo tetame tio ma loto lomo ju. Nde ula tipo ngope. Itio mpulo tolomo boti ju. Ma lo hei ngai mongo tamani lio. Ma huntu-huntu, wau mai la yulo tolomo buti apale. Inde, pongo inde lo mato buti apale le imo oju. Ite ila hilote debu mai le ngahu. Dabo, to engahe botiju, poli ma piki-pikilan. Ma wolo poli upo ngahuli oli pingele buti nende. Bolo botiti boilo de hulawa, ma tihutihulo totalu lei lahilote. Poli malo ngahulo, pe itua ngalio baki lo taluhu, u poli huali momolio, ua umai ludua lio maali boilode kalanji. Ite ilahilote, boti ma piki-piki ilangi. Mua ami pungahulio, boti ma didu masalo akali nende. Bolo wololo utia umoli meto kalanci odie. Bolo omolua mo polu baki. Ite ilahilote botiju. Debo malo na ode dutula. Mamota hulo hulo otobihu dutula. Masusukali. Poli ma topotopole. Bolo botiju. Malo odungohe suara tuau. Oi lahilote. Tinga ma wolo hemo osu kali olem. Ite ilahilote botia jubo ilohea lo dungohe suara boti. Mahelo lo hulio wano ma imbi utonu suara boti. Bolo boti ju. Otili damango ma tadeta denga totalulio uau ma ilintulo otili. Ilongola po olo yo boti masusu kali. Ibolo to tame tio ma leila hilote ju. Ua tia boti pe itimea li boilo de hulawa taluhu. Dabo botia bome ilo hialio kalanji. Ibolo wololo umolime. Ua tia ju ma me iwololo olando otili. Odia ju ua leila hilote ma. Bolo walo otili ma. Bo utiehe mo suka li poti. Deula tipo ngope. Iju dilalo huhewo. Otili potia ju malo tinulopo. Uau malo heingai mongo tamani lio. Bolo poti ju mahi oyo oyo heto talu lei lahilote. Uau mai lumanti a ode kalanji. Ma pila pila mbola li mongo lio lo iyo hi mongo lio. Butia kalanji. Tunggulo ju ma ilo pambola mo a amihua mo kalanji. Ite ilahilote boti ma lei odu ola po o data ode otili. E mongon lama ngo tato.
2: Basalata. Secara harfiah, basalata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara,
3: agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
1: Tahuda lomongo panggola.
4: Wanu tata lua mabolo poponua. Bome ulea mota lo ia didumota.
2: Kalau berhadapan betapa baiknya, tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya munafik.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Boode lo lopotu lo o ego lo tendelenga.
4: Seperti menukar kerak dengan tupai, artinya sama buruknya.
0: Mengulama ngutato ju mau buta melo adia. Ite ilahi lo te boti ju malai odola apa oda tau dia otili. Wama bilo limea leo boti akalanji, tunggu lo baki lo taluhu mai lo polu. Imama o ilo tanggula leo odeli boi lo dehulawa. Mua ami uma bilo ngahulu mo botia mai la pato mua ami. I tiba ilo dehulawa boticu mai lo ponu ilo toli amo. Sabu mua ami upilo ngahulio oleh ilahi lote dila tumu oto akali. Tak boleh kalaja mua ami. I te ilahi lote cu mati lo limolio u moli lo hiyala. Tak ilahi lo teboti aju, wui wengah heboli wengah. Ma pilopo udah aloh ya liyo. Ma lopopo nua boli totoli angan. Iwanu walo bahasa masatia itu cu. Wuh, betapa mesranya buai. Ibu titi ini cu. Inde utiti cu wanu ilo alito masa botia. Inde atutu nama lipiran. Ma utua liyo judul lahilote dengan susah payah meraih boilo dehulawa. De, aja mani masa hati ya. Mengulama mau tato. Te lahilote boticu ma lo rasa usanani. Ina oloju ma didumo kalaja. Ma bolohi reka-reka eto kadera. Toto nulau oto hilau bolo poti mahi utua. Bolo hilau ila monga model. Aja mani masa dia itu juga model. Monga model. Iti monga liat dulu tak poti ju. Dudu waita. Dudu pita. Poponua. Boli toto liana. Ju. Bolo tok nulahe tuau. Teila hilote botile tuluhu totalu libo ilo dehulawa. Wamahe utuwa liyo. Itu tuluhe itu cuma buhu lahula bo iyo. Iju boloma ilo popile hema alibo ilo dehulawa. Tolunggong iyo leila hilote boti cuma uwalo. Ibo ilo hea botiti bo ilo dehulawa. Wau ma pilu oliote ilahi lote. Ei kakakaka. De bongu poro. Odito te ilahi lote lo bongu maiju. Ma hindu hindu lo. Ma wolo koko uma pilu mangulamu ola. Bolo to tametio ma alibo ilo dehulawa. Wolo upolo humu ma ilo atia. Ite ilahi lote botiju ma udu lo bulong alio. Ei koku. Owa bubotia mati laku dirimai lota kawasa to owa bubotia dilamuali tahi owala putia tika kapil otapula latia walo mengulamon tato
1: pomilohu kata dasarnya bilohu artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu bayabayahu,
4: visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu lo'olo'opo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-tone'o, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual. Tahuda lomongo panggola. Openu demo foto molobu ati bomo asalipo walilio pale.
2: Biar nanti lambat menumbuk padi, asalkan hasilnya beras. Artinya upaya mencapai cita-cita. Boodelo hemohilade handangan topayata.
4: Seperti menjemur celana dalam di tali jemuran, artinya mempertontonkan aib sendiri.
0: Mengulama ngutato ju mau buta melo adian. Iwan upoloma otawalo tato owa bubuti. Tika kawau watiak buti mapohene lali mongulio. Tetapi tio ma'alilahilote ju. Ungkatalumay wala bito. Atata po tumumulay bito walo. Tatami tiyo maaliboy lode. Bolo wale lahilo tema. Iwan o dito po walo mota. Bolo tatami tiyo maaliboy lode hulaw. Male beto po talamaw ito ulota. Sa buwan ma po buwalo huo abuti ay motibolata. Ito lahilo tema le pontongo. Bolok wali boilo deh ulama, po dia kakak, itu dulu tak musim mamu wali ngo alamu. Wanuatia mamu pohuna lo polipiko, tak buti kakak, mamu lahe wololo. Bolok wali lahi lo tema, iwa umbui mamu lahe tohutia mala. Ima ma obili lohelei lahi lo te butia hutia mala. Ilahi lo te juma silukali sabuhutia malabutia juma lo tupo topiki ilangi leilahi lo te debo ma kilokoto lo udu hutia malabuti tanuma ilo pulita lo ualo baito tete ite ilahi lo te juna na ono de taluli boilo de hulawa wau mama ilo tanggula lio de uhutia malabutia ma ilo tupo. Hidu dulu ta jumahi suka lia. Bolo wali boilo de mao. Bo dia kaka. Bo tia huo olo watia. Ma popo umbutolo. Wanutika ka ma tilungkulo ode alamu. Ide wito watia. Ma tumombotai. Iju. Ma hepung katolio huo i boilo de hulawa boti. Wau ma hepopo umbutolio. Ite ilahi lote botiju ilo lahu wau loti dihu tohuo a boti iti bo ilo de botiju bungkata lo ulai tahuo iyo madidi ilo tawali ohuo a botiju ma ilo pulit iti bo ilo de botiju ma bo odelo ta ilo luhe huo a botiju ma ilo pulito wau te ilahi lote ipotilungulo alamu. Donggo ayanga to wolo talo hulu ngawau alam. Bolo botiju, ma adu omo. Ma adu talo, ila tawa bulonggodu. Uwayu-wayu botu bulota. Ite ilahi lote botiaju, ma kilu wito. Sabu bon dayang-dayang ato huo. Bolo botiju, ma adu talo, ila tolo bulonggodu. Uwayu-wayu botu bulota. Hi ilo dehitalia te ilahi lo te botiju tunggulo lo buta aduluo. Hi ungo alo dehu topohe wau ungo aju lo dehu to bualemo Sulawesi Tengah. Tunggulo u ilo dehu ale ilahi lo te botiju ilo bakasi paladu lo o ato totudu lo botu. Ungo tuwali topohe wau ungo tuwali to bualemo Sulawesi Tengah. Itung gulo ju bakasi lo palagu atau boti tilang gula lio botu liodu. Mengobrol apa mau tato? Tanu po di mola ju ungkuli pilu lei lahilote. Potala ju ona pa atile ode olan to moan. Lambo ju ono dilak bolo mo patato. Mule potunu o potuhato to mengau tato. Inde bo ditopo watia mohintupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bungkia Takwa adalah gelar kehormatan adat, sedangkan Hunggia adalah negeri yang mempunyai daya tarik tersendiri, yaitu negeri yang dipimpin oleh seorang yang ramah, arif dan bijaksana, serta penuh kekeluargaan. Pemimpin ini selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan diri sendiri. Dalam pemerintahannya sangat menghargai fatwa para tua-tua dan selalu bermusyawarah untuk mufakat. Semua kebijakan penuh rasa kekeluargaan. Pemimpin yang memiliki karakter ini wajar dianugerahi pulanga Takwa Lohunggia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bola.
1: Wanuta luhu molango, uponula moluamo.
2: Jika airnya jernih, ikannya jinak. Artinya, negeri aman, rakyatnya makmur.
3: Ta'ua Lolingua. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat. Sedangkan lingua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama, dan awet. Kata lingua diambil dari nama kayu yang sangat kuat. Biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Ta'ua Lolingua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan, dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Intinya bahwa kami juga ingin menelusuri apakah benar tuduhan itu.
2: Kita masih akan bahas di komisi satu terkaitannya dengan ada statement dari tim pakar yang kurang enak didengar.

topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo, dan inilah Warta Siang edisi hari ini, tepatnya 11 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ensyah Banggai.

0: Selamat siang pendengar. DPRD Kota Gorontalo resmi mengesahkan pendirian Dinas Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dinas ini bergabung dengan pariwisata.
1: DPRD Kota Gorontalo resmi mengesahkan pendirian Dinas Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dinas ini bergabung dengan pariwisata. Langkah strategis ini momentum penting bagi peningkatan pembinaan atlet, pengembangan prestasi olahraga, serta pemberdayaan generasi muda di Kota Gorontalo. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Gorontalo, Totok Bahtiar, mengungkapkan selama ini urusan kepemudaan dan olahraga berada dalam satu dinas yang cukup besar sehingga dinilai belum berjalan secara maksimal. Menurutnya pemisahan dinas ini akan menjawab tantangan dan kebutuhan pembinaan olahraga yang lebih fokus dan terarah.
2: Selama ini memang olahraga itu di Kota Gorontalo ada dan bahkan sudah prestasinya baik di tingkat provinsi, nasional itu ada, namun belum maksimal. Sehingga dengan adanya Dispora ini tentunya akan ada pembinaan secara berkelanjutan, baik atlet-atlet yang berusia dini, kemudian juga peningkatan kualitas pelatih dan wasit, hingga penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan. Sehingga memang atlet-atlet ini memang dari usia dini sampai dia jadi lebih baik lagi lah dari sebelum-sebelumnya. Tetapi pemerintah juga kita berharap agar bisa juga menyediakan atau mengapresiasi tentunya atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional.
1: Totok Bahtiar menjelaskan keterbatasan struktur kelembagaan salah satu faktor yang menghambat pembinaan olahraga. Dengan hadirnya Dispora tersebut, diharapkan akan lahir program pembinaan yang lebih terukur, mulai dari pembinaan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, hingga penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan. Selain itu, pemisahan OPD ini juga diyakini akan memperkuat perhatian pemerintah terhadap sektor kepemudaan, sehingga potensi generasi muda di Kota Gorontalo akan lebih berkembang. Bubi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo membahas polemik pernyataan salah satu tim pakar DPRD yang viral di media terkait pengadaan MacBook di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo. Pembahasan dilakukan melalui rapat dengar pendapat bersama Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Destriansa Mahmud.
3: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo belum mengambil kesimpulan terkait polemik pernyataan salah satu tim pakar DPRD terkait pengadaan MacBook yang menjadi perhatian publik selama beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Siti Nur Ain Sompi, mengatakan rapat dengar pendapat yang digelar bersama Sekretariat DPRD belum menghasilkan keputusan karena pihak yang bersangkutan tidak dapat menghadiri rapat. Menurutnya, Komisi 1 akan menjadwalkan rapat lanjutan untuk meminta penjelasan secara langsung sebelum menentukan sikap resmi. Siti Nur Ain menegaskan tim pakar merupakan bagian dari lembaga DPRD, sehingga setiap kajian atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik sebaiknya dibahas terlebih dahulu secara internal sebelum disampaikan ke publik.
4: Untuk rapat hari ini sudah selesai, tapi untuk kesimpulannya kita masih akan bahas di Komisi 1 terkaitannya dengan ada statement dari tim pakar yang kurang enak didengar ya, yang lagi viral pada saat ini. Karena kesimpulan itu belum kami lakukan di saat ini, karena kami akan mengadakan lagi rapat selanjutnya karena yang bersangkutan tidak hadir. Ada kegiatan yang juga tidak kalah pentingnya yang beliau ikuti yang sebelumnya, sebelum rapat hari ini. Jadi untuk kesimpulan nanti akan kami simpulkan pada saat setelah, apakah setelah kami mengadakan rapat kembali atau setelah ini akan kami bahas di Komisi 1 dan akan kami serahkan ke Sekwan.
3: Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tim pakar agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi maupun hasil kajian kepada masyarakat. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
0: Pendengar, menyikapi adanya penguatan sejumlah uang oleh pihak MTS. Maksud kami, menyikapi adanya pungutan sejumlah uang oleh pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo terhadap siswa untuk pembangunan aula mendapatkan perhatian dari Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Bahkan menindaklanjuti hal tersebut, pihak Kemena Kota melakukan kegiatan turun langsung untuk mengecek adanya pungutan dalam bentuk sumbangan dimaksud. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Miss Nawati Nuna, mengemukakan setelah mengetahui hal tersebut, pihaknya telah membentuk tim investigasi dan menggelar rapat dengan Kepala Sekolah dan Ketua Komite. Berbagai persoalan yang dibicarakan pada pertemuan tersebut, antaranya besaran sumbangan yang ditetapkan pihak sekolah apakah sudah sesuai dengan prosedur. Intinya, kata Misnawati, besaran sumbangan itu telah disampaikan oleh ketua komite dan disepakati oleh para orang tua.
5: Tanggal 10 kita sudah turun ke sana, ke langsung. Sesuai dengan komitmen kami yang sudah saya sampaikan melalui media kemarin, kita sudah turunkan tim verifikasi lapangannya seperti itu, dan hadir di sana Pak Ketua Komite sendiri, kemudian pengurus-pengurus inti komite yang lain, termasuk Pak Madrasah. Intinya bahwa kami juga ingin menelusuri apakah benar tuduhan itu. Penetapan besaran bantuan itu apakah sudah sesuai dengan prosedur, dan yang kami dapati adalah ya sebagaimana tadi yang sudah disampaikan secara lengkap oleh Pak Ketua Komite.
0: Menurut Misnawati Nuna, pungutan dalam bentuk sumbangan yang disampaikan melalui rapat komite dan disepakati oleh orang tua siswa tidak menyalahi prosedur yang ada. Menurutnya, salah satu fungsi komite adanya memberikan support dan dukungan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Pendengar, sedikitnya 631 rumah warga di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo telah siap dijadikan homestay untuk menampung peserta Pekan Nasional PENAS Petani dan Nelayan yang akan berlangsung di Gorontalo dari 20 Juni hingga 25 Juni 2026. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari komitmen masyarakat menjadi tuan rumah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu. Camat Telaga Biru Rusdianto Syahrain mengatakan seluruh rumah yang akan digunakan sebagai homestay telah melalui proses pendataan dan dipastikan memiliki fasilitas yang layak bagi para peserta PENAS. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam penyediaan homestay tidak hanya menunjukkan kesiapan Gorontalo sebagai tuan rumah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi warga. Setiap pemilik rumah yang menjadi tempat tinggal peserta akan mendapatkan biaya Rp160.000 per orang.
6: Terkait dengan biaya yang akan dia tempati selama misalnya 5 hari, berarti itu selangsung dibayar, Pak, di hari itu juga. Dan kita dari kecamatan mengawal itu langsung. Jadi kita memastikan bahwa ini proses sudah terjadi antara yang menyewa homestay peserta itu, dan itu langsung diberikan kepada tuan rumah. Jadi tuan rumahnya langsung menerima sewa itu. Terkait dengan hal tersebut, maka kami memastikan bahwa pelaksanaan PENAS ini mampu memberikan impact ekonomi, Pak, bagi masyarakat di Kecamatan Telaga Biru, dan itu harapan Pak Bupati, diharapkan masyarakat juga mendapatkan nilai tambah.
0: Ia menambahkan masyarakat Telaga Biru telah diberikan pemahaman untuk menyambut para peserta dengan keramahan serta memberikan pelayanan yang terbaik selama kegiatan berlangsung. Tempat tinggal, pemerintah kecamatan juga terus melakukan koordinasi. Pemerintah kecamatan juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan peserta dapat terpenuhi selama berada di wilayah tersebut. Kehadiran puluhan ribu peserta PENAS diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama bagi warga yang rumahnya dijadikan homestay maupun pelaku usaha kecil di sekitar lokasi kegiatan. Petani di Kecamatan Wonosari melahirkan satu inovasi baru dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya tanaman padi berbasis teknologi.
1: Kelompok tani Huyula Desa Dulohupa Kecamatan Wonosari Kabupaten Bolemo mulai menerapkan teknologi prebiotik sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Penerapan teknologi tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi. Menurutnya, inovasi petani ini langkah positif dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ida Saida menyatakan, perkembangan teknologi di bidang pertanian harus terus ditingkatkan guna menjawab berbagai tantangan baik dari segi efisiensi biaya produksi maupun peningkatan hasil panen yang berkualitas.
7: Tadi kita saksikan bahwa padi yang menggunakan pupuk prebiotik itu berbeda dengan padi biasa. Jadi ini lebih berisi dan butiran-butiran padinya mengkilat. Kemudian harga untuk perawatan ya pupuk, kalau menggunakan pupuk biasa itu mereka itu satu pantang itu kurang lebih membutuhkan biaya sekitar hampir 2 jutaan. Tetapi dengan menggunakan pupuk prebiotik ini Rp1.500.000, artinya menekan harga kos pengeluaran.
1: Ida Saida menyampaikan inovasi ini patut menjadi contoh bagi kelompok tani yang ada di Provinsi Gorontalo karena memiliki dampak positif dalam meningkatkan produksi padi yang berkualitas. Penerapan teknologi prebiotik tersebut lebih dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dirasakan petani. Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung sepenuhnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemajuan sektor pertanian di Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Pengembangan peternakan sapi di Gorontalo terus terintegrasi, harus terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi peternak dan daerah.
9: Pengembangan peternakan sapi di Gorontalo dinilai tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak. Dibutuhkan strategi yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir agar mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi yang lebih besar bagi peternak dan daerah. Peneliti dan akademisi Universitas Negeri Gorontalo Muhammad Iqbal Bahua mengatakan, pembangunan subsektor peternakan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bibit, pakan, dan teknologi, produksi, hingga pengolahan serta pemasaran hasil ternak. Menurutnya, pengembangan yang hanya berorientasi pada peningkatan jumlah sapi tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak dibarengi dengan penguatan rantai usaha peternakan. Ia menjelaskan sektor hulu mencakup penyediaan bibit unggul, pakan berkualitas, layanan kesehatan hewan, serta teknologi reproduksi yang mendukung peningkatan produktivitas ternak. Sementara pada sektor hilir, perhatian perlu diberikan pada pengolahan hasil ternak, pengembangan industri berbasis peternakan, hingga perluasan akses pasar yang mampu meningkatkan nilai jual produk.
10: Kalau kita bercerita mengenai pengembangan sapi itu sendiri, sebenarnya itu kita berceritanya dari hulu sampai hilir. Artinya bagaimana sapi indukan itu ada, atau ternak itu ada, dan bagaimana dia bisa berkembang dengan baik, dan perkembangannya itu ditunjang oleh nutrisi, ditunjang oleh pakan, ditunjang oleh pemeliharaan kandang yang baik. Kemudian yang ketiga, faktor inseminasi. Memang sebenarnya kalau kita melihat untuk faktor yang menunjukkan keberhasilan inseminasi itu kan mungkin kalau secara teknis ya, mungkin kita bicara mengenai bagaimana semen beku itu berkualitas baik. Semen beku ini kan gunanya untuk bagaimana tingkat keberhasilan IB itu baik, misalnya dari segi service for conception atau yang disebut dengan SC sekitar kurang lebih 6,6 sampai 2,0 kali. Kemudian yang kedua adalah waktu inseminasi tepat pada saat ternak itu dirahi.
9: Menurut Iqbal Bahua, strategi yang terintegrasi dari hulu ke hilir akan menciptakan sistem peternakan yang lebih efisien, berdaya saing, dan mampu menghadapi berbagai tantangan termasuk perubahan iklim serta fluktuasi harga pasar. Ia menilai Gorontalo memiliki potensi besar untuk pengembangan industri peternakan sapi karena didukung ketersediaan lahan, sumber daya manusia, dan pengalaman masyarakat dalam beternak. Namun potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan kelompok peternak agar tercipta ekosistem peternakan yang berkelanjutan. Ia berharap program peningkatan populasi sapi saat ini yang dijalankan pemerintah dapat dibarengi dengan penguatan sektor pengolahan dan pemasaran sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Rusdianeta melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan layanan inseminasi buatan atau IB bagi ternak sapi kini telah tersedia di seluruh kabupaten dan kota. Untuk mendukung kelancaran program tersebut, posko pelayanan dan pendampingan peternak telah dibentuk di berbagai wilayah. Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Averus Zainuddin, mengatakan perluasan layanan dilakukan untuk mempercepat peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi di daerah. Menurutnya, keberadaan posko menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pelayanan reproduksi ternak kepada peternak sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Ia menjelaskan melalui posko tersebut, peternak dapat memperoleh informasi terkait layanan inseminasi buatan, kesehatan reproduksi ternak, hingga pendampingan teknis dari petugas lapangan. Selain menjadi pusat pelayanan, posko juga berfungsi sebagai sarana pemantauan pelaksanaan program percepatan reproduksi ternak yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
11: Saya pikir kalau untuk kontak ya, kontak person itu kan saya pikir ada di masing-masing kabupaten kota. Kita juga ada, saya cuman kami menunggu gitu. Jadi mungkin bisa jadi komunikasi yang kurang pas. Sebenarnya sudah ada di masing-masing kabupaten kota itu sudah ada wilayah-wilayah tersendiri yang menjadi posko IB sebenarnya. Jadi perkumpulan masing-masing beberapa orang untuk menjangkau wilayah itu, sehingga apabila ada satu yang tidak bisa dihubungi lagi yang lain terdekat. Saya pikir itu. Tapi kalau memang ada kendala nanti kita akan perbaiki lah. Kita akan coba terulang lagi. Mungkin ya, dulu kita pernah membuat call center sebenarnya. Call center layanan IB. Cuman sekarang kan sudah kemajuan teknologi, mungkin kita akan lebih tingkatkan lagi melalui aplikasi nanti.
0: Averus menuturkan keterjangkauan layanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan program inseminasi buatan, terutama bagi peternak yang berada di wilayah pedesaan dan sentra peternakan. Ia menambahkan, petugas inseminator dan tenaga pendamping telah disiagakan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan peternak di masing-masing wilayah. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan angka kebuntingan dan kelahiran pedet sehingga populasi ternak sapi di Gorontalo terus bertambah dari tahun ke tahun. Pendengar, dukungan masyarakat terhadap penggunaan program lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing UMKM di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
12: Kesadaran masyarakat Gorontalo untuk menggunakan produk lokal dinilai masih perlu ditingkatkan. Di tengah berkembangnya berbagai produk dari luar daerah maupun luar negeri, sebagian masyarakat masih cenderung memilih produk yang telah memiliki merek besar dan dianggap lebih modern. Kondisi ini membuat produk lokal belum sepenuhnya menjadi pilihan utama meskipun kualitas yang ditawarkan tidak kalah bersaing. Para pelaku UMKM berharap adanya dukungan yang lebih besar dari masyarakat untuk menggunakan dan membanggakan produk daerah. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo, Nining Antali, menyampaikan persepsi masyarakat terhadap produk lokal masih menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha.
13: Saat ini masih banyak masyarakat yang lebih tertarik menggunakan produk luar atau produk yang dari merek-merek yang besar ya, karena memang dianggap sudah lebih modern, lebih bergengsi, lebih keren, lebih trendy. Nah, itu berakibat pada produk lokal yang seringkali belum menjadi pilihan utama meskipun memiliki kualitas yang tidak kalah baik. Tantangan terbesarnya yang dihadapi UMKM saat ini yaitu persaingan harga. Itu yang pertama, kemudian pemasaran. Yang berikut juga citra produk. Karena produk impor itu seringkali hadir dengan kemasan yang menarik, promosi yang luar biasa, kemudian harga yang kompetitif. Kemudian di sisi lain juga banyak UMKM yang masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan juga akses pasar.
12: Selain rendahnya minat sebagian masyarakat terhadap produk lokal, pelaku UMKM juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha. Persaingan harga, keterbatasan pemasaran hingga citra produk menjadi kendala yang masih sering ditemui. Produk impor dinilai memiliki keunggulan dari sisi kemasan, promosi, dan harga kompetitif. Di sisi lain, banyak pelaku UMKM masih terkendala modal, teknologi, serta akses pasar yang terbatas. Kondisi tersebut membuat upaya meningkatkan daya saing produk lokal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.
0: Kabupaten Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas umbi-umbian lokal, terutama ubi kayu, ubi jalar, dan talas. Kondisi lahan kering, curah hujan yang cukup, serta jenis tanah yang mendukung menjadi faktor utama yang membuat tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik di berbagai wilayah. Selain itu, rentang ketinggian wilayah yang luas juga memungkinkan pengembangan komoditas umbi-umbian secara optimal. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Sumadi, menyampaikan kondisi geografis dan karakteristik lahan di Kabupaten Gorontalo sangat mendukung pengembangan berbagai jenis umbi-umbian lokal.
14: Gorontalo itu, Kabupaten Gorontalo khususnya, secara umum memang cocok ya untuk tanam yaitu ubi kayu ataupun ubi jalar. Karena dia memiliki lahan yang kering dan curah hujan yang cukup, termasuk juga tanahnya aluvial. Sosial, Latosol, dan Patsolid. Kemudian juga dari sisi ketinggian, karena kedua itu ketinggian dari 1 sampai 1.500 di atas permukaan laut. Sehingga cocok untuk itu, suhu juga demikian, cocok untuk tanam ubi kayu penuh jalar. Kemudian juga untuk talas, terutama untuk talas ini kan dia membutuhkan kelembapan ataupun daerah-daerah sawah. Sehingga juga ada potensi di pinggir Danau Limboto bisa untuk talas. Sehingga untuk ubi kayu memang di atas, kalau kita bisa kembangkan di atas 1.000 hektar ubi kayu ya. Di jalar mungkin 500-an hektar lebih bisa dikembangkan untuk di Kabupaten Gorontalo. Untuk talas, daerah-daerah sekitar Danau Limboto yang luasan 100-an hektar bisa untuk dikembangkan.
0: Menurut Sumadi, komoditas ubi kayu dan ubi jalar masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Gorontalo. Sementara itu, tanaman talas dinilai cocok dibudidayakan di kawasan sekitar Danau Limboto yang memiliki tingkat kelembaban yang sesuai untuk pertumbuhannya. Potensi lahan yang tersedia dinilai masih cukup luas untuk mendukung pengembangan berbagai jenis umbi-umbian lokal tersebut. Pengembangan komoditas ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian di daerah. Pendengar sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensyah Banggai mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.
8: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

LDR 100% Indonesia. 100% Indonesia hadirkan lagu-lagu yang bisa Anda request nantinya di hari ini pendengar, dan nanti Anda bisa masuk ke layanan telepon kami 0821 9664 8664.

0: lagu-lagu yang bisa Anda pilih di kesempatan sore ini, pendengar, ada Judika Kenangan Yang Salah, kemudian Indra Lesmana dan Nania Tiada Kata, atau Anda bisa pilih Dewi Yul Setulus Hatimu Semurni Cintamu. So sweet, lagunya jadul banget, nostalgia. Iya sih, tapi itu kan lagunya 90-an. Ya, karena di lagunya di remake lagi dengan versi Dewi Yul di tahun itu. Layanan telepon 0821-9664-8664. Saya buka LDR, halo. Oke.
1: Ya, halo, selamat sore.
0: Waduh.
1: LDR 100% Indonesia.
2: Iya. LDR 100% Indonesia. Iya. Dari Mama Hafiz di Puncak.
0: Mama Hafiz di Puncak.
2: Iya. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagu Judika tadi.
0: Oke. Okay.
2: Dan selalu Kak Denis ya, sama Kak
0: Ain saya, bukan Denis.
2: Ain. Ya.
0: Saya sudah sebut nama saya di awal tadi.
2: Iya. Jangan sesama suara.
0: Oh iya Kak.
2: Iya. Iya. Terima kasih selalu Kak.
0: Amin. Iya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Judika yang dipilih. Kenangan yang salah. Maulo wolo itu. Kenangan yang salah. Yuk kita kumpul lagi di sini. 5 penelpon saya buka, tapi satu sudah masuk. Requestannya lagu dari Judika. Kenangan yang salah. Silakan klien telepon 082196648664. Anda yang mau gabung, ayo. Oke. Okay. 101,8 MHz. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Halo Kak Ain.
0: Iya, lo juga.
3: Dari Burostin Sidomulyo.
0: Burostin. Baik.
3: Lagunya Dewi Yul.
0: Sudah pasti ya, saya tahu ini pasti ada yang mau pilih Dewi Yul ini. Terima kasih.
3: Oke Kak Ain, insyaallah selalu. Maka assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burostin di Sidomulyo pilihnya Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Ya, nambah lagi ya. Halo LDR. LDR.
4: Halo, assalamualaikum LDR.
0: Iya.
4: Dari Bang Putra.
0: Bang Putra.
4: Ye.
0: Di Palopo.
4: Betul sekali.
0: Oke. Pilihannya lagu apa ini Bang Putra? Ada Judika
4: lagi.
0: Sudah dipilih Kenangan yang Salah, atau pilih Dewi Yul Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Prep.
4: Semurni Cinta.
0: Oh, Semurni Cinta. Ya ya ya ya ya. Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Yul Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Prep gitu. Lanjut lagi ya, kita ke penelpon berikutnya. Terima kasih Bang Putra dari Palopo. Oke, Mamuju Palopo eh. Ya ya. Palopo jadinya nih. Saya ke penelpon lagi. Halo. Halo, 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Lis ya.
5: Iya, benar Ibu Lis. Lagunya Judika.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu putus-putus ya suaranya Bu Lis. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Silakan.

0: Lanjut lagi kita ke penelpon LDR 100% Indonesia. Halo.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum Tata Denny. Tata Denny.
0: Tata Aisa. Tiga si Tata Denis.
1: Tacolo.
0: Yang dapat dengar DP nama dia Tatigo.
1: Paling itu ada makan Tatigo.
0: Iya, ada makan dia Tatigo. Iya, Om Matio.
1: Tatigo. Kang si Om Matio pon ini ya, si Bunel.
0: Ah, iya. Ibu Neli.
1: Iya. Judika.
0: Oke.
1: Oke, makasih Kak Insa. Semoga sehat selalu. Salam sama si siapa dulu?
0: Siapa?
1: Siapa dulu?
0: Siapa? Tilaika.
1: Tilaika. Salam panjang umur sehat selalu. Amin. Ya, makasih. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita mainin dulu ini. Satu lagu yang sudah direquest Judika Kenangan yang salah.

masih kembali untuk Anda di saat ini dengan lagu yang siap untuk Anda request lagi nih. Ya, yang belum sempat masuk di kesempatan saat sekarang boleh masuk line telepon 082196648664. Ya, pendengar, dan sekarang saya buka lagi penelpon, tapi ntar dulu dicatat ya judul lagunya. Ini ada lagu dari, wow, lagunya hilang. Kenapa ya bisa hilang ya? Ada Ivan Stefan, lagunya Harga Diri. Kemudian ada Inka Christie yang berjudul Nirwana.

0: Ya, lagu dari The Cinnamon, Saat Yang Kurindukan, ya, boleh Anda pilih di kesempatan saat sekarang. Silakan. Telepon LDR 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Wati di Buladu.
0: Wati di Buladu, baik.
1: Yang Saat Kerinduan itu.
0: Yang mana?
1: Saat Kerinduan.
0: Saat Yang Kurindukan.
1: Yang Kerindukan. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Insya.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. De Cinnamon. Cinnamon ini bahasa Gorontalonya kayu manis. De Cinnamon. Kenapa dia pilih cinnamon ya? Kurang ngerti saya, tapi mungkin ia penyuka cinnamon karena banyak manfaatnya ya dari pohonnya ini, setiap tahun menghasilkan, jadi susah untuk dimatikan. Kulit-kulitnya itu dihabisin setiap beberapa bulan atau sampai satu tahunan. Kita tunggu lagi ya ke penelpon 0821-9664-8664. LDR 100% Indonesia.
2: LDR 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: 100% Indonesia.
0: Oke. Dari siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yadi Bualema.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu yang saat apa aku rindukan?
0: Cinnamon, Saat Yang Kurindukan. Ada Inka Christine Nirwana belum dipilih, atau Ivan Stefan?
2: Inka Christine ada ya?
0: Iya, itu kan lagu ya, kedua Inka. Dan ketiga ada masih Harga Diri.
2: Soalnya Pak barusan monitor ini Kak.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Inka Christine aja. Iya, oke, okay, sama-sama. Saya selalu bareng keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Inka Christine pilihannya. Lanjut ya, dan saya ingatkan nanti untuk muslimin dan muslimah masih yang ingin bergabung boleh nih, karena kita masih punya kesempatan, ada waktu untuk kita, karena nanti azan asar kami kumandangkan di jam 14:16 waktu Indonesia Tengah. 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Bu Asna.
0: Bu Asna Harun.
3: Dari Cokro.
0: Di Cokro Aminoto.
3: Iya.
0: Iya.
3: 100% Indonesia.
0: Baik.
3: Lagu
0: Cinnamon atau yang Inka Christine.
3: Yang kedua itu
0: Inka Christine.
3: Inka Christine.
0: Inka Christine ini lagunya berjudul Nirwana.
3: Oh Nirwana, belum ada yang nganu. Oh Nirwana Jo.
0: Sudah dipilih ya. Tadi sama Mbak sama Ibu Iya. Iya nggak apa-apa, ikutan, tinggal ikutan.
3: Ikutan dengan siapa ini?
0: Ya ikutannya dengan lagu yang mana? Saya tadi sudah disebut Inka katanya. Yang mana yang sebenarnya? Cinnamon atau?
3: Inka Jo.
0: Inka Jo. Oke, okay, Inka Christy. Oke.
3: Okay. Inka Christy. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ada dua penelpon bisa masuk lagi. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Pak Wardi dari Tilamuta ke Ainsa.
0: Baik, Pak Wardi di Tilamuta.
1: Mau ikutan sama Ibu Iya, apa dulu Inka Kristi?
0: Oke. Okay.

0: Inka Kristi juga pilihannya ya. Oke, ini dia. Tadi pilihan Ibu Ia katanya. Oke. Masih ada satu penelpon.
1: Halo. 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Batu Daan Nur Ainsa.
0: Oke, Tano.
1: Oh, yang ikutan dengan Pak Wardi itu.
0: Inka Kristi.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Jadi yang naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan ora iso ngalah? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ivan Stefantin, Harga Diri. Dan kita masih akan menunggu Anda pendengar di line telepon nanti pada beberapa saat lagi. Kami akan break untuk Anda karena kami akan segera menanti kumandang azan asar untuk saat ini atau di pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الميعاد.
1: Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan.

siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, untuk Anda pendengar, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini 32 menit dari jam 15 waktu Indonesia Tengah. Kami mohonkan perhatiannya untuk kami sampaikan sebuah pengumuman, yaitu Vito Herbal. Vito Herbal ini untuk bisa kembali ke alami, badan yang sering pegal, nyeri sendi, terasa berat sewaktu aktivitas. Saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Dan ini adalah minyak balur herbal praktis. Sensasinya hangat dan nyaman. Cocok dipakai kapan saja di saat badan lagi terasa kurang fit. Praktis dibawa, nyaman dan dipakai sehari-hari. Sekarang pemesannya makin mudah. Bisa langsung hubungi ke website atau di tulusherbal.com atau hubungi nomor 0852-8971-1177 atau Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa, diurut.

0: selesai diguyur hujan deras tadi ya, dan sekarang sudah bercahaya lagi. Alhamdulillah sudah beberapa hari tanaman tidak tersirami dan sekarang sudah basah kembali. Saya buka kembali layanan telepon 0821-9664-8664 dan pendengar yang ingin bergabung kembali bisa masuk ya di sini 0821-9664-8664. Yang jelas lagunya ada. Ntar dulu nih, saya bacakan dulu nih. Ya, saya bacakan dulu lagunya. Ada Pasto Kisah Kasih di Sekolah, terus Margaret Derita dan Iwan Fals Mata Indah Bola Pimpong. Ya, silakan Anda yang mau gabung
1: LDR, halo.
0: Ya, dari tadi kring-krang, saya masih baca. Iya.
1: 0821, halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Maaf nih ya.
2: Iya,
1: lagunya yang mana ini, Om Maaf nih?
2: Kisah kasih di sekolah,
1: Pasto. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasto Kisah Kasih di Sekolah dari Buladu. Kemana lagi kita? Ayo 0821-9664-8664. Sekarang ini musim pesta ya. Jadi kembali lagi Gorontalo mau bawa pesta-pesta poli dorang. Orang banyak-banyak mau kaweng, mau rupa-rupa. Jadi so banyak persiapan, kalau hujan tadi insya Allah tidak mengganggu aktivitasnya ya. LDR 100% Indonesia. Halo, deng sapa di mana? Sudah masuk, halo. Baik, terima kasih. Saya tunggu lagi yang lainnya yang mau gabung ya, 0821-9664-8664.

0: Hong, punya Iwan Fals dan Margaret Derita.
1: Halo, sudah masuk.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Iya, Iin ya.
2: Iya, kain yang
1: halo
2: cantik
1: juga. Terima kasih.
2: Ada lagu apa kak?
1: Pas pokoknya saya kasih di sekolah sudah dipilih ada Iwan Fals Mata Indah Bola Pimpong dan Margaret Derita.
2: Margaret.
1: Oke,
2: terima kasih kalian, semoga sehat selalu, lancar rezeki dalam dengan Allah.
1: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya.
0: Kita ke penelpon berikut. 101,8 MHz masih untuk Anda di sini, untuk Anda yang ingin segera dengarkan lagunya.
1: Halo LDR.
3: LDR.
1: Iya.
3: Sasuke Indonesia.
1: Dari siapa, di mana?
3: Lina di Kabila.
1: Lina di Kabila. Oke. Lagu yang mana?
3: Derita.
1: Derita. Ya. Margaret. Oke. Okay.

0: Ya, saya buka lagi penelpon LDR 100%
1: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Baik, dari siapa?
1: Dari Budia Lakoro di Desa Pihung.
0: Budia Lakoro.
1: Iya, Bu.
0: Oke.
1: Lagunya indah, Bola Pingpong.
0: Solo tinggal sisa dua yang mau pilih, Margaret atau Pasto?
1: Oh, Margaret saja, Bu.
0: Margaret, baik.
1: Dengan
0: Ainsa.
1: Kata
0: Ainsa.
1: Iya, terima kasih Pak Ainsa. Assalamualaikum. Wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih kembali dari Tihu Ibu Dia Lakoro. Lanjut kita satu penelpon lagi untuk bisa memutarin lagunya Derita atau Pasto nih. Kayaknya Margaret deh yang main ini. Tersenyum dia. Oh bukan ya. Kayaknya iya sih. 8219648664.

Nanti sebentar malam sudah siap-siap ya. Estadio Azteca, sebuah stadion yang bersejarah, bakalan menggelar pembukaan FIFA Piala Dunia

Afrika Selatan. Ya, ini dia para pendukung Afrika atau Meksiko. Pasti sudah ada berdiri di masing-masing, udah standing di samping benderanya atau bahkan pakai baju jersey-nya. Wow. Namun yang jelas hari ini kita akan lihat ya di jam 4 atau jam 3 dini hari. Kita akan nonton perhelatan grup A Meksiko dan Afrika Selatan. Jadi Meksiko ini berstatus sebagai tuan rumah, jadi mereka yang harus dimulai pada negaranya pada pertandingan pembuka turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bukan bolanya yang gede ya. Jadi ini tim yang berjuluk L3 bertekad memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk meraih kemenangan perdana di laga pembuka Piala Dunia. Yang jelas ketika sebelum menghadapi Afrika Selatan, Meksiko ini udah pernah tercatat menang 7 laga pembuka Piala Dunia. Dari 7 pertandingan ini, Meksiko menelan 5 kekalahan dan 2 hasil imbang. Pertemuan ini mengingatkan kembali oleh publik pada laga pembuka Piala Dunia tahun 2010 lalu, waka-waka ya, itu ya. Jadi

Tapi sekarang kita lihat aja nanti, apakah ini this time for Mexico atau Afrika. Pasto atau Margaret, masih saya buka kesempatan satu penelpon yang ingin bergabung sebelum kita akhiri jumpa kita untuk LDR 100% Indonesia hari ini. Harga Pertamax yang juga turut naik hari ini makin jadi pertanyaan nih para warga. Apa benar naik? Yang jelas Pertamax naik, BBM subsidi tetap berlaku bagi kelompok penerima tertentu. Jadi hanya Pertamax. Kalau Pertalite dan Biosolar bersubsidi itu hanya dapat digunakan oleh konsumen yang punya syarat. Lalu kalau dia pakai QR, kode QR, barcode. Jadi penyalahgunaan QR, kode dan BBM subsidi ini dapat dikenakan sanksi. Hari ini Pertalite tetap Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, dan BBM subsidi ini memang merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah karena jumlahnya terbatas. Penggunaannya diatur melalui ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Baiklah, kalau begitu saya sudah mendapatkan lagu yang mestinya siapa yang bakal diputar di awal, dan sekaligus ini saya akhiri dalam program LDR 100%.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
3: Pro 1, Gorontalo.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk hari ini kami kembali menyuguhkan program siaran berjaringan nasional. Dalam hal ini siaran beranda Asta Cita Nasional yang akan menghadirkan tayangan-tayangan dari beberapa RRI. Hari ini terjadwal ada RRI Banjarmasin tentang peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Kemudian dari RRI Yogyakarta membaca kualitas udara Yogyakarta. Kemudian persembahan RRI Bukit Tinggi yaitu Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat, dan dari RRI Sibolga Ketangguhan Lingkungan sebagai Pondasi Kebangkitan Daerah. Nantinya kita akan bersama dengan Binda dan Dede Firdaus. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih. Selamat.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 Pak ya. Hmm. Jadi waktu awal menjadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Hmm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah, intinya yeah. masih ada sampah. Mm.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih condongnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih ingin. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang. Walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan, itu mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu, gitu. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih dibuang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akhirnya itu berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap suatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu suatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kembali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnag Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3, atau bisa semuanya, Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi, Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya, Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini. Karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan. Sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita. Di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati, Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya. Sampah bisa bernilai ekonomi dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
4: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
5: Oh ya pasti, nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi. Dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini Pak?
5: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia.

0: Artinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
1: Baik, terima kasih pendengar RRI dimana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
0: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
1: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak, apakah misalkan dikaitkan

0: dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya, Bang Hendra ya, benar ya?
0: Iya, benar.
1: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
0: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga enggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga. Sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
0: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem. Kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbullah Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Tahuna untuk mengikuti lintas Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna.

0: Tahuna dan Talaut, edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Aktivitas pasar tradisional Bersehati Manado berjalan normal meski sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga seperti harga cabai rawit. Reporter Diana Masih.
1: Sejumlah harga bahan pokok kini mulai merangkak naik. Salah satunya harga cabai rawit yang kini menyentuh level Rp110.000 per kilogram. Seperti terpantau di salah satu pasar tradisional terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, yakni di Pasar Bersehati Manado. Stok bahan pokok terpantau aman lancar, meski komoditi-komoditi unggulan mengalami kenaikan harga. Seperti penuturan Ibu Lisa, salah satu pedagang di pasar tersebut.
2: 40, bawang putih, bawang merah 60. Kalau berharap, 40.
3: Dapatnya dari mana, Bu?
2: Kalau bawang merah dari Bima. Kalau putih. Kalau berakar kuning dari Lamongan. Dari Lamongan.
3: Jadi mahal harganya ya, Bu, ya?
2: Kalau turun, kalau mahal.
1: Sementara itu untuk sejumlah komoditi lainnya seperti tomat kini berada di level Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Cabai rawit Rp110.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Penanganan banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah melalui lintas sektor. Khusus ketersediaan air bersih, Pemda Gorut melalui PDAM telah memperbaiki jaringan pipa yang rusak akibat banjir. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Pasca bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan perhatian sekaligus penanganan dari pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan antaranya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan air bersih. Direktur Pudam Gorontalo Utara Mantur Rahmola mengemukakan penanganan air bersih telah dilakukan di beberapa tempat yang jaringan air bersihnya terputus oleh bencana banjir. Bahkan perbaikan terhadap meteran air rumah warga yang rusak akibat terbawa banjir sudah dilakukan perbaikan oleh petugas Pudam Gorut. Akibat banjir ini pula, pihak Pudam Gorontalo Utara kehilangan jaringan pipa distribusi dan banyak pipa yang mengalami kebocoran akibat banjir.
5: Alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kami masih bersifat sementara. Di intek dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Olehnya kami itu melakukan pre-intek, pengambilan bebas air di hulu, dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi pre-intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Sumitru Latung Solang menambahkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah ketika terjadi bencana banjir tersebut mendirikan dapur umum sekaligus menyiapkan makanan siap saji terhadap warga yang terdampak. Selain itu, Pemda Gorut juga memberikan obat-obatan maupun selimut dibutuhkan pada saat itu.
6: Ya, jadi di samping makanan siap saji, jadi kami memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampaknya ini obat-obatan, selimut, tikar, sama pangan ya, pangan, air mineral. Kemudian ada bantuan dari TNI Polri soal pembersihan rumah-rumah penduduk yang terdampak ya, lumpur.
4: Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan TNI Polri membersihkan rumah warga yang terdampak banjir. Terkait dengan persoalan yang dihadapi pada saat penanganan bencana banjir tersebut dapat diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi lintas sektor. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kali ini informasi dari RRI Tahuna, Bulog Cabang Sangiha pantau ketersediaan bahan pokok dan distribusi di tingkat pedagang. Reporter Anton Lahaube.
8: Bulog Cabang Sengihe melakukan monitoring terhadap distribusi bahan pangan yang dikuasai di Pasar Rakyat Towo ataupun pusat perbelanjaan. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memastikan stok kebutuhan pangan, terutama beras dan minyak goreng, tetap tersedia di tingkat pedagang sebagai mitra Bulog. Asisten Manajer Keuangan Kantor Bulog Cabang Sengihe, Yanti Murara, kepada RRI di sela-sela kegiatan monitoring Selasa 9 Juni 2026 mengatakan bahwa sebagai institusi yang ditugaskan menjaga ketahanan pangan di daerah sudah menjadi tanggung jawab untuk memastikan peruntukan program tepat sasaran, termasuk distribusi terhadap beras SPHP dan minyak kita yang dikuasai Bulog harus mampu menjangkau seluruh masyarakat.
9: Jadi kegiatan kami Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna di saat ini kami meninjau ketersediaan stok yang ada di pasar rakyat. Dan kami melihat untuk penyaluran beras SPHP dan minyak kita. Jadi hari ini kami menyalurkan beras SPHP sebanyak 11 ton ke RPK-RPK atau Mitra Bulog. Ya. Dan untuk minyak kita penyaluran hari ini yaitu 5.400 liter. Ini sudah merupakan penugasan pemerintah kepada Perum Bulog dan kita di sini sebagai perusahaan yang untuk menstabilisasikan harga. Jadi kita di sini meninjau bagaimana penyaluran yang ada di masyarakat. Yaitu di saat ini kegiatan salah satunya meninjau bagaimana ketersediaan stok yang ada di pasar rakyat.
8: Salah satu pengusaha Konoldi ditemui di pasar rakyat Towo mengatakan bahwa distribusi beras dan minyak goreng mendapat harga murah dari pihak Bulog. Program pemerintah melalui Bulog untuk distribusi pangan sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan setiap hari.
10: Dari Bulog kasih stok 100 sih untuk di pasar Towo. Penjualan 15.700, maksimal satu orang 2 bungkus. Ada beras Bulog, SPHP dengan minyak kita.
8: Bulog Cabang Sengihe selain memastikan ketersediaan stok untuk beberapa bulan ke depan, juga menjamin harga jual dari para pedagang tidak melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Anton Lahube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana pencanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door-to-door dimulai pada tanggal 15 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya bersama reporter Hendra Asa.
11: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026, sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door-to-door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan teteng koren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
12: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
11: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan, dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
13: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data komprehensif mengenai seluruh kegiatan ekonomi termasuk potensi ekonomi digital. Data ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah di dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, serta bagi dunia usaha dalam membaca peluang investasi dan perkembangan pasar.
11: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar patorang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.
5: Hei Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mawolo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mawolo beto Pandawa.
6: Pelayanan administrasi towat saat, beti pendaftaran baru, batamba anggota keluarga, perbaiki data,
5: pemukar jadi HP. Poli wanu cek status.
6: Ih, mawali. Pocek ialah tulilah hepalo BPJS.
5: Muali mau bak komplain.
6: Ih, muali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat. Dia semua tangani kamari. Atau kirim saja ke WA 0811-8165-165. Belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asik ya am. Madidom antrian ya.
6: Wih, putih layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat untuk Anda. Siap.

0: Pelayanan kesehatan boti wolo lo.
1: Iwo lu mau bayar JKN, makalah jalan to HP. Voce kiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
0: Bagaimana boleh itu?
1: Ilo jingka sana mau bayar JKN, lo lo he mao, pitu riwayat kesehatan. Isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebu talalo. I langsung boleh dilimai hasil lo screening.
0: Patau lo lo mau daputari.
1: Ilo lo he mao Play Store, me daputari pakai NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beito akun.
0: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
1: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
2: Halo Sobat Rupiah Hulundalo. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulundalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.

Salah satu single yang dijagokan di malam ini nanti bakal main untuk kita dengarkan bersama ya, sebagai lagu khusus untuk lagu resminya Piala Dunia 2026. Dai-dai Shakira yang dipercaya bawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Dai Dai bersama Burna Boy, di mana lagu ini menjadi sebuah keterlibatan yang memperpanjang hubungan Shakira dengan ajang Piala Dunia yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Bayangin aja, dari 2010.

Jadi pendengar dimanapun Anda berada, lagu yang populer diantaranya itu Waka Waka Tim This Time for Africa, yang jadi karya paling erat dikaitkan dengan dunia sepak bola. Dan

muncul menghadirkan nuansa semangat, kebersamaan, dan perayaan yang menjadi ciri khas Piala Dunia. Di edisi 2026 sebagai daftar kontribusinya dalam perjalanan musik untuk mengiringi sejarah turnamen sepak bola dunia. Ya, 28 menit dari jam 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita nantikan untuk kebersamaan kita menanti waktu maghrib.

0: Rabbis
1: Sama. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi, masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada hingga saat ini. Pada jam 17.34 waktu Indonesia Tengah, kami berharap Anda bisa melaksanakan aktivitasnya dengan tanpa ada halangan. Yang baru saja mau kembali ke rumah ya, mungkin saja ini sudah waktunya untuk break. Jangan lupa untuk Anda pendengar nantinya tetap menjaga kesehatan, karena pada saat ini bulan-bulan ini ya, sampai bulan depan sebulan penuh ya, masyarakat pencinta bola pastinya akan selalu begadang. Jangan lupa suplemennya ya. Dan hari ini bakalan dimulai. Wah, kita lihat juga geliat masyarakat sudah dalam persiapannya untuk selalu menyaksikan tayangan-tayangan dari apa namanya Piala Dunia 2026 ini langsung dari Amerika. Kami akan kembali menghadirkan lagu religi untuk Anda.

kemudaratan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita menanti dikumandangkannya azan maghrib. Hari ini kita segera mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 34 bersama Qori Audila Nur Muharram.

0: Sadaqallahul azim, muslimin dan muslimah. Selanjutnya kita dengarkan risalah maghrib bersama Fatmawati Soaib Bobihu tentang menjemput ketenangan melalui sholat khusyuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum.

isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat menjelang waktu salat maghrib. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan risalah dengan judul Menjemput Ketenangan Melalui Salat Khusu. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan modern yang penuh kesibukan dan hiruk pikuk dunia, manusia seringkali disibukkan oleh urusan yang terus datang silih berganti. Pikiran mudah terpecah, hati menjadi lelah, dan kesadaran untuk mengingat Allah pun perlahan memudar. Di tengah situasi seperti ini, Islam mengajarkan sebuah jalan ketenangan yang tidak hanya menenteramkan hati, tetapi juga dapat meningkatkan fokus untuk kembali mengusahakan cita-cita dalam hidup, yaitu melalui sholat wajib rutin 5 waktu maupun sholat sunnah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat bukan hanya gerakan tubuh, tetapi perjumpaan rohani antara hamba dan Tuhannya. Maka ketika seseorang menjaga salatnya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, kehadiran hati, ia bukan hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga sedang melatih jiwanya untuk fokus, tenang, dan kuat menghadapi berbagai gangguan hidup. Dalam Islam yang paling penting dari ibadah bukan hanya fisiknya, melainkan hadirnya hati, kita diperintahkan untuk beribadah dengan penuh kesadaran dalam kondisi hati yang ikhlas, tenang, tunduk, dan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus dan ketenangan seperti inilah yang disebut khusu, dan inilah inti dari ibadah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salah satu ciri orang-orang yang beriman yang beruntung adalah mereka yang khusu atau fokus dalam salatnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasi'un. Yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusu dalam solatnya. Pendengar yang berbahagia, keberuntungan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya keberuntungan akhirat, tetapi juga keberuntungan hidup di dunia, yakni berupa ketenangan, kejernihan berpikir, dan kekuatan spiritual, sebab berhadapan langsung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, sebagaimana dalam penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Abu Dzar bahwa apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk salat, maka sesungguhnya rahmat Allah sedang menghadapinya. Maka janganlah ia mengusap-usap kerikil di tempat sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar seseorang yang sedang salat tidak menyibukkan diri dengan hal-hal kecil yang mengganggu kehusuan seperti memainkan kerikil atau merapikan tempat sujud. Mengapa? Karena pada saat itulah rahmat Allah sedang menghadap dan hati seorang hamba seharusnya sepenuhnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar bahwa salat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga sarana untuk melatih dan meningkatkan fokus ketika seseorang berusaha menahan diri dari gerakan yang tidak perlu, memusatkan pikirannya kepada Allah dan menghadirkan hatinya dalam setiap bacaan dan gerakan salat, maka sejatinya ia sedang melatih kemampuan konsentrasinya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, Allah telah memberikan solusi sempurna melalui salat 5 waktu. Salat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan sarana penyembuhan jiwa yang lelah dan pengembalian fokus hidup untuk meraih ketenangan. Melalui salat yang khusu, kita melatih diri untuk tenang, fokus, dan kuat menghadapi berbagai tantangan hidup. Marilah kita perbaiki kualitas salat dengan menghadirkan hati sepenuhnya, menjadikannya momen paling ditunggu untuk mendapatkan ketenangan, bukan beban yang harus dipikul. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Syariat Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang, ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Cinta Obama. Buku ini karya Asa Muhammadi yang dirilis tahun 2008. Cinta adalah kekuatan. Karena cinta dari sang ibunda Anne Dunham, Obama tampil percaya diri meski kulitnya berbeda dengan kebanyakan warga Amerika. Barack Obama mendapatkan cinta pada dua sosok perempuan untuk menopang karir dan menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat. Keberhasilannya dalam menduduki kursi panas kepresidenan yang ke-44 dan ke-45 tersebut tidaklah mudah. Ada dua sosok perempuan tangguh mampu memberikan semangat dan support yang penuh kepadanya. Michelle adalah sosok perempuan dari kulit hitam, semampai, dan hatinya lembut, sehingga Obama kerap menampakkan kemesraan dalam ciuman dan pelukan. Romantika cinta Obama dan Michelle tidak terlepas dari sifat teguh Michelle yang membuat Obama tergila-gila untuk memiliki Michelle. Karena mereka berdua bekerja dalam satu kantor, sehingga Michelle tidak ingin melakukan pekerjaan dengan tidak profesional. Karena itu, Michelle sempat menolak ajakan kencan dari Obama. Kekaguman Obama dengan kecerdasan dan lembut hati Michelle membuat Obama berjuang mendapatkan cinta sejatinya tersebut.
1: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak?

0: totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Kami tetap hadir untuk

101,8 MHz masih untuk Anda di malam hari ini bersama saya Insya, dan kami juga masih terus mendukung aktivitas Anda apapun itu yang Anda kerjakan. Semoga tetap selalu dengan semangat dan selalu optimis bahwa nantinya apa yang Anda cita-citakan bisa berhasil. Pendengar, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia LPEM FEB UI itu merilis riset mengenai masa transisi pendidikan menuju dunia kerja, di mana ada Senior Research Assistant LPM FEB UI M. Fajar Ramadan yang mengatakan bahwa rata-rata pencarian kerja setelah lulus itu mencapai 19,8 bulan. Jadi durasi rata-rata memperoleh pekerjaan setelah lulus mencapai hampir 20 bulan. Ini perlu kita catat aja ya. Seperti yang dikatakan M. Fajar Ramadan dalam perbincangan di RRI hari ini. Menurut beliau bahwa tingkat pendidikan memengaruhi lamanya pencarian pekerjaan. Kalau dia pendidikannya S1, ya, lulusan perguruan tinggi cenderung membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan lulusan pendidikan menengah. Pekerjaan tersedia banyak tidak mensyaratkan kompetisi yang ketat. Oleh karena itu lulusan SMA atau SMK itu lebih cepat katanya terserap di pasar kerja. Sementara lulusan perguruan tinggi itu banyak menghadapi tantangan ketidaksesuaian keterampilan yang mereka miliki dengan kebutuhan industri. Jadi kondisi inilah yang menyebabkan proses pencarian kerja menjadi lebih lama. Selain faktor keterampilan, ekspektasi upah juga ini mempengaruhi kebutuhan mencari keputusan pencari kerja. Lulusan perguruan tinggi umumnya yang mereka ini memiliki harapan pendapatan yang lebih besar. Ya kan, mentang-mentang udah kuliah jadi ya keinginannya bakal dapat pekerjaan yang sepadan lah. Dan akhirnya ini mendorong peningkatan lamanya proses pencarian kerja. Makanya didoronglah bagaimana mereka yang lulusan perguruan tinggi ini juga tetap mendapatkan pelatihan dan informasi lowongan kerja. Lembaga pendidikan itu perlu menyesuaikan program dengan kebutuhan pasar kerja. Itu menurutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, Gorontalo, Kanal Informasi.

menghibur untuk Anda semuanya di malam hari ini. Oh ya, pendengar Anda yang suka nonton, kebetulan ya, ini adalah satu film yang ada bisa jadi referensi Anda. Nah, ini memang sebenarnya pamit dari Bioskop Indonesia. Film Ghost ini akhirnya meraup 3,4 juta penonton. Film Ghost in the Shell raup 3,4 juta penonton. Yang pasti pendengar, film ini sudah tayang setelah 55 hari tayang ya, dan ini merupakan karya dari salah seorang sutradara kesohor yaitu Joko Anwar. Nah, film ini adalah menjadi pengalaman menarik untuk menonton walaupun pemain dan kru film di film Ghost in the Shell ini merasa bahwa ini menjadi bagian penting bagi karir dari para pemain yang ingin terus berkarya. Jadi film tersebut tidak hanya sukses di dalam negeri namun juga di luar negeri. Dan Joko Anwar sendiri menyebut bahwa film Ghost in the Shell ini dibeli oleh 148 negara atau bertambah dari sebelumnya ada 86 negara. Nah, akhirnya ya film ini diharapkan nanti akan menjadi sebuah film yang penuh kesuksesan. Di mana nanti akan semakin banyak film Indonesia yang dicari penonton asing. Orang asing tuh pengen nonton film-film kita gitu ya. Dan mereka berharap film Indonesia semakin disukai di negara lain. Ini salah satunya Ghost in the Shell, world sales-nya bertambah 148 negara. Penayangan film Ghost in the Shell di seluruh bioskop Indonesia sejak 16 April lalu merupakan film buatan rumah produksi Calm and the Sea Pictures yang bekerja sama dengan Rapi Film. Jadi ini dibintangi oleh pemain-pemain besar yang punya nama besar. Ada Abimana, Arya Setya, ada Aming, Lukman Sardi, juga dari Dewantoro, Tora Sudiro, kemudian Morgan Oi dan Andy Arfian. Atau

program Gorontalo sore ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan nantinya akan ada Bak Report Abuga bersama Anda kembali di hari ini. Selamat sore, selamat petang. Ya, saya Andri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu ngerasa gak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
1: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan masih bisa nyiasatin kok.
0: Emangnya gimana caranya?
1: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Gak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
0: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
1: Betul, pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
0: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
1: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.

banjir atau longsor bisa terjadi kapan saja. Siapkan daftar nomor penting, BPBD, aparat desa, dan keluarga terdekat. Buat titik kumpul keluarga dan latih rute evakuasi. Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk esok.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya senang sekali saya Bakri Petabung hadir kembali menyapa Anda pendengar dalam Gorontalo malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: agenda muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

melakukan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa pemerintah Kabupaten Bone Belango menyatakan kesiapan mendukung penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari reformasi sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru, di mana komitmen tersebut disampaikan Bupati Bone Belango Ismet Mile saat menerima Kepala Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Gorontalo, Iputu Sukohartawan, ini bersama jajaran untuk membahas implementasi kebijakan pidana kerja sosial di daerah. Nah, Kepala Bapas kelas 2 Gorontalo, Iputu Sukohartawan, juga menjelaskan kebijakan pidana kerja sosial merupakan paradigma baru dalam sistem pemidanaan yang lebih menitik beratkan pada pembinaan pelaku tindak pidana ringan. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa penjajakan kerjasama antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Polango ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, sinergi tersebut ini dibahas saat Bupati Bone Polango Ismet Mile didampingi Ketua TP PKK Bone Polango Ruwaida Ismet Mile ini menerima Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo Mas Rif bersama jajaran di ruang rapat Bupati pada Kamis 11 Juni 2026. Di mana Bupati Bone Polango Ismet Mile juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Poltekkes Kemenkes Gorontalo dalam membangun kolaborasi yang diharapkan ini mampu mendukung berbagai program kesehatan daerah hingga menyentuh tingkat keluarga. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami. rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami ajak Anda bersama dalam dalam mimbar Islam. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami ajak Anda bersama dalam mimbar Islam. Kali ini bersama Yusrin Ali Esos dengan judul Keutamaan Bersedekah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil-i'tisam bihablillahi wal-ibti'adi 'anil 'adatil jahiliyah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pendengar setia RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan segala kerendahan hati seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua sampai dengan saat ini masih dalam keadaan aman serta sehat walafiah. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat-salawat yang senantiasa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terakumulasi dan menjadi syafaat untuk kita sekalian yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hikmah daripada mimbar Islam dengan judul keutamaan bersedekah. Pendengar, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, di mana bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan dari empat bulan yang dimuliakan, sehingga sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya pada empat bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah dalam satu tahun adalah 12 bulan dengan mengikuti perputaran bulannya sebagaimana dalam ketetapan Allah sejak penciptaan alam ini, yakni pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Nah, saat ini kita akan mengakhiri bulan Dzulhijjah, bulan yang menjadi penutup di tahun Hijriyah. Di bulan ini Allah sangat menganjurkan kita untuk senantiasa memperbanyak amal-amal kebaikan. Di antaranya berpuasa sunnah, melaksanakan ibadah haji, berkurban dan juga bersedekah. Pendengar, banyak keutamaan bersedekah di bulan Dzulhijjah. Karena sedekah di bulan Dzulhijjah telah dijelaskan di dalam hadis Nabi yang artinya, ada dua bulan yang banyak amalannya, tidak akan berkurang amalannya, yaitu di bulan Ramadan dan di bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar ini rahmati Allah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang bersedekah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 34, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُوا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فإلهكم إله واحد فله إسلموا وبشر المخبتين. Setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh suri teladan yang sangat baik kepada kita semua. Beliau merupakan pribadi yang sangat dermawan, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis yang artinya dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan beliau adalah nabi yang semakin dermawan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengarin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan beliau mengetahui betul bahwa dermawan adalah sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang pilihan. Beliau juga telah menjelaskan tentang pentingnya sedekah, tidak hanya untuk saling peduli pada lingkungan sekitar, namun dengan sedekah, kemurkaan Allah bisa dipadamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi." Sedekah yang dilakukan secara rahasia dapat memadamkan kemarahan Allah taala. Karenanya, sedekah menjadi penting sekali untuk kita yang selalu menyulut kemarahan Allah, baik sengaja ataupun tidak. Kita tentu sadar bahwa kita merupakan manusia yang menjadi tempat lupa dan alpa. Maka sudah sepantasnya kita mengetahui amalan-amalan yang memantaskan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, sedekah merupakan simbol kebaikan pada diri kita seorang mukmin. Sedekah tidaklah bisa dilakukan oleh orang-orang kecuali mereka yang memiliki rasa welas asih. Artinya, memiliki rasa kasih sayang yang besar kepada semua makhluk. Janganlah kita meremehkan sedekah, walaupun itu terlihat tidak bernilai, karena sekalipun secara sekilas tidak bernilai di mata manusia, belum tentu sama dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratun faman lam yajid fa bi kalimati thayyibah." Jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, maka dengan ucapan yang baik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini merupakan anjuran tegas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat muslim agar tidak meremehkan sedekah walaupun hanya sekecil biji kurma. Pendengar, banyak orang bertanya, apakah manfaat dari sedekah? Padahal keutamaan bersedekah terdapat banyak manfaatnya, dan di antaranya adalah yang pertama, yaitu bukti keimanan. Sedekah merupakan sebuah bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini sekaligus menjadi tindakan dalam mengedepankan ridha Allah, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khusasah wa man yuwaqqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan mereka mengutamakan sahabat muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Barang siapa yang dijauhkan dari sifat-sifat kikir darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Hashir ayat 9. Pendengar yang dirahmati Allah, manfaat kedua melaksanakan sedekah yaitu menghapus dosa dan mudah terhindar dari api neraka. Selain sebagai bukti tanda keimanan, sedekah sekaligus menghapus dosa dan meredam murka Allah kepada kita, sehingganya kita bisa termudahkan untuk menghindari api neraka kelak. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'at kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Yang ketiga, yaitu tidak bisa mengurangi harta kita. Salah satu keutamaan sedekah dalam Islam yang penting adalah harta kita tidak akan berkurang, namun sebaliknya,
Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya kelak. Balasan tersebut bisa berjumlah berlipat-lipat ganda, baik dalam bentuk harta ataupun pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, yang artinya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberikan maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, sekiranya bisa kita renungkan penjelasan Allah di dalam Al-Quranul Karim yang terdapat dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Di mana dijelaskan bahwa ternyata orang yang telah mati berharap kepada Allah untuk bisa diberikan kesempatan untuk hidup kembali di dunia hanya untuk bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepadamu. Lalu mereka menyesal dan berkata, Ya Allah, Ya Rob, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ikhwatul iman, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mimbar Islam kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang ahli dalam sedekah. Semoga segala amal kebaikan kita dalam hal sedekah diterima dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30,

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah. Ada 172 yang udah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres paparan pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang ini, kita udah banyak yang udah kita tutup. Ada 172 yang udah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres
4: para pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Pesawat, Pak, naik, Pak.
6: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
5: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge.
7: Tapi aturannya... Nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
5: Apa khususnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan khususnya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL komuter lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian...
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Invirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
17: Saya sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang siap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Dan yang lama berkita keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasnya olehnya di sana, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dikubur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian sama? Ya berdua.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
6: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa pemerintah Kabupaten Bonebolango terus memperkuat upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 dengan menekan angka anak putus sekolah dan mendorong generasi muda melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, komitmen tersebut ini disampaikan Sekretaris Daerah Bonebolango Iwan Mustafa saat menghadiri penamatan dan perpisahan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tapa, Kabupaten Bonebolango pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Nah, di hadapan siswa, guru dan juga orang tua, Iwan mengingatkan bahwa pendidikan merupakan jalan utama dalam membentuk karakter, kemampuan, serta menentukan masa depan generasi muda. Ia juga menegaskan bahwa setiap tantangan selama menjalani pendidikan harus dijadikan pengalaman berharga untuk membangun mental yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan.

Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 20.

Liga, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City. Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif.
1: Rina, aku punya ide nih.
2: Ide apa tuh?
1: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
2: Ide apa tuh, Bunga?
1: Kita buat es krim rasa durian gimana?
2: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
1: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
2: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
1: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
2: Masa sih?
1: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh, kamu suka enggak sama durian?
2: Enggak, malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tusuk keliling kepala aku ini. Aduh, enggak suka aku.
1: Jadi, segitunya ya kamu sama durian?
2: Pokoknya no, no, no.
1: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
2: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
1: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
2: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
1: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
2: Baiklah kalau gitu.
3: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
3: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya? Orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
1: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
2: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan, Ibu. Coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
4: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
4: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan.

0: es krim yang kita buat ini?
1: Oke, baiklah.
0: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
2: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
2: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
0: Sama-sama Dek.
3: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, baru saja kita dengarkan persembahan drama radio produksi RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 21 atau jam 9 malam, kami akan hadirkan persembahan Tadarsul Quran live dari studio Pro 4 RRI Gorontalo. Tentu Anda bisa dengarkan juga melalui Pro 1 dan juga Pro 4 bersama Fani Mohi dan juga Ustadz Talib bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai, Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Tadarus Al-Qur'an di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita kembali lagi bersama-sama di majelis yang berbahagia, yang penuh berkah, kita sama-sama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Dan satu kebahagiaan yang luar biasa malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki setiap bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar untuk membaca Al-Qur'an dan juga memperbaiki setiap bacaan Al-Qur'an kita. Dan malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, karena malam hari ini kita live di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, untuk pendengar dan juga Mu'tato Mu'dla'a, sahabat budaya, silakan bisa membuka Al-Quran. Malam hari ini kita masih di Surah Al-Baqarah ayat 186 ya, kita mulai dari ayat 186. Teduwalo Mu'tato Mu'dla'a, sahabat budaya dan juga pendengar yang sama-sama malam hari ini untuk membuka Al-Qur'an, kita mulai di ayat 186 Surah Al-Baqarah. Dan juga seperti biasa malam hari ini kita bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dan lengkap personil ya. Di sini Ustadz ada yang Koriah. Iya, ada dua ya Koriah di sini ya, yang hadir sama-sama juga dengan kita. Insyaallah ini juga bisa menjadi apa ya, yang di rumah juga lagi mendengarkan, juga sama-sama bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Masih ada Ustadz Talib Manhia yang menjadi partnernya Tienga. Tetap setia malam hari ini kita sama-sama dengan majelis-majelis yang ada di Provinsi Gorontalo dan bahkan di luar daerah Gorontalo yang juga sama-sama yang monitor malam hari ini. Silakan Ustadz, sebelum kita dengan pembaca pertama di malam hari ini di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga baik yang hadir di studio ataupun yang berpartisipasi mendengarkan, memantau dan juga belajar bersama pada malam hari ini, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang apa yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang apa yang belum sempat, mudah-mudahan akan disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar bersama pada setiap malam Jumat tentang Al-Qur'an. Dan alhamdulillah sudah siap dan standby mereka yang ada di rumah juga ya, di antaranya juga majelis-majelis taklim yang aktif belajar tentang tahsinul qiraatul Qur'an. Dan berikutnya insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, sebelum kita baca, mari kita lihat ayat 186 ini apa isinya. Ya, di dalam ayat ini disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nafa'an Allahu بالقرآن وبعلومه في الدارين آمين إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
4: Ayat ini turun berkenaan dengan ada orang, ada sahabat Nabi bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kalau kita berdoa kepadanya kita berbisik-bisik saja, atau Tuhan kita itu jauh sehingga kita harus berteriak berdoa kepadanya?" Maka ayat ini turun dan menyatakan bahwa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, katakan kepada mereka, langsung Allah bilang, aku ini dekat dengan mereka, ya. Aku dekat. Dan kalimat yang disebut di situ adalah ibadi. Ibadi itu boleh saja Allah ganti dengan kata yang lain, ya. Tapi Allah memilih ibadi, ya, memilih hamba-hambanya. Artinya bukan memilih manusia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa kedekatan Allah dengan kita memilih kata ibadi. Fa inni qarib, qarib pun menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan. Qarib itu bisa Allah gantikan dengan kalimat yang lain. Tapi Allah inginkan menampakkan bahwa Allah itu betul-betul dekat dengan kita dan sangat mengasihani dan menyayangi kita, ya, mengasihi dan menyayangi kita. Dan itu yang sangat Allah sukai. Ujibu da'wata da'i da'an. Aku mengabulkan doa atau permohonan setiap hambaku yang berdoa kepadaku, ya. Idza da'an falyastajibuli. Maka syarat-syarat berdoa ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah ikuti perintahku atau sambut seruan-seruanku. Sambut seruanku, ikuti perintahku. Waliyu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang mereka inginkan, ya. Ini barangkali yang menjadi bagian dari titik keinginan kita adalah bagian dari doa yang harus kita doakan. Itu adalah ketika kita datang untuk tadarus dan berniat memperbaiki bacaan kita, maka dalam hal ini juga kita manfaatkan doa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan di dalam usaha memperbaiki bacaan Al-Quran ini. Kita pastikan bacaan Al-Quran kita, huruf-huruf yang tipis kita baca tipis, huruf-huruf yang tebal kita baca tebal, kita keluarkan huruf itu dari makharijul huruf yang tepat, lalu hukum-hukumnya ikhfa, idgham, qalab dan seterusnya, tentang qasar dan mad juga kita terapkan dengan baik, dengan ukuran-ukuran tertentu yang sudah diajarkan di dalam ilmu tajwid, maka insyaallah bacaan kita akan menjadi bacaan yang baik, dan dengan demikian kita mendapatkan pahala yang baik dari setiap huruf yang kita bacakan. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan dan terima kasih insyaallah.
2: Baik, Ustadz, kita langsung saja dengan pembaca pertama malam hari ini bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai, Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Langsung saja dengan Ibu Ketua nih, Ustadz, ya. Ibu Haja Rosita Pakaya. Sudah siap, Ibu Ketua. Jadi yang pertama Ibu Ketua nih, Ustadz, ya. Baik, kita langsung saja dengan Ibu Haja Rosita Pakaya. Pembaca pertama malam hari ini membacakan surah Al-Baqarah ayat 186. Sudah siap, Ibu? Tafadoli ikra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, Ustaz langsung.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan ibu bagus ya, Alhamdulillah. Hanya ada sedikit kalau masih boleh ditambah lebih bagus. Apa itu? Lam sukun, ya. Lam sukun jangan sampai tidak lagi terbaca saat dilewati. Di mana itu ada dua kali di ibu ada itu lam sukun. Fal yastajibu, ya. Jadi ada kedengaran ada, tapi kalau masih ditambah DP lamnya itu fal itu. Nah, itu ditambah lagi, ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, gitu ya. Jadi saya, tapi yang lainnya Masya Allah. Dan jadi cara membaca Alhamdulillah bagus, makharijul hurufnya juga bagus, dan cara waqaf tarji juga bagus, ya. Tadi waqaf dan tarjinya. Jadi beliau tahu bahwa di sini tidak boleh waqaf sehingga keselewat. Habis itu setelah lewat ke sana, balik kamari ulang. Mubah tarji di bacaan yang tepat. Mungkin seperti itu, insyaallah.
3: Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Ya. Baik. Kita lanjut lagi ya. Oke, terima kasih Ibu Haja Rosita Pakaya. Ini kita ke Koriah ya. Ibu Rosna Ibrahim. Oke, kita ke Ibu Rosna Ibrahim. Silakan Ibu Rosna. Ini Koriah Ustaz.
2: Semua poli Koriah.
1: Iya. Ini Koriah semua ya. Tapi ini memang Koriah tingkat nasional ya. Ini Ustaz, ini kita lepas ya, baca semuanya ya di ayat 187 ya.
2: Oh baik. Iya.
1: Udah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.
0: Dan

0: صدق الله العظيم.
1: Baik Ustaz, silakan.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Lagu berpadu tilawah dengan apa tadarusnya kita ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan makharijul huruf pas ya, makharijul huruf pas, hukum-hukum bacaan juga pas ya, dan maksimal menerapkan hukum bacaan yang ada itu yang kedengaran ya, yang kedengaran tapi bukan jali ya, yang kedengaran itu untuk pada bacaan basmalah ya, pada bacaan basmalah. Bacaan basmalah kedengaran ha-nya itu mirip ke kho. Ya, cuma situ saja ya. Ha mirip ke kho. Jadi untuk ha kan kita tahu dia ada sifat hams. Sifat hams itu yang kemudian ketika dia berada dalam keadaan sukun yang keluar bukan suara tapi nafas. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, keluarnya itu ibu punya macam ada sakir, ada gitu.
3: Kayak huruf kho.
2: Kayak huruf kho.
3: Itu karena dia kan disebabkan oleh nafas yang
2: sehingganya
3: ya.
2: Jadi ya seperti itu. Ada sesuatu yang kita orang tidak sengaja itu terjadi seperti itu. Yang lainnya Masya Allah.
1: Masya Allah, ini luar biasa ini ya kalau ketemu sama.
2: Ya betul, karena memang apa? Memang intens belajar.
1: Iya.
2: Termasuk fasohannya itu intens. Jadi memang diteliti betul apa suara-suara yang keluar sehingga ibu juga tahu. Oh itu karena sebab ini, itu juga sebab ini. Gitu. Jadi kalau ketemu dengan yang apa yang belajar intens tilawah. Nah itu pasti ketemu itu, tahu hukum-hukumnya.
1: Baik, terima kasih Ibu Rosna Ibrahim. Kita akan lanjut lagi malam hari ini dengan pembaca berikutnya, Ibu Erni Sadu. Silakan Ibu Erni Sadu akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 188. Tadua loh. Dan setelah ini siap-siap Ibu Novita Lukman ya. Setelah Ibu Erni Sadu, siap-siap Ibu Novita Lukman. Oke. Okay. Pokoknya ada di Oma Suci di sini ya. Malam ini Oma Suci jadi Fani Pe pengarah acara. Baik, sudah siap Ibu melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 188. Tafadoli Iqra'i.

0: Ustaz, tadi dua ayat ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, jadi untuk selanjutnya satu-satu ayat ya. Oke. Okay. Langsung saja Ustaz dengan dua ayat yang dibacakan tadi sama Ibu Erni Sadu.
1: Ibu Erni coba bilang, Ibu Tuflihun.
2: Tuflihun.
1: Begitu mestinya, Tuflihun. Kemudian berikutnya, kalau ada lam sukun jangan tahan ya. Lam sukun, jangan tahan begini misalnya. Antatun, jangan tahan begitu itu, ya. Bacanya idhar, ya. Jadi dia baca mursal, mursal. Jadi satu kali harokah ukurannya. Lalu berikutnya, jangan olo ba itu apa dulu ba ikhtilas. Ikhtilas itu bacaan mu cepat-cepat, bos setengah harokah. Jangan pakai setengah harokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ririki ya, jangan. Tempo yang dipakai untuk membaca satu harokah itu, kasih satu harokah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk ro bertasydid. Ro bertasydid itu dia di wa akhfi wa ahfi takriran idza tusyaddadu. Begitu DP kaidah. Kasih hilang DP getaran rrr, itu. Kalau dia bertasydid. Kalau ro bertasydid tidak dapat dengar di tur. Bismillahirrahmanirrahim. Madelo apa dulu madel mau jadi lidah macam madodo. Begitu macam habis minum es begitu kelu lidah ya. Jadi penerapannya seperti itu. Nah, jadi untuk beberapa hal itu dan nampaknya di ibu apa dulu tapi suara li ibu bagus jelas ya. Suara li ibu jelas masyaallah ya. Jadi dengan begitu yang tadi dapat dengar ada tasala makhrajul huruf tapi di ibu ada ulang kasana olo bagus ti ibu dapat dari huruf ha ya. Jadi berarti saya ambil kesimpulan sementara kesalahan-kesalahan tadi itu tidak disengaja. Ya ibu ya. Baik, mungkin seperti itu ibu ya.
0: Baik. Kita lanjut lagi ya setelah Ibu Erni Sadu kita ke Ibu Novita Lukman. Silakan Ibu Novita Lukman. Dan setelah Ibu Novita Lukman siap-siap Ibu Mirce Hogi ya. Oke. Okay. Ibu Mirce Hogi setelah ini siap-siap ya. Ibu Novita Lukman melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 190 ya. Ayat 190. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikra'i.

0: Masya Allah. Silakan Ustadz dengan bacaan dari Ibu Novita Lukman.
1: Takoselawat terakhir kenapa? Kenapa bilang zin? Kenapa bilang vo?
2: Vo.
1: Vo.
2: Vo.
1: Ah,
2: wi.
1: Wi.
2: Wi.
1: Bukan macam tadi zi.
2: Zi.
1: Bukan. Jangan jangan bilang zi mau jadi huruf zaidiyah. Jadi sama dengan bilang zal, zal, tapi pangkal lidah kita tanahnya vo, vo, vo. Coba bilang wi.
2: Wi.
1: Ah, itu dia mesti yang pakai. Awi. Coba bilang awim. Coba apa? Awim.
2: Azim.
1: Jangan desis. Desis itu cuma ada pada huruf zai, sin dan sod. Jadi wo, wo, wi, wi. Sadaqallahul awi, awim. Jadi tidak badesis dia. Itu yang pertama. Dapat dengar sekali itu apa? Baru yang berikutnya ada membaca ta'awud. Ta'awudu billah. Hi ti ibu solewat. Macam setidak tak baca itu hi. Jadi ta'awudu billahi minai. Tidak ada lagi satu huruf yang huruf yang makhrajul huruf dari tenggorokan bawah tidak terdengar. Madelo ada talewat begitu, tapi ada itu nada itu ada. Hi itu ada, tapi tidak ada ditekan hi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap itu namanya tilawah itu begitu, satu-satu huruf itu melewat, lewat, lewat, lewat. Nah, gitu. Bukan melewat tidak baca, tapi membaca satu-satu. Tuh. Jadi DP itu di situ. Baru berikutnya iya. Wa wa. Itu saja, ya. Bil batin.
0: Itu saja ya, Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Dan untuk pendengar juga sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama-sama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini bersama Majelis Taklim ya, Majelis Taklim Funtus Sultan Amai, Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dan kita Ustadz break sejenak ya. Oh, nanti iya, kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
3: Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah Dajjal.
4: Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.

0: 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, kita kembali lagi di Tadarus Al-Quran masih bersama dengan Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo dan juga masih ada Ustaz Taliman Hia yang siap mengoreksi setiap bacaan kita. Terima kasih yang tadi sudah WA Pati Ingafani bertanya, kita mulai tadi dari ayat berapa ya. Jadi menyesuaikan, sekarang kita akan lanjut lagi. Yang baru saja buka Quran, kita sekarang lanjutnya di ayat 191 ya. Surah Al-Baqarah ayat 191. Dan sekarang Ustadz yang akan membaca Surah Al-Baqarah ayat 191 itu ada Ibu Mirce Hogi. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Ya, Ustaz, silakan. Ya.
1: Baik. Cuma Ibu bilang zat. Zat.
2: Zat.
1: Mestinya tadi jaza. Eh? Kadzalika jaza. Begitu memang. Kalau semaku dekat begitu itu, pokoknya kalau tidak mutarata zai-zai, mutarata jin-jin, eh. Insyaallah. Tapi Ibu bisa sebenarnya, bisa menyebut huruf zai itu kan? Karena tadi kadzalika jaza, jaza. Beda ya, jaza. Tapi seperti itulah. Nah, macam baru Ibu tahu Ibu ada tersalah-salah tadi. Betul. Karena sebegitulah ya, begitulah cara kita membaca. Dan Ibu tahu karena Ibu tahu tersalah berarti bacaan Ibu sebenarnya bagus ya, insyaallah. Buat tadi ada talewat itu DP Made, mantobi ada talewat satu ya. Sudah pembaca tipis. Nah, baru ada yang perlu kita koreksi sedikit tentang mim sukun. Mim sukun itu kebanyakan dia idhar. Ya, kebanyakan idhar. Jadi tidak boleh mau ambil lagu di situ. Ya, tidak boleh mau tambah lagu, mau tahan, tidak boleh. Karena dia mim sukun. Kecuali mim sukun itu di depannya ada huruf ba atau ada huruf mim. Nih, kalau di depannya ada ba atau mim, ah itu suka-suka mau ba anu itu mau tahan. Karena dia bisa tu orang mau apa mau baca sampai mushba ya, sebagian itu bagian ilmu apa ahli tajwid mengatakan itu boleh dibaca sampai dia mushba ya, tawassut boleh ya, karena dia gunnah dan ikhfa ya, ikhfa syafawi. Nah, jadi seperti itu. Masya Allah, yang alhasil bagus-bagus bacaan.
0: Ya. Baik, ini ternyata luar biasa, koreksinya cuma sedikit sekali ya.
1: Dikit-dikit aja.
0: Karena ternyata banyak sujago-jago. Soalnya di sini ada lagi satu Korea Ustadz.
1: Oh iya.
0: Ibu Herlina Kahogi ya, tapi nanti terakhir mau baca. Nanti kita putar lagi kalau ada waktu ya. Dan juga Ustadz di sekarang itu lagi banyak yang lagi mendengarkan ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Sero, Ibu Rapi, Mauyan. Oh iya, Mauyan kita doakan ya cepat sembuh karena lagi sakit. Ibu Rapi, juga Ti Mami Harlin juga masih banyak ya yang lagi monitor sekarang. Juga di catatan ini yang tidak ada ini Ti Oma Suci Penama. Tidak ada dari tadi Fanny cari-cari mana Ti Oma Suci Penama, tidak ada. Iya, kalau begitu terang ke Ibu Yano ya, Ibu Yano Pakaya. Oke, silakan Ibu Yano udah siap. Setelah ini siap-siap Ibu Sofian Mosii. Baik, Ibu Yano melanjutkan, Ibu Yano Pakaya melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 192. Tafadoli Iqra'i.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya, silakan Ustaz, ya, dua ayat. Karena ya, terlalu so, pendek-pendek tadi, iya, makanya.
2: Ayat pertama tiba-tiba iya. Saja pendek.
1: Jadi makanya disuruh tambah satu ayat lagi. Silakan Ustaz.
2: Coba Ibu bilang Allah.
0: Allah.
2: Di apa? Memang untuk kata Allah itu ya, untuk kata Allah, lafzul jalalah. Ketika dia diawali oleh harokah fathah atau dhamma, bukan membaca lah, tapi membaca loh. Okay? Jadi misalnya takob bala loh, bala loh. Karena adalah berarti Allahnya ditebalkan lamnya. Ya, wafakhimilama min ismillahi an fathin al dhammin. Jadi di tapi ketika diawali dengan harokah kasroh lagi, kembali ke yang tipis, bismillah, kan begitu. Jadi repot juga kalau serta biasa tipis, kemudian kasih tebal, tapi ini harus dibiasakan, ya, harus dibiasakan. Jadi mau bilang Allah, pastikan kita sudah ganti dengan loh, ya, Allah, Allah, karena dia memang fathah, Allah. Gitu. Allahu akhu Allah gitu. Jadi dibiasakan. Coba ibu ulang Allah.
0: Allah.
2: Gini. Coba gini terakhir bilang loh.
0: Loh.
2: Loh. Bagus. Allah.
0: Allah.
2: Allah. Iya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Jadi dia memang harus berproses begitu. Lalu berikutnya ada kesalahan yang tidak disengaja oleh ibu, ya, ada kesalahan yang tidak disengaja pada bacaan huruf ro, ya, pada bacaan huruf ro itu, mau bilang huruf ro kan mestinya bibir tidak, mestinya bibir bapak dia entah ro, karena itu bukan huruf bibir, ro, jadi saat mau bilang ro bibir mau tak turun, mau tak tam, mau tak sisip huruf wau di situ, hiruwah. Mestinya begini. Coba tiba bilang begini. Hirra. Begitu deh. Hirra. Coba. Bibir, kalau boleh bibir bapak dia. Hirra. Bagus, masya Allah.
1: Iya. Udah Ustaz,
2: ya, lagi.
1: Okay. Baik, terima kasih buat pendengar dan juga sahabat budaya yang masih tetap bersama di malam hari ini di Tadarus Al-Quran, yang lagi mendengarkan di Limboto Barat sana, di daerah Na'a. Selamat malam buat Ibu Evri Adam, ya, bersama majelis yang ada di sana. Baik Ustaz, kita lanjut ke pembaca berikutnya. Ini ternyata Koriah juga nih Ustaz, ya. Ibu Sofian Mosi'i melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 194. Melihat dulin Ustaz kalau pendek maksud tambah. Oke, okay. Silakan Ibu, udah siap. Tafadoli ikra'i.

0: Baik Ustaz, dengan bacaan dari Qori'ah Sofyan, Ibu Sofyan Mosi'i ya.
1: Baik, jadi bawaan tilawah itu memang tempo untuk setiap bacaan itu agak berbeda dengan tadarus ya. Dia agak beda. Sehingga kalau kita ukur dengan tadarus untuk tilawah, bacaan misalnya bacaan murattal itu juga beda ya. Beda. Jadi kalau memang memang pembawaannya tilawah, ya dia mengikuti tempo setiap huruf yang dibacakan gitu. Setiap huruf yang dibacakan. Jadi untuk tempo huruf yang dibacakan di dalam tilawah itu kadang lebih dari satu harokah. Ya, misalnya kalau orang mau ukur a ba ta ta ja ha, nah itu lewat dari satu harokah dalam pembawaan.

0: dan itu disebut dengan rohowah, ya, rohowah. Bagaimana itu? Dalam bacaan yang Ibu ada baca tadi, ya, dalam bacaan yang Ibu baca, asyharun, syar, ah itu, itu antar sampai pada bacaan ru, asyharun, syarun, ara, ara, gitu, ya. Jadi bukan tidak terputus dia, ya. Jangan berganti dengan huruf yang lain, misalnya menjadi huruf ha, ya, syahrun, jangan, ya, syahru, sama dengan baca ihdina, ya, jangan putus ihdina, jangan, tapi ihdina, ihdi, ah, gitu. Asyahrul haram bi syahril syahril haram wal hurumatu qisas. Depesofir setidak iko kamari qisas. Itu setidak ada. Nah, itu juga kemungkinan karena napas mandi dulu. itu saja, ya, yang begitu-begitu saja. Insya Allah, kalau orang sudah belajar tilawah, ya, maka perbaikannya tinggal yang begitu-begitu, masuk pada sifat-sifat huruf. Fasoh, baik, itu saja.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo. Dan juga masih dengan di Ustaz Talib Manhia yang setia terus dengan kita di setiap malam Jumat di RRI Gorontalo. Baik, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Silakan Ibu Rada Kadir. Ibu Rada Kadir, silakan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 195, ya. Oke, silakan bisa mengambil waktu. Dan setelah ini siap-siap qariah Ibu Herlina Kahogi, ya. Oke, silakan untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang saat ini ingin sama-sama dengan kita memperbaiki setiap bacaan Al-Qur'an, ya. Sudah siap Ibu Rada? Tafadoli? Sudah? Baik, sudah siap? Baik, tafadoli ikra'i.

0: Oke, Ustadz, silakan dengan bacaan dari Ibu Rada Kadir.
1: Cek huruf-huruf za, Ibu. Za. Oke. Baru ha.
2: Ha.
1: Ha. Tapi kenapa kita bacain tadi? Baik, masya Allah. Pada bacaan Ibu Basma.

0: ha itu tab apa tabacaha him ya, him ya. Jadi kemungkinan karena tidak ada tertulis ibu setah hafal, jadi ibu tidak perhatikan DP tulisan itu, padahal DP tulisan itu huruf ha, tapi ibu dapat baca ha karena memang satunya mungkin tak biasa bilang begitu. Baru yang kedua itu tidak tertulis, ada lihat-lihat tidak sempat lihat-lihat ini yang ada baca ini. Jadi kemungkinan bisa salah karena seperti itu. Tapi karena apa? Karena ternyata ibu bisa menyebut huruf ha, ya. Gitu. Cuma ada yang baku dekat, ya. Baku dekat ha dengan ha. A itu ibu rata dua-dua itu ha. Ibu. Tapi tidak apa-apa, ya. Apa-apa muka sebaik-baik begitu. Ya. Baru ada berhenti di alat tahlu ilat tah luka. Tapi sebelumnya wa anfiku rupa su tidak dapat dengar huruf a to orang. Ya, rupa ibu su tidak dapat baca itu huruf a itu. Wa anfiku fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ilat
1: tahluka.
0: Jadi untuk huruf terakhir yang kedengaran itu mestinya huruf ha, tahluka, ilat tahluka. Tapi ya seperti itu, karena itu butuh napas yang masih banyak gitu. Itu tahluka, habis akan napas ibu. So, tidak boleh bilang kamari itu ha itu. Wa ahsinu. Innallaha ini yuhibbu, ya. Ha baru in. Innallaha yuhibbul. Ini lagi satu. Muhsinin, ya. Muhsinin. Pada setiap lam sukun jangan mau barego-rego di situ. Atau jangan ada yang mau tatawallud kemarin. Ada yang tawallud tadi. Tapi saya sudah lupa kalau di mana. Ada tahluka. Tahluk. Jangan begitu, jangan macam ada mau tapantul kemarin, mau tapantul. Yang mau tapantul itu kan cuma di huruf-huruf qalqalah gitu. Nah, jadi selain itu jangan, ya, jangan sampai. Baru perlu kita hati-hati di dalam. Kalau ada baku dekat huruf tipis dan huruf tebal, baku dekat dorang dua, jangan sampai mau jadi tebal dua-dua atau jangan sampai mau jadi tipis dua-dua. Tingkat tipis-tipis, tingkat tebal-tebal. Gitu. Mungkin itu saja.
2: Baik, cuma itu Ustaz, ya.
0: Ya.
2: Karena banyak yang sejago-jago membaca Al-Quran malam hari ini. Ada koriah-koriah lagi. Masya Allah, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama di Perempat Era di Gorontalo. Kita lanjut lagi malam hari ini dengan pembaca berikutnya bersama koriah Herlina Kahogi. Ibu Herlina Kahogi. Ya, Ibu Herlina sudah siap melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 196. Tafadoli Iqra'i. Ini kalau di tiap maghrib ya, itu pasti ada. Tafadoli Iqra'i.

رجعتم تلك عشرة

0: صدق الله العظيم.
1: Baik Ustaz, silakan dengan bacaan dari Ti Ibu Herlina Kahogi.
2: Baik, masya Allah. Saya mau tanya peti ibu, ti ibu bisa maksimal menyebut sin?
3: Sin biasa.
2: Sin.
3: Berhubung
2: di. Oh, ya. Saya melihat ada agak kurang di sin itu, di softwarenya sin itu. Tapi kalau shin itu bagus, ya. Shin bagus. Ya.
1: Jadi ada juga yang bisa pengaruh ya kalau.
2: Ada. Karena makhrajul huruf itu kan ada tempat-tempatnya. Kalau tidak pas makhrajul hurufnya itu, maka dia agak kurang sedikit, ya, kurang sedikit dari sifat-sifatnya berkurang. Kemudian yang ada alhasil bagus. Yang ada itu dari tarjiknya, dari batarjik. Dari batarjik tadi dua kali, itu juga bagian dari fasoha, ya, tarjik. Itu ada taputus DP, apa dulu, DP kesempurnaan apa susunan kalimat. Ya, betul. Jadi ya seperti itulah, kita menyesuaikan dengan apa yang kita bisa toh, yang kita sanggup, ya, insyaallah. Baik, itu saja.
1: Baik. Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama malam hari ini di Tadarus Al-Qur'an bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo. Sebelum nanti kita akan bersama dengan Ibu Mardia Hasan melanjutkan bacaan Syura Al-Baqarah ayat 197, kita akan break sejenak. Tapi breaknya kita tidak lama, ya. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling shawab adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya. Kita teruskan kebersamaan kita malam hari ini untuk belajar dan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Dan kita lanjut dengan pembaca berikutnya, Ibu Mardia Hasan, yang akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 197. Tafadoli Iqra'i.

0: واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: Ya Ustaz, bacaan dari Ibu Mardia Hasan.
2: Ya, Masya Allah. Tadi ada bab mulai, Ustaz takut ibu tadi itu. Sebab bilang toh tako lihat tak. Cuma ibu bilang begini, takobal.
0: Takobal.
2: Tidak usah pakai lagu. Kita bilang biasa saja.
0: Takobal.
2: Ah, mestinya begitu. Takobal. Baru yang berikutnya. Memastikan ti ibu bisa bilang itu huruf za. Coba.
0: Za.
2: Za.
0: Za.
2: Ujung lidah.
0: Za.
2: Za.
0: Za.
2: Itu ada dua huruf. Huruf zo'ala begitu. Kan kalau dom kasih naik DP pangkal lidah tu bungolo di dalam kasih naik. Jadi azim, azim. Lalu berikutnya, coba ibu bilang ha.
0: Ha.
2: Boleh. Baru kita pada membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahim. Bahasa gugup, bahasa gugup. Tidak pakai poli gugup, Pak. Baik. Lalu berikutnya, lam sukun Allah, kenapa mutahan-tahan? Kalau ketemu dengan lam sukun itu dia mursal. Terang mau baca ke sana jelas gitu. Al sama dengan begitu, al aju. Jangan Allah dia mau takuti kamari. Al aj, jangan begitu ya. Al, jangan al, jangan juga al, jangan ya. Tapi dia apa? Bacanya anu, bacanya mursal. Al aju ashhurum ma'lumat. Kalau mau taberenti di huruf ta, i mau tak keluar kamari sedikit dp, baru dp pada sis kamarit, itu, nge. Baru faradofihinna. Ati ibu ada taberenti di haj, ada kol-kola di situ, nge. Pasti ibu ada berhenti di huruf yang kol-kola, baru ada tasdid lagi. Nah, caranya begitu, caranya mau berhenti di yang begitu itu, mata berhenti ukurannya itu, ukuran tajwidnya itu mestinya mata berhenti dua harokat. Tapi berhenti tidak ada suara, baru mau pi bakuti kamari ulang dia. Sama dengan ibu membaca tabbat yada abi lahabin watab. Mau takuti kamari begitu dia terakhir. Tapi mau tak tahan dulu. Jadi kalau di sini pahulilu jadi begitu. Wala jidala fil hajj, fil hajj. Tapi dia kol-kola, bukan kol-kolanya di ujung-ujung lidah dengan anak sini. Di sana di apa, di tengah, di tengah langit-langit ya. Jadi DP kol-kola itu, kalau ini orang punya lidah, dia kol-kolanya di situ, di langit-langit bagian tengah, dan disentuh oleh lidah bagian tengah juga. J, bukan ujung lidah, tapi bagian-bagian tengah gitu. Itu kalau huruf jim, karena memang makhrajul hurufnya di sana. Jadi dia kembalikan ke makhrajul huruf. Habis itu apa lagi? Sudah perlu yang lagi, Bu. Ya tidak apa-apa, itu saja.
1: Baik. Ya, kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya, Ustaz ya. Kita ke Ibu Nonce Latif. Silakan Ibu Nonce Latif. Gantian lagi setelah Ibu Mardia, kita ke Ibu Nonce Latif untuk peringat dan juga sahabat budaya. Terima kasih terus bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Baik itu peringat di Prof 1 dan juga Prof 4 RRI Gorontalo. Baik, kita malam hari ini juga kita live di YouTube, ya kita live di Facebook Prof 4 ya. Kita live di Facebook Prof 4 RRI Gorontalo. Mailomol. Baik. Kita langsung saja dengan pembaca berikutnya, Ibu Nonce Latif, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 198. Tafadoli Iqra'i.

0: ya Ustaz, ayat 198 dibaca sama Ibu Nonce Latif, silakan Ustaz.
1: Iya, bagus, Masya Allah. Ibu, coba bilang bilang wo.
2: Do.
1: Wo.
2: Do.
1: Bilang za, za.
2: Ja.
1: Za.
2: Ja.
1: Menjadi macam jim ti ibu punya, menjadi macam jim, karena lidah tidak tidak apa tidak be, tidak baturut kamari di ujung gigi, tidak baturut kamari begitu. Jadi kedengaran dia keluar dari makhrajul huruf huruf jim. A'unju, a'unzu, za. Jadi mari lo pambolo di apa tuh di ujung-ujung gigi dia. A'udzu, ya. Jadi di situ DP kurangnya. Baru yang berikutnya, coba ibu bilang huruf ha.
2: Ha.
1: Hai, boleh oleh eh. Baru baru ada dapat baca huruf ha poli. Oke. Dapat baca huruf ha. Coba ibu bilang bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bagus. Hainnya dapat, ya. Cuma untuk peralihan dari hi ke ro masih ada, masih bergerak bibir, bibir. Hirwah, hirro, hirro. Jadi maunya itu dia dari ha itu, dari hi itu langsung ke ro, hirro, hirro. Ya, gitu. Jadi bukan lagi tidak jamohelilia moliwa, hirwah, ma, hirwah. Gitu. Jangan, hirwah, ma. Baru karena ada huruf-huruf yang sama di dalam bacaan, di dalam bacaan apa, bacaan yang ibu ada baca, madelo huruf sin, olo huruf sin, laisa nya laisa, sofirnya itu dia buka se, dia tetap mau dapat dengar lais, laisa, gitu. Kalau ada, kalau hukum-hukum yang lain, alhamdulillah ter apa ter terbaca dengan bagus, ya. Kecuali bahwa ini mungkin kesalahan itu tidak disengaja karena semua habis akan nafas, ada ikhfa, idgham, paku dekat, dan mungkin tiga yang ibu harus membaca, tiga atau empat, bukan cuma tiga empat, lima paku dekat, jadi untuk ukurannya kan mestinya, mestinya disamakan toh. In kuntum min, ini kan mestinya kasih sama-sama kasar toh. Cuma karena memang sobanya begitu, baru ibu penapas semua habis. Ada yang ibu sejaga singkat-singkat gitu. Ya memang kemudian masuk pada mad lazim mutaqal kilmi. Laminam mina, lamina itu masuk ke dha itu dia di nabrah. Dia ditekan. Lamina mina. Sama dengan ba bilang walad walad gitu. Jadi untuk huruf dha karena dia bertasydid, maka hukum yang dikasih pas di situ adalah nabrah, ya, ditekan hukum. Dan kemudian setelah ditekan, setelah dibaca harokahnya fathah dha, i mutarik sampai mushba itu. Bo. Baru masuk pada dalam. Itu di kasih berat lagi, ditekan lagi. Li lin. Bo. Gitu. Kedengaran dia akan ditekan itu karena di, karena macam ada tanmo tanai sadiki di penada. Bo. Itu tekanan. Itu nabrah namanya. Mungkin itu saja. Sadaqallahu alazim. Ibu ala adata. Tapi biar aja. Karena memang huruf dal, memang huruf dal agak anu, agak itu ti ibu.
0: Baik. Iya. Terima kasih. Kita masih tetap lanjut lagi malam hari ini, ya. Makin kesini makin Masya Allah. Memang luar biasa ini kalau malam Jumat di Tadarus Al-Quran. Pasti betul, seru ya kalau kita mau belajar. Dan kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Cili Onge, ya. Oke, silakan Ibu Cili Onge. melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 199. Dan setelah Ibu Cili, siap-siap Ibu Ramina Hamid. Oke, Ibu Ramina Hamid nanti lanjut di surah Al-Baqarah ayat 200. Oke, udah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i ayat 199. 199 surah Al-Baqarah. Udah dapat? Iya, 199. Oke, sudah dapat Ustaz? Oke, mungkin teman-teman bisa bantu nih, Majelis Taklim bisa bantu biar tidak kacau mencari ayatnya. Oke, sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik Ustaz, silakan.
2: Baik, insyaallah. Coba cek huruf li ibu.
3: Dha. Dha, dha.
0: Dha.
3: Dha, dha, dha. Dha yang za. Di yang dinaikkan pangkal lidah. Dha.
0: Dha.
3: Dha.
0: Dha, dha.
3: Bukan dha, bukan. Bukan dha, bukan, tapi dha.
0: Dha.
3: Jadi a'udzu dzadzi dzubad a'udzu. Baru coba ti ibu cek huruf qaf.
0: Qo.
3: Qo. Tidak, tidak, tidak usah lihat situ.
0: Qo.
3: Qo.
0: Qo.
3: Mbak bilang qo itu kan mau kasih naik pangkal lidah toh?
0: Qo.
3: Qo. Taqabbala. Taqabbala. Sehingga dia kedengaran kedengaran tebal. Lalu berikutnya ada huruf, coba cek huruf ha.
0: Ha.
3: Ha.
0: Rahim.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ah, itu dia. Him. Dan memang dia harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, dia minta pulang kabar ulang tak baca him. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Lalu berikutnya, ya. Summa afidu min haitsu afadha. Ya. Jadi fa dengan dha. Mbak bilang fa. Tadi Allah sebelum di ibu ada yang mestinya saya ingat itu tapi dapat lupa. Huruf fa itu mau dengar dp babunyi apa babunyi apa, keluar angin. Jadi bukan macam orang ada membatiup api. Bukan bibir dengan bibir, bukan. Tapi gigi atas dan bibir bawah. Baik dia di tengah atau di dalam, dalam atau di tengah. Jadi kalau dia di dalam begini, fa fa. Tapi kalau dia di tengah, fa fa. Jadi kedengaran fa. Bukan fa, bukan, tapi gitu. Lalu af min haitsu afa afadha. Nah, kemudian kan ini huruf fa ini baku dekat dengan huruf dha. Fa huruf tipis istifal, sementara huruf dha'd bukan saja isti'ala tapi juga itbaq. Ya, jadi tebal sekali untuk huruf dha'd. Nah, ini tuh mesti jelas antara huruf yang tipis dan huruf yang tebal gitu. Afa dha. Fa dha. Beda, beda sekali dia. Jangan sampai mau jadi fa semua dapat baca fo, atau do mau dapat baca da, afa da, afa afo do. Ini jangan sampai seperti itu. Lalu summa astaghfirullah firullah. Jadi kalau berhenti pada kata Allah atau pada ha tenggorokan bawah, kasih tumpah kemari itu yang masih ada nafas yang masih tersimpan itu. Allah. Allah. Gitu. Supaya dia apa, dapat dengar betul di huruf ha terakhir. Sama dengan begini. Sami'allahu liman hamidah. Dah. Kasih keluar kemari dia. Gitu. Jangan sampai semua dapat tahan. Hamidah. Ibu malah di fathatain itu. Gitu. Sementara yang ada tertulis hamidahu gitu. Nah, ini juga begitu. Allahu menjadi kesenampak DP Allah. Allah. Innallaha huruf ghain juga. Ya, huruf ghain. Dia bukan itbaq tapi istifal. Isti'la ya, huruf ghain isti'la. Jadi kasih tebal juga, kedengaran tebal. Kenapa nanti huruf-huruf itu suka kedengaran tebal? Karena pangkal lidah kita ada tak angka. Membaca itu, huruf-huruf yang isti'la itu pangkal lidah yang diangkat. Jadi bukan go, tapi diatur di huruf di pangkal lidah. Begitu semua untuk huruf yang isti'la. dan huruf yang dianjurkan untuk ditebalkan macam huruf ra itu mestinya bukan huruf isti'la dia, tapi karena Imam Al-Sim menganjurkan huruf ra itu hanya dibaca tipis pada tempat-tempat tertentu, misalnya dia berharokah kasrah, maka tidak ada cara lain untuk menebalkan huruf kecuali mengangkat pangkal lidah, bukan membulatkan bibir ra, bukan, tapi ra gitu. Jadi model bibir walaupun seperti apa bentuknya, tapi kalau tak angka pangkal lidah maka dia akan kedengaran tebal gitu. Lalu berikutnya saya kira itu dulu.
1: Baik. So, tunggu apalagi nanti Ustaz mau bilang ini. Baik, kita lanjut lagi Ustaz ke pembaca berikutnya, melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 200, Ibu Ramina Hamid. Setelah Ibu Ramina Hamid, siap-siap Ibu Haja Jasmine Hogi.
3: Bukan Suta Baca Poli.
1: Oh iya, 199 sudah. Iya. Ke ayat 200 berarti Ustaz ya. Iya. Oke, kita lanjut ke ayat 200. Oke, silakan Ibu Rosmina Hamid. Ibu Rosmina udah ya. Iya, kita ke Ibu Haja. Oh iya, kita ke Ibu Ramina ya. Ibu Ramina Hamid melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 201 ya. Ya, Ustaz ya. 201 apa 200? 200 ya.
3: 200 saja.
1: 200 ya. Oke. Ibu Ramina sudah siap? Oke. Baik, tafadoli ikra'i.

0: Ustaz, sebelum Ti Ustaz mau koreksi ada yang salah atau mau diperbaiki yang mana, kita break sejenak ya. Oh, iya. Di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Setelah itu nanti kita akan balik lagi bersama dengan Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo.
1: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam hari ini serunya kita bersama dengan Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo. Lanjut lagi Ustaz, silakan untuk koreksinya dari bacaan Ibu Ramina Hamid ya.
2: Dia gak tahu ayat berapa yang Anda baca tadi?
0: Iya, 201 ya.
2: Ah, 201, iya, betul. Jadi bacaan dari ayat 201 sebelumnya ada bacaan doa takobala. Nah, ini yang saya sempat apa? Saya sempat sudah singgung tadi ya. Ada huruf yang baku dekat, tipis tebal.
3: Tadi harus baca pelan-pelan ini.
2: Pelan-pelan kalau baca tadi hati. Sehingga bacaan ibu persis bunyinya itu di tengah-tengah ya, jadi tidak tipis dan tidak tebal, padahal harus ada yang kita tipiskan, ada yang kita tebalkan. Takob bala bala Allah, bala itu masih tipis lah, bala itu masih tipis, Allahnya yang ditebalkan, la Allah la Allah. Baru membaca setebal Allah juga itu lam pada lafdul jalalah. Tidak pakai bibir ya, tidak pakai memanyunkan bibir, tidak pakai menggerak-gerakkan bibir, karena dia gerakan bibir kita sementara kita bersuara itu berpengaruh pada bunyi yang keluar gitu. Kalau dia mau buka, mau tipis, mau dapat dengar tipis. Kalau dia mau bulat, ini mau jadi tebal ya. Sehingga kadang kita mendengarkan ada orang yang baca begini, Allah itu taqabbalallah, dia sudah apa pertama Allah itu dia sudah apa Allah, tapi pada akhir-akhir bacaan karena dia roba posisi bukaan mulutnya Allah, dia malah liloah kan begitu. Jadi dipertahankan itu huruf itu pada posisi dia lohu lo, antar sampai ke huruf yang berikutnya baru roba taqabbalallahu min gitu. Supaya jangan kalau saya biasa istilahkan itu tabias, DP bunyi tabias ilo ilo ilo boli o ya lo boli o kalau udah otak tapo dikilia mamali o dan itu saya yakin kesalahan-kesalahan seperti itu tidak disengaja, tidak diketahui juga. Karena itu masuk pada hayatul qiraah. Bagaimana cara kita membaca? Mau popasi lo bacaan ini bagaimana mau popasi itu? Jadi kadang belum waktunya berpindah posisi, berpindah. Kita sudah pindah padahal masih di huruf itu. Sehingga huruf itu mah ilo tolando dalam sifatnya, makhrajul hurufnya ada, bunyinya masih ada. Tapi ilo tolando sifatilio jadi yang mestinya tebal, itu jadi tipis. Ada orang bilang begini, kof, dia orang sering baca kua, takuab, kuab. Lo mana malah ini? Ya, mestinya satu saja, ko taqabbala, kan begitu. Tapi kita temukan ada di antara orang yang membaca seperti itu, tapi itu tidak banyak ya, alhamdulillah. Dengan digalakkannya pembelajaran tahsinul qiraah ini, bacaan kita alhamdulillah semakin terarah, semakin tahu apa yang dibaca dan bagaimana cara membacanya. Dan itu yang kita pastikan di dalam bacaan-bacaan kita. Nah, selanjutnya yang masih sulit kita terapkan itu sifat hams yang ada pada huruf ha. Dan itu harus dibiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkat bombak kese keluar kamar itu, angin itu, kalau belum terbiasa, itu tidak menjadi. Dia bawa mau keluar kamar, dia pe suara. Rahma. Orang yang sudah bisa menyebut huruf ha dengan bagus, kalau belum membiasakan untuk membaca dengan hanya keluar angin, maka dia belum mau dapat gitu. Dan nampaknya bacaan Al-Qur'an ini ada nilai spiritual yang torang ikuti, dan torang sangat berharap, kita ini sangat berharap, berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan bacaan itu dengan bacaan yang bagus pada bacaan kita, sehingga tidak membias, tidak tertukar hurufnya, makhrajul hurufnya, ini penting. Nah, lalu yang kemudian, yang kadang juga kita tidak bisa mengukurnya, ya, kadang kita tidak bisa mengukurnya, padahal kita sudah panjangkan, tapi panjangnya itu macam tidak sama ukurannya. Misalnya yang kosor itu yang dua, a, kalau kita gabungkan kan a, bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita padahal matnya sama, kadang yang satu dibaca agak pendek, yang keduanya dibaca agak panjang. Poli berikutnya ketemu dengan mat yang sama, ternyata dibaca lebih pendek lagi, dibaca lebih panjang lagi. Jangan seperti itu baca Al-Quran. Istilahnya diseragamkan, gitu. Diseragamkan untuk membaca Al-Quran, untuk apa, ukuran panjangnya pun seperti itu, ukuran matnya seperti itu, diseragamkan. Ukuran penerapan kita terhadap gunnah, terhadap ikhfa, usahakan juga seragam. Nah, kalau begitu bacaan kita itu sudah sesuai dengan tuntunan ilmu tajwidnya. Macam orang juga membaca mat'arid lisukun, ya, mat'arid lisukun itu kan pilihan kita. Hingga kita membaca qasar boleh. Ah, kita mau baca musyba boleh. Mat'arid lisukun. Tapi aturannya bagaimana kita menerapkan pertama, bacaan kita pertama seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuma beken dua. Itu terus dua. Tidak boleh yang pertama dua. Poli dua poli. Poli anam. Tidak boleh begitu. Jadi ada kaidah yang diikuti, ada aturan yang diikuti. Ya, itu pun berlaku untuk penerapan bacaan mad. Kadang kita ketemu dengan wajib muttasil, cuma orang baca 4. Kadang poli, jaiz munfasil, orang kasih lebih jadi 5, bahkan sampai 6. Walaupun sebenarnya ada ulama qiraah itu yang lainnya mengatakan itu boleh dibaca sampai 6 harakat. Ya, kalau Imam Asim wajib muttasil, jaiz munfasil, DP batas cuma 5 ke bawah gitu. Tidak boleh baca sampai 6 harakat gitu. Nah, ini yang masih perlu orang terus intens untuk melatih 2 harakat, 4 harakat. Kalau boleh awal-awal untuk menerapkan itu, mau ukur pakai apa-apa dulu supaya insting kita itu terlatih. Ah ini sudah 4, ah ini baru 5, oh ini sudah 6, oh ini 2, sudah terlatih. Ada badengar, oh tak salah poli DP apa DP mat, kalau roba-roba poli DP mat, mak bohonggari ya kan begitu. Jadi ini yang perlu kita perlu diperbaiki dalam program tahsinul qiraatul Quran.
0: Baik. Masih ada dua pembaca Ustaz, ada Ibu Haja Jasmine Hoki sama Ibu Yeni Mopi ya. Masih dua pembaca, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya. Kita sama-sama di tadarus Al-Qur'an malam hari ini. Silakan untuk bacaan surah Al-Baqarah ayat iya, ayat 202 ya. Silakan Ibu Haja Jasmine Hoki. Dan setelah itu siap-siap Ibu Yeni Mobi ya. Lanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 203 ya. Baik, silakan Ibu Haja, sudah siap? Baik. Langsung saja di ayat 202 ya. Surah Al-Baqarah, tafadoli ikra'i.

0: Ustadz. Ya. Mungkin kita tambah satu lagi pembaca ya.
1: Boleh.
0: Baru biar waktu tidak ini ya. Baik, silakan Ibu Yeni Mobi melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 203 ya. Tadi walau. Lanjut lagi malam hari ini. Pendengar dan juga sahabat budaya masih bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo. Dan kali ini kita bersama Ibu Yeni Mobi ya. Tadi Ibu Haja Yasmin Hogi. Lanjut lagi di ayat 203 surah Al-Baqarah dibacakan oleh Ibu Yeni Mobi. Tafadoli Iqra'i.

0: apa-apa ya, tidak apa-apa. Karena memang mau duduk mengaji di situ, Allah itu lain ibu ya. Insya Allah. Baik. Jadi itu yang apa dulu yang sempat saya singgung juga tadi ya. Dan ada beberapa huruf yang mesti dikasih jelas lagi sama ti ibu ya, kasih jelas yang huruf-huruf yang tebal, huruf-huruf yang tipis baru. Bahwa memang abis-abis Allah napas ya. Tidak mutariki itu napas sampai ti ibu mau berhenti. Misalnya pada awal-awal bacaan wadzkurullaha fi itu kan ti ibu malam-malam di situ toh, malam-malam 4 atau 5. Fi jaiz munfasil di situ. Baru ayyamin itu kan cuma dia ditekan saja, jangan ditahan ya, jangan ditahan, ditekan. Ayyamin. Ah ini yang ditahan dengan sambil berdengung. Madu dan ada TS terakhir. Yeah. Jadi kalau mau berhenti di huruf ta yang terbuka begitu, maftuha namanya, ta maftuha, mau berhenti bukan dengan ha tapi dengan TS, ya. Baru berikut faman ta'ajjala fi yaumain fala. Ini tak pulang ulang sama macam fi itu DP hukum itu. Fala itu sama dengan hukum lo fi. Jaiz munfasil. Ithma alai itu boleh dia sampai 6 harokat. Boleh musyba di situ alai. Tapi terakhir dia bawa kasih popo duduk omai DP anu itu. Lai. Ah itu. Untuk mewakaf di apa dulu di matlayin seperti itu matlin. Waman taakhara ya taakhara. Fala ada masuk lagi jaiz munfasil. Ithma alaihi. Ati ibu ada tapi nanti di situ alaihi itu baru ada lawakfa fiha di situ. Ada apa dulu ada dilarang berhenti situ. Tidak apa-apa, ibu tak berhenti di situ tidak apa-apa. Tapi cara untuk menyelesaikan kesalahan itu harus tahu. Ya, ada tak berhenti di situ karena habis napas ya sudah mau tidak mau berhenti toh. Tapi tidak boleh mewasol dia. Gitu, bacanya tidak boleh diwasol. Dia harus ditarji. Tapi kesepulang kamari bacaannya pulang di mana? Fala itma alaihi. Ya, fala atau wama kalau mau takanu pulang di waman taakhorof wali. Ibu habis poli di situ poli alaihi poli napas. Poli pulang kamar di situ dia mau habis di situ. Jadi solusinya debo mau kasih lewat ke sana sedikit fala apa? Fala itsma alaihi liman ittaqa. Kan begitu. Fala itsma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha taqullaha. Nah, gitu ya. Jadi Allah lohnya tebal, hanya tipis. Wattaqullaha. Ah gitu. Wa'lamu annakum nun musyaddada gunnah ya annakum ilaihi tuhsyarun. Baru sodako ini tadi bos jadi tipis. Ya masyaallah. Alhamdulillah pada intinya rata-rata sudah bagus ya, rata-rata bagus ya. Kalaupun ada yang masih agak apa dulu itu cara baca yang lama ya, cara baca yang lama yang masih terbawa ya, macam apa dulu, macam bacaan qa itu, macam bacaan yang jaga membias-membias itu cuma dari cara baca saja. Adapun ternyata huruf yang tak tukar-tukar itu bukan rasa panik. Ya ibu ya, adzan Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin itu.
1: Ya Ustadz berarti masih bisa satu ya, satu pembaca ya malam hari ini ya. Masih boleh. Ada waktu 8 menit ya.
0: Oh iya.
1: Ibu Haja Rosita siap. Oke silakan melanjutkan ayat 204 ya. Ya silakan Ibu Haja Rosita.

0: pulang pulang tidur.
1: Baik, pembaca terakhir ya, Ibu Haja Rosita Pakaya. Oke, melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 204. Bersiap, tafadoli ikroi.

0: Baik Ustaz, di 3 menit terakhir ya, kita sama-sama di malam hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Ibu ada baca ulang dan sudah lebih ringan ibu ya. Sudah lebih istilahnya tidak macam baca pertama tadi. Jadi lebih rileks ya, ibu lebih rileks ada baca sehingga bacaan ibu alhamdulillah terbacakan dengan bagus. Walaupun dalam bacaan itu juga perlu masih tetap istilahnya kalau ada bacaan yang kita orang baca dan otak kita mengabaikan begitu, maka kemungkinan kesalahan itu bisa terjadi di situ. Madelo mau bilang huruf ta itu kan huruf baca ringan saja ta. Jangan sampai mak duto-dutongo sehingga semua dapat dengar macam mbak bilang to. Gitu. Jadi bacaannya bacaan ringan, relax insyaallah. Dan tadi alhamdulillah terbacakan dengan bagus hukum-hukumnya. Dan terakhir ini ya mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjadi bagian daripada ibadah, karena dalam upaya perbaikan bacaan Al-Quran yang kita miliki ada 1-2 yang sempat diperbaiki, ada 1-2 yang sempat keliru baik yang sengaja atau tidak disengaja, yang kemudian kita sempat tahu, maka kemudian hal-hal yang seperti itu yang kita mulai terapkan, hal-hal yang benar ya, hal-hal yang sudah bagus yang sudah kita perbaiki bersama, itu yang kemudian kita terapkan dalam bacaan kita. Sebab kalau tidak diterapkan maka itu akan terlupakan sendiri juga ya, akan dapat lupa poli, mau tak pulang kamari ulang seperti bacaan yang belum diperbaiki. Gitu. Nah, lalu kemudian saya juga titip doa kita semua insyaallah, titip doa untuk para pendengar, titip doa untuk orang yang berpartisipasi
0: yang lagi sakit ya, juga Ustaz. Sakit. Salah satunya Mak Uyan nih sakit ya.
1: Betul. Ada banyak lagi selain yang sudah kita kenal, ternyata ketika ada berkunjung ke tempat-tempat tertentu itu mereka menyampaikan bahwa ada hal-hal yang ada orang-orang yang menyampaikan bahwa mereka itu aktif ya, mereka itu aktif. Dan sempat ditemukan dan mereka juga walaupun dalam keadaan sakit tapi aktif, tidak ketinggalan di dalam mengikuti program tahsin atau tadarus Al-Qur'an di RRI Gorontalo. Oleh karena itu kita juga titip doa untuk mereka semua, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kasih sayang Allah untuk menyembuhkan mereka yang sedang sakit.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kemudian menyiapkan atau memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi sehingga dapat dijalani dengan baik. Juga dimudahkan urusan-urusan mereka. Masya Allah ada banyak yang memberitahukan hal-hal itu ya, yang aktif belajar bersama kita sehingga kita berharap bahwa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di tempat ini juga mereka dapatkan pahala dan kebaikannya, mereka juga dapatkan yang sama sehingga ini menjadi bagian dari wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayang kepada mereka dan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
0: Baik, terima kasih Ustaz Talibman Hia yang sudah setia bersama kita malam hari ini. Terus dengan perbaikan-perbaikan bacaan Al-Qur'an setiap majelis taklim yang hadir dan bahkan yang ada di rumah juga yang sama-sama mengikuti ya. Terima kasih juga buat majelis taklim yang ada di Pulu Balasana ya, di Desa Molamahu ya, TPA Molamahu sana ya Ustaz ya.
1: Ya betul.
0: Terima kasih Mami Mini yang setia Ustaz, mau putar-putar itu bantal mau ke atas ke bawah. Yang penting lagi dengar tadarus Al-Qur'an di RRI Gorontalo. Terima kasih Mami Mini dan semua yang sudah bersama dengan tadarus Al-Qur'an malam hari ini. Dan terima kasih untuk Majelis Taklim Hunto Kelurahan Sultan Amai Kota Gorontalo ya, yang ada di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi minggu depan ya Ustaz ya. Insya Allah dari Kabupaten Gorontalo minggu depan, insya Allah panjang umur. Terima kasih buat semuanya. Fani juga pamit, Ustaz Talib Manhia juga akan pamit juga sama-sama. Insya Allah nanti mudung gaya pol di lain waktu. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila,

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya ada pada dirimu, jangan kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad.

tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Mengalah bukan berarti kalah, karena ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Menunggu bukan berarti tidak mampu berbuat, karena ada saatnya kita harus menunggu kapan waktunya untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, karena ada saatnya kita diam agar tidak ada yang terluka. Sungguh banyak hal dalam hidup ini yang kadang memang tidak berjalan semestinya. Namun, keadaan tetap memaksa kita agar harus bersabar. Karena jika kita melawan, maka kita sendiri yang akan celaka dan binasa. Demikian pula hakikatnya, jika seseorang menjalani hidup dengan rendah hati, tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh, sombong, maka bersiap-siaplah ia akan jatuh dan binasa. Sebuah pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati, meski segudang prestasi, kekuatan,

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Kamis 11 Juni 2026. Mewakili kurang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Potabuka mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 1.

0: dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya, tapi kalau bicara di Meksiko sendiri sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Memakai Raul Jimenez di depan.
1: Iya,
0: usianya sudah di atas 35 ya, 37 kalau enggak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, di ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Scarito, Javier Hernandez, tapi usianya waktu itu dia di 20-an awal. Nah sekarang ya, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si turnamen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu-gitu. Ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Bahkan dia ya, dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa itu. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 4 tahun cadangannya Raul Rengel. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu average-nya itu antara 26,9 sampai 29 tahun.
1: Oke, itu artinya cukup tua ya.
0: 27,5 sampai 29. Jadi ya kisaran 27 hampir 28
1: lah. Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
0: Silakan.
1: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Adi ya.
1: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo?
1: Iya, lanjutkan.
2: Saya pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu dikemana. Tapi kalau nonton TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
1: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
1: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
1: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara tiga, Belgia nomor empat. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelces. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falgano, sama Trubi yang mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
1: Oh, 0-0. Baik, Pak Atong.

0: atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim-tim mana?
1: Bisa disimulasi sendiri ya.
0: Masih sendiri. Yeah. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
1: Oh, Meksiko 2-0.
0: Itu prediksi saya ya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
1: kiper utama ya.
0: Pertamanya.
1: Tapi melihat kedalaman skuad ini ranking FIFA jauh 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
0: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to head-nya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari setelah pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005, Gold 2-1. Cup. Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang maksimum 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
1: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak?
0: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
1: Ya.
0: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
1: Iya.
0: Ya, dalam waktu yang rentang tidak waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
1: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya, bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
0: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.

0: Ya ini Bung Estu, sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
1: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya enggak beda jauh. Tapi kan 28 hampir 28. Meksiko ini di bawah 25 26 35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Ada 17 di Beto. Tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca. Apakah dia salah satu bek kanan Ngonca ini? Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda.
0: Over 3 termuda, ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di mana ini.
0: Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih, ya ibaratnya ya ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa, negara-negara itu. Dan ya faktor segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko. Dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua.
0: Yeah.
1: Yang pertama masih susah kan. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya, sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Kita harus lebih ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan apa datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak terlalu, tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk okay. Starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya di agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling, mungkin paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia, di dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi, ada inovasi. Dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Mexico yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Mexico City.
4: Ya. Selamat malam Indra.
3: Ya, selamat malam Tomo. Ini dini hari ya.
4: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
3: Pukul-pukulan.
4: Malam Bung Estu.
1: Malam.
4: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Kembali ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo. Kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan Masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya?
5: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Hingga bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kiri di sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
6: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Juan Vasquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol dan mengingatkan kita pada Rafael Vasquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik.
4: Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat
6: saya main di prediksinya FIFA 2-0.
4: Ah, oke. Okay.
6: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Oh, tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
5: Pada peluang mungkin ya.
6: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
4: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini. Terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
5: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapa akan diberikan? Dia memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Bikin lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat langsung terapi-napi bermain lepas ke tendangan. Sayang sekali, mampu ditepis dengan tepat tadi bagaimana penjaga gawang Rowan Williams ya.
6: Ya, ini Rowan ini salah satu pemain senior ya. Ada 5 pemain yang usianya di atas 30 tahun dan salah satunya dia juga kapten. Pemain di klub lokal di South Africa Mamelodi Sundowns cukup bagus dengan cap 62 atau terbanyak di tim ini.
5: Ya, dalam penjuru tadi berhasil ditepis kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Masih terjadi kemulut di kotak penalti berbahaya saudara-saudara, namun dapat kuasai atau dibuang saja tadi oleh pemain Afrika Selatan. Jatuh lagi di pemain Meksiko. Nomor punggung 3 tadi mencoba menghalau atau berbahaya saudara-saudara, serangan cepat balik dari pemain Afrika Selatan tadi nomor punggung 15 bagaimana Ikram Reynes tadi coba mengisi ke sebelah kanan. Oh, pertahanan dari Meksiko namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Sebuah serangan yang cukup berbahaya tadi dari Afrika Selatan. Menyusul sebuah peluang yang tadi diciptakan juga oleh pemain-pemain Meksiko di awal-awal babak yang pertama ini. Masuk menit ke-5. Dudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi. Namun patah lagi di tengah jalan bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba mengirim bola nomor punggung 23 di sana. alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes, yang parang ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri nampaknya sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
4: Kapten kesebelasan ya.
5: Kapten kesebelasan. Atau juga nomor punggung 5
4: Vasquez.
5: Johan Vasquez.
6: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asap garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya jadi corner kick pertama atau kedua.
5: Ya. Upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams masai bola pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Bali lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung juga ke depan, pemain Afrika Selatan coba kirimkan bola ke depan namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, gimana juga Montes diken kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan, langsung alirkan sektor sebelah kiri, coba diulangkan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan. Membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
6: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
4: Ya, berbahaya serangan kali ini Meksiko.
6: Ditendangkan lagi Meksiko. Yeah.
1: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko, bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
4: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lihat sektor sebelah kiri tadi, tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
6: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
4: Iya.
6: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang dicetakkan, masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan, dan ini adalah shooting keempat di menit sebelum 10 menit ya,
4: yeah,
6: menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
4: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezelim Bokazi.
6: Afrika Selatan.
4: Afrika Selatan ya, oke, okay, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Juan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia. Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemulut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
6: Ya,
4: 12 menit.
6: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Indonesia salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Osbin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini yang terlihat dari tadi.
4: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jayden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Oh, nomor punggung 20, Kuliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
6: Iya, jadi dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jayden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola yang pasti, mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya, walaupun dikuasai tim lawan Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
5: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kemudian juga tadi Medoa baru coba membangun serangan, akat lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau diserang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan, bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Gil ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
6: Iya, sebuah
5: keras ya.
6: Iya, agak sedikit terlambat
5: ya,
6: mengantisipasi lawan Mokena ini. Memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah masih memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
5: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri, bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada William, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan, bagaimana Afrika Selatan. Ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Tenang-tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanan yang juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke 18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, lawan William, penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado, cukup sebelah kanan dan cukup sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan.
6: Inilah Guillaume Courtois yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan itu Oscar Perez. Yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Joan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Joan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
7: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, hasilkan tendangan bebas, nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes dapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
4: Modiba
7: ya.
4: Ya.
7: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi ada juga Quinones cetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado, sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur Hadiatu berhasil diamankan dengan sudut kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba menggiring bola di nomor 9 di sana, Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Lihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia hari.
6: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
7: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi. Namun bukan pelanggaran kah? Ya.
4: Ya. Mokwena.
7: Mokwena.
6: Oh, kartu kuning kedua.
7: Begitu cepat ya. Tadi menunggu punggung 26 dari Ryan ya.
6: Iya,
4: Gutierrez.
6: Ryan Gutierrez. Pemain di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokwena. Dan Mokwena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
4: Ya. Karma kak, karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya, kali ini akan dihadapi oleh Mokwena sendiri, main nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokwena. Menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya, Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
6: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi. Ada semacam ini, sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu
4: karena yeah.
6: ada unsur dalam tanda kutip
4: perang itu ya,
6: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Álvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
4: Meksiko
6: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
7: Ya, kembali dilanjutkan untuk yang pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan dari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Kena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
6: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko,
7: serangan balik itu dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez, sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinn Nunes di sana, di tengah coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Meksiko, Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
6: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit 29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit, masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
4: Ya. Disiplin ya mereka ya.
6: Disiplin, dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
4: Ya, silakan Bung Indra.
7: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian Frustrato di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, tentu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan mengirimkan umpan crossing. Maka memang sudah posisinya, kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
4: Modiba. Offside ternyata Indra.
6: Ya, offside. Ya. Sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
7: Kalau Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan dari Gunames. Langsung mundur ke belakang, ada Jesus Gallardo. Pes masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Rangel, menjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi umpan yang diberikan oleh Raul Rangel kepada Gallardo. Sektor sebelah kiri ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ini Okon tadi coba menggiring bola, kirimkan lagi ke penalti berbahaya, sampai sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lain poster, namun upaya punggung 20 tadi dia menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
4: Colina ya. Wasit legendaris ya.
6: Iya,
7: dari Italia. Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
6: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
4: Iya, yeah, the Matrix. Identik sama Zidane biasanya di Materazzi.
6: Iya, selalu diingat setiap
7: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sektor sebelah kanan menggunakan Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle-an yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring oleh pemain Meksiko. Punggung 8 di sana, ada Quinones angkat kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
6: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16. Bahkan 4 kali dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
4: polanya ya.
6: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
4: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika. Berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Ada Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
6: Ya,
4: Rangel ya, ya. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0, Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam. Dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, lebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak, memegang kaki kanannya, Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole, bah. Seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
6: Mas Erick ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik Erick Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan di bagis, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
4: Meksiko kali ini masih menguasai bola, mendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Balik bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Balik lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ron Wayne Williams ya. Sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tendangan langsung. Masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya. Tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
6: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
4: Iya.
6: Tapi digagalkan oleh tiangnya. Pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi panas ball.
4: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Disini masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Untuk 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Juga sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan,
8: namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rengel tadi, gimana nomor punggung 14 Mokazi
4: lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rengel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana fast pass, lahirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rengel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
6: ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
8: Ya, sebuah serangan cepat tadi Quiñones coba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya hingga berhasil menyapu sekulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari
7: Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira. Dorkan Reyes di sektor kanan, masih memainkan bola, kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, balik kepada Raul Angel.

0: Ali dapat diselamatkan oleh The Club tadi, bagaimana Williams, Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sekte sebelah kanan ada Mudau. Berikan lagi kepada Tebogo juga. Ada Mudau juga untuk belakang. Masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Di nomor punggung 6 di sana. Ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvaran tadi. Masih Modiba. Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan, namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
1: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain utama, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
0: Jimenez, berbahaya ya. Kepala dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, masuk ya.
2: Oh, tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini, hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Tepat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan, coba tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Kerjasama dengan Basnas diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sepetangkara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Yang mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemerintahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya bisa bocor satu hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih itu tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis menjadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu. Sesuai regulasi aja, seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9. Dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2. Dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang, mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Sudah masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William seri angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya sudah memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, cuma berputar-putar. Bayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bukazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan. Ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo. Masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez Montes tadi. Reyes angkat ke depan dari Jimenez tadi, dari lagi pemain lagi bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran ya.
3: Iya.
4: Iya, kelihatan sekali bahwa kedua ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada simpan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
1: Sitole.
4: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya. Oh,
4: ya di luar.
1: Ini memang ya
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
4: ya,
1: terjadi.
4: Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana pemainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggirim bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25
3: Alvarado
1: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Noto dengan nomor 19 di sana.
2: CBC.
1: Mm-hmm.
2: Mengulang kata ya, CBC.
4: Iya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
5: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
4: Iya, menurut saya hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
5: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
4: Iya, Eric Lira ya.
5: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
4: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini,
5: iya,
4: ini back yang rajin celah gol dua pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
5: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia, kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia kali ini. Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
4: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Pinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi, yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
5: Jaden Adams.
4: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
1: Ya, kembali lagi pemain Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Kalau Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Tapi tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi retak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Jimenez, mendapat dan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya.
5: Terlalu tinggi ngangkat kakinya, Indra.
4: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah, disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
5: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Yang sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau. Namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan, tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang. Pendek saja sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini. Umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
4: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
5: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
4: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
5: wonder boy ya.
4: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri assist di World Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos, sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Winones di sana, masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez cetak gol dan berkaca-kaca dia.
6: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi umpan cetak gol ya.
4: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
6: Gol 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Inones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
4: dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk capsnya 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
5: Ya. Sanggup lah ya.
4: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guiler Ochoa
5: ya,
4: yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
5: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah Hydrason break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini, baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez, di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
4: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
5: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
4: Oh, Jimenez tadi ya.
5: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
4: Tipis banget ya.
5: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
4: Menang di posisi ini.
5: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
4: Ya, pasti dilihat basis by 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
6: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran. Lakukan
5: CBC.
4: Iya, CBC lagi-lagi
6: kartu kuning.
4: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, si BC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
5: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
4: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kemerah lagi besar dia.
5: Tapi. Iya.
4: Tapi mungkin wasit
5: masih baik ya.
4: Iya.
6: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, itu juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
5: Chavez,
6: kemudian lagi Quinones mundur ke belakang.
5: Vasquez.
6: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Alves alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, tekanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan Alves. Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Alves tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez. Sana kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Alves di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
4: Digantikan Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
6: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
4: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
5: Iya.
4: Dengan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini.
5: Apolis ya.
4: Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
5: yeah.
4: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
5: Yeah, tiga warna.
4: Tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
5: Campos. Jorge Campos.
4: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
5: Kental ya.
4: Sangat kental sekali. Ya.
5: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah bawa 3.5. Mora. Sang Wonder Boy.
4: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
5: Ya.
4: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
5: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
4: Oh, Quinones ya.
5: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10 Vega.
4: Vega.
5: Ya, enggak pakai R ya Veganya ya.
4: Iya.
7: Ini yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
5: Bingung sepertinya dia.
7: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Paul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
5: Terhadap Mokozna, Mokoena tadi ya.
7: Mokoena,
5: iya. Mokoena ya.
7: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
5: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kembali. Gagal dicuri tadi Indra ya. Ya. Meksiko masih mencoba untuk membawa serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
7: Ya, diganti ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Kipnes juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
5: Ya, ini
7: apa yang
5: terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi, Bung Estu.
7: Oh iya, review.
5: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
7: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
5: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
7: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
5: Nah, itu dia.
7: Oh, tangannya agak nakal ya.
5: Tangannya ini. Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat, katanya. Awas.
7: Seperti tadi Mudau ya, pelanggaran tadi.
5: Decision direct free kick, red card. Oh, kartu merah lagi.
6: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya?
7: Seperti Suwani pemain baru ya.
6: Memang ya Suwani.
7: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
5: Suwani.
6: Lembas Suwani.
5: Iya.
6: Yang kartu merah.
7: Kartu merah.
6: Kartu merah langsung ya,
5: direct ya.
7: pemain baru di Temba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
6: Ini jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
7: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak tambah gol.
6: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
7: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
6: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Dari siapa Kamora di sana, penunggung 10 yang tadi baru masuk.
7: Vega.
6: Vega. Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat garis tengah, terjadi dua kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
7: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
6: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Hafes, Gallardo kembali dengan tenang.

0: ke sebelah kanan ada tepat ke sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring ke sebelah kanan dan Reyes tadi. Terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. 14 dari Meksiko.
1: Bogazi.
0: Bagaimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit. Ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
2: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
2: Iya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
2: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para peserta.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Jatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah pemain nomor punggung 4. Baik, langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk mau serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
2: Di depan masih persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
2: Langsung di
1: Ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
2: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
2: Apa ya 7 menit ya? Karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
0: Bel Comora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes, berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Coba tekan umpan 1-2 pemain Meksiko, buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan, masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
2: ya, menurut saya
0: jelas terlihat
2: pelanggaran yang merugikan ya, ada kontes karena tahan, benar sekali.

0: kasar sekali. Ada dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan. Dan ini sebuah kerugian menurut saya. Apa yang dia Montesi melakukan itu gitu. Karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
1: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini. Montes
0: kapten tim.
1: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Melihat apakah ya mendapat arahan nampak ya. Bebas dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
2: Mokena dan Bokazi ya.
1: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena.
2: Mokena mau enggak? Bukan ya.
1: Harus masuk. Dapat ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi. Dapat dibaca dengan baik. Buru-buru. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Masukkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri. Gallardo. Ya, pada Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi lihat ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba melakukan serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan. Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari Dau sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. coba menggiri cepat. Oh, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
2: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
1: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
2: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
0: Ya.
2: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
1: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah, gol dari

bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz di edisi siar hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Menanti kita hari ini seperti biasa, religi pagi kami hadirkan untuk memulai hari ini. Dan nantinya kita akan melanjutkan dengan Warta Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Info cuaca juga Anda bisa dapatkan hari ini pada pukul 6.30. Dan dilanjutkan dengan Kopi Pagi, komentar dan opini pagi selama sejam sampai di jam 8 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan satu topik yang menarik di hari ini dalam Gorontalo, dialog Gorontalo pagi ini sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan nantikan juga siaran langsung pesta bola atau Piala Dunia 2026 pada jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan meniadakan program siaran Halo RRI untuk hari ini. Untuk itu tetaplah di kanal informasi dan inspirasi. Kita menanti religi pagi nanti akan bersama Yayan Jafar.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya atau program 4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Jumat 12 Juni 2026 atau di 24 Zulhijjah 1447 Hijriah, Radio Republik Indonesia kembali menghadirkan Religi Pagi hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Anda bersama saya Yayan Jafar dan alhamdulillah saat ini juga sudah terhubung melalui virtual Zoom para ustadz yang bertugas di hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngou MPDI. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Ya alhamdulillah sehat Pak Yayan ya.
0: Alhamdulillah Ustadz. Berikutnya ada Ustadz Dr. Ishak Bakari LCMVLI. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya Luhulun Dalo, seperti biasanya kami juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 0821-9664-8664 untuk layanan telepon. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Ustadz Sabara, seperti biasanya mengawali jumpa kita untuk religi pagi, seperti biasanya mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyadradu imanan ma'a imanihim walillahi dunulus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutat atau mengutiamu atau mengutilat hidungnya itu radio loh rontalo. Syukur alhamdulillah itu tulmu lupa betia poli pelopor dungai le pelopor talo le acara le lo religi lo tulmu lupa. Bahu jumaati mudah-mudahan itu ngau amil atau datahi loh rontalo. Hutalmin Allah subhanahu wa ta'ala rahmati wa barakati wa itu pola layo lima segala bentuk penyakit atau musibah. Mau tato mengulaa mau tiamu mau tilo delo tahun tempat tato. Wanurullah jumaati topik beliau topik keluarga sakinah wau ke penghuluan. Bito poli umali intuan tato dulah yang tibeti atau persoalan-persoalan lolo membentuk keluarga sakinah atau itu bolo walao atau wombu. Maile dungga waktu tu lio ololo madu tonu na alwa wolo mapuh tuola. Nah gitu kira-kira topik yang selalu hebas yang tertudulahu jumati. Insyaallah wati wati pak Dr. Ishak Bakari LC yang menjadi narasumber dia tu mau lupa inti beti. Insyaallah boleh itu mahintu sekali lagi topik dia kaitannya dengan keluarga sakinah wau itu bolo mau telepon sekali lagi radio be itu poki ki omola ataupun pate omola itu cukup mendung he to HP lantu kira-kira bahwa itu mali pengantar wau. Terima kasih do Badan Amil Zakat Nasional Pak Hamka dan kawan-kawan, mudah-mudahan sehat walafiat dalam rangka menjalankan amanah fundraising di Provinsi Gorontalo, sehingga itu jalipatan itu boleh itu upango atau rezeki bayarian to jakati supaya harap tanto mali orang mati. Saya kira dito Pak Yayan wama to duono.
0: Baik, di layanan telepon Ustadz sudah ada Ti Nene Li Afni Tobuladu. Assalamualaikum Nene Li Afni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tadu lo.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz Sabara. Terima kasih. Pertanyaan saya kita saja, apa perbedaannya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan suami istri yang hakiki, Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kembali di layanan telepon. Assalamualaikum, Religi Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wati alondo gorut.
0: Iya.
4: Ada narasumber sa pilotimu atalo ilimu. Pertanyaan lo wati itu mimpihi lo unbilhel atau kamu selimodunga liman surpatera bilih malipa mansur dali at T2P. Tekun telaten dan piawai, tekun pidu-pidu duto, telaten mubuli aa, piawak kalesani, mali, itu harapan kita semua anak bangsa. Pertanyaan Pak Haji adalah, baru di harga diri manusia sangat tinggi, sehingga disebut putu mau bunga kanari tahu-tahu tohu wali, unti-unti telah mari. Artinya harga diri manusia itu harus lebih dari segala-galanya, sehingga tuwe ulu-ulu itu dulu ipi-ipi itu tetol ulu-ulapi itu patah tempat-tempat itu. Komparatifkan dengan hadis Pak, ulu-ulu itu adalah harga diri dulu ipi-ipi itu mpih yang mulai itu tetol sadakazarnya ilmu wal asaleh wopatioba itu lumbiata fataba itu sihe di utara, selatan, timur, dan barat. Makasih Pak Haji, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tafadhal Ustaz Sabara Karim, tadi ada pertanyaan dari Neneli Abni Taubuladu, apa perbedaan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga pasangan suami istri yang hakiki?
1: Ya, baik. Apa perbedaan keluarga sakinah dan keluarga yang hakiki? Jadi, sakinah itu Neneli Abni. Tenang, aman, walaupun puluh tuat ibadah ya. Jadi hampir sama dengan keluarga yang hakiki ya. Jadi ini kan hanya istilah di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau wonu bilhendo makna lo hakiki itu dalam koridor, dalam garis ya, tuntunan ya, itu yang hakiki ya. Jadi keluarga hakiki itu betul-betul berada pada jalur atau ketentuan yang disyariatkan ya, itu hakikinya begitu ya. Orang bilang hakikat keluarga itu berada pada jalur yang disyariatkan di dalam Islam ya. Tapi lebih, kalau sakinah mawaddah warahmah itu lebih luas lagi ya, lebih luas lagi, karena sakinah itu adalah tenang, kemudian dia bahagia, wow, betul-betul di dalam tekun di dalam ibadah ya. Sehingga itu kalau kita membedakan dari sisi bahasa saja ya gitu, maka dia keluarga itu adalah sesungguhnya sama ya, di dalam hal keluarga sakinah mawaddah warahmah dan hakiki. Tapi kalau hakiki itu berada pada jalur atau ketentuan yang disyariatkan di dalam Islam. Jadi buat itu beto kaitan lihat. Tapi kalau warahmah, kalau tadi kan hanya berada pada jalur atau pada ketentuan, tapi sakinah mawaddah warahmah, ketenangan dan kebahagiaan, dan dalam tekun di dalam ibadah ya. Kira-kira begitu pandangannya. Kedua tipe Dr. Ishak, kalau ada tambahan sekaligus mungkin pertanyaan yang kedua tadi.
5: Untuk yang kedua tadi saya tidak tahu yang mana yang akan dijawab, karena yang tiba-tiba pernyataan. Todol Pak Ustadz.
1: Ya, karena jadi mungkin Pak Tujuli Pak Mansur itu di dalam hal betia itu mutolok keluarga ya gitu. Jadi dimulai dari cara memilih pasangan ya gitu. Karena tadi ada isyarat di dalam bahasa Luhulun Talo alio bonu menikah itu tabua betul-betul suci memiliki keteguhan hati ya, gitu. Kenapa? Karena betia itu membentuk keluarga di masa yang akan datang perlu itu ditanamkan lebih awal pada pasangan kita, ya. Kira-kira begitu, pasangan kita mulai dari awal ya memilih pasangan teristimewa, ya memilih seorang istri ya betul-betul sesuai dengan konteks syariat ya gitu, dan konteks agama ataupun budaya. Jabul ma'harapu mendapatkan keluarga sakinah itu misalnya beti melolohe pasangan orang tuh bo mamota pun tuh meto di tempat-tempat hiburan atau di lampu-lampu yang berkedip-kedip ya. Tapi yang dimaksud Pak Mansur tadi itu bagaimana memilih pasangan itu betul-betul kita memilih pasangan yang memang memiliki kriteria atau kekuatan seperti yang dikatakan di dalam hadis Nabi itu. Jadi memilih pasangan itu betul-betul yang mereka yang cantik, memiliki keturunan yang baik, memiliki harta. Tapi yang paling penting adalah agamanya. Sehingga ibarat-ibarat yang disampaikan tadi dalam falsafah Gorontalo itu betul-betul dibentuk di dalam keluarga. Kalau saya mungkin pandangannya begitu, Pak Dr. Isa. Padahal Pak Isa.
5: Ya cukup, cukup.
0: Baik, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang masih ingin bergabung di Religi Pagi. Assalamualaikum Religi Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Anies di Kota Barat.
6: Anies
0: Toduolo.
6: Ya. Anak yang lahir dari hasil pernikahan zina tidak bisa menjadi wali nikah pada saudara perempuan. Pertanyaan, apabila hal ini tetap terjadi menjadi wali, apakah pernikahan itu sah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda juga kami berikan kesempatan yang ingin bertanya di layanan WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Hari ini topik tematik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
7: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin di Kabupaten ya. Bualemo. Toduolo.
7: Ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, walirrijali 'alayhinna darajatun. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihannya daripada istrinya. Pertanyaan pertama, apa kelebihan seorang suami dan apa juga kekurangan seorang istri itu, Pak? Kemudian pertanyaan kedua, ini pertanyaan teman saya, Pak. Bagaimana hukumnya seorang istri tidak lagi menafkahi batin terhadap suaminya sudah 2 tahun berturut-turut dengan alasan si istri dia fokus beribadah kepada Allah? Terima kasih, Pak. Hanya 2 pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz Ishak, pertanyaan pertama tadi dari Pak Anies di Kota Barat.
5: Ya, ini sudah berulang kali kita jelaskan. Ya, jadi sebelum kita bicara tentang akibat, maka semestinya yang perlu kita beri perhatian itu adalah sebab. Dan ini dampak negatif dari zina itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sudah jauh-jauh sebelumnya sudah ingatkan bahwa wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Untuk mendekati saja dilarang. Artinya hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan itu sudah dilarang. Kenapa menjawab hal yang seperti ini? Kami dahului dengan menjelaskan tentang sebabnya. Karena mau tatami alo akibat itu, kadangkala sudah masuk perasaan, lalu kemudian orang yang mengetahui hukum mencoba untuk melenturkan hukum itu sesuai dengan keinginan, agar supaya tidak terkesan menabrak perasaan orang. Nah, ini kami ingatkan. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada akibat ini, persoalan zina ini persoalan yang sangat berat. Jangan sampai kita normalisasi dengan menggunakan bahasa yang lebih soft seperti perselingkuhan atau kenakalan remaja atau hal-hal yang lain seakan-akan menormalisasi zina. Kembalikan kepada kata zina itu sendiri. Lo zina titati, hipojinawa timongolio. Bukan perselingkuhan tapi hipojinawa. Supaya beban kalimatnya lebih berat. Jadi ini yang kami perlu sampaikan di awal. Bahwa wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Yang kedua, Nabi melarang untuk berjabatan tangan dengan yang bukan mahram. Kemudian Nabi melarang untuk berdua-duaan dengan bukan mahram. Kemudian Nabi melarang safar, seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Jadi ini tindakan-tindakan preventif agar supaya tidak sampai kepada yang namanya perzinahan. Jadi, kenapa? Karena perzinahan itu innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia fahisha kotor, wau ilo ilo letalo dalalo, seburuk-buruk jalan. Jadi tindakan preventif dari agama kita supaya itu botia tidak sampai kepada perzinahan. Bahkan ada hukum rajam bagi mereka yang telah melakukan perzinahan dan terbukti baik dengan pengakuan ataupun terbukti dengan syarat-syarat yang ketat. Maka ada hukum rajam. Nah, menunggu medelan itu perkara perzinahan dianggap hal yang biasa, berdua-duaan dengan yang bukan mahram hal yang biasa. Sehingga mata tamial hukum itu Pak Anies. Mata tamial hukum itu Allah buat dia hukum buat dia. Ati Allah tama omboda apa tak tangan talo tala alija munigali patama lali Allah mampu tutua mota jalo nikah utie atau buat dia kemudian tidak bisa jadi mahram atau tidak bisa menikahkan saudara biologisnya, kan mah perasaan mah masuk. Nah, oleh karena itu, jadi memang secara biologis berarti wala lotalogina olima malibot ya tiap botis itu anak biologisnya. Secara biologis wala iya, tapi secara agama tidak sah, tidak sah. Sehingga konsekuensi hukumnya begitu berat karena tidak sah dan seterusnya. Dan solusi yang terakhir, kalau apakah meponika Allah tatio sah tio? Meponika mata Allah wali hakim. Wali hakim tanpa nikah. Sedangkan buti jauh masalah audito buti ipoh hudua Allah wali. Dasali buti papa lio orator, papa lio mo alimu buto lah, mo silita jalma wali tio bisa-bisa lah panggung, erunga to panggung, giliran mo po nikah tawala o, umoli tawati ya mo. Ipoh nikah tawala moli. Sedangkan jauh masalah audito hudua untuk dewa li hakim. Ilong lah wa masalah audito hudua untuk dewa li hakim. Wanutati jamu wali. Ayah biologisnya juga tidak berhak untuk menikahkan dia. Tima wali hakim tanpa nikah. Karena wali hakim itu adalah wali dari mereka yang tidak memiliki wali. Kira-kira di Tanjo. Wallahu ta'ala. Tadol Pak Ustaz.
0: Iya, tafadhal Ustaz ya, sabar.
1: Baik. Mungkin sedikit untuk Pak Anies ya. Lo ngelapa toh Kementerian Agama itu ketentuannya dalam hal akad nikah itu dilaksanakan 10 hari sebelum hari H pencatatannya. Sehingga dalam pencatatan itu jelas tonu tamu wali-wali ya. Dan silsilah walinya seperti apa tadi sangat jelas disampaikan Pak Dr. Irsal. Jadi dalam kasus Pak Anies tadi maka pilihannya adalah wali hakim. Nah, sampai itu ada pemberian kesempatan. Long lapo 10 hari sebelum hari akad nikah itu sudah harus dicatat. Nah, salah satu yang dicatat itu memperjelas status wali tadi itu. Ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang di luar ketentuan. Tak mengahi wali tidak sesuai dengan jalurnya. Ya. Sehingga itu penghulu itu punya kewajiban ya. Lalu kenapa anuma ilang itu umpuluh? Ya harus ada rekomendasi dari camat. Nah itu dari sisi legalitas hukumnya Pak Anies, supaya dia mual dia lo ma lo liameli Pak Anies NTB itu. Nah, kira-kira begitu sekedar penguatan ya. Kemudian tadi di Om Iwin dari Bu Alemosa kurang menangkap tadi pertanyaan yang pertama itu ya, mungkin Pak Dokter Isar. Tapi yang kedua tadi itu terkait dengan istri yang tidak bisa memberikan kewajibannya sebagai istri lagi ya. Sehingga itu kenapa di dalam Islam ini sekali lagi bukan ingin supaya wanita itu harus diduakan atau ini, tapi memang Allah itu sudah tahu ya. Kenapa di dalam ayat Al-Quran fankihuma taubalakum, selalu kami sampaikan minan nisa'imatsna wa tsulatsa wa ruba' itu ya, itu menghindari hal-hal yang tadi itu. Kalau memang istri sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada suami, maka dia harus transparan, mau terus terang saja kepada suami. Tidak boma atawamu kondisi olau papal ya. Kalau boleh mungkin kira-kira pulau tai tabuat tadebo menjadi pasangan ya. Dia mengikhlaskan diri ya gitu. Jamal maksa. Ini bol maafu ya. Jadi kenapa? Karena kebutuhan itu adalah kebutuhan yang tidak diperjualbelikan di tempat mana saja. Kalau kita sesuai dengan syariat ya gitu. Walaupun memang kenyataan di hadapan kita data yang ilegal-ilegal, tapi kan kita menuntut sesuai dengan syariat ya, supaya betul-betul kita menjaga martabat sebagai seorang suami. Sehingga itu jika itu yang terjadi, maka istri harus secara terbuka menyampaikan kepada suami, sehingga suami bisa menyampaikan alternatif atau jalan keluarnya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam berumah tangga. Kalau saya begitu kira-kira pandangannya. Tepatal Pak Dokter Isa, tadi pertanyaan pertama itu yang kurang jelas buat saya karena tadi.
5: Oh iya, derajat seorang laki-laki yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari derajat perempuan. Kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, dalam ayat itu, ini tinggal potongan terakhir ayatnya, tapi di satu ayat itu ada ayat sebelumnya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Walil rijali 'alaihinna darajah. Wallahu 'azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan para lelaki memiliki satu derajat kelebihan atas perempuan. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kuncian ayat ini sangat relevan dengan ayat di permulaan ayat. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Jamal pembuto laluti. Jadi jamal pembuto laluti ini hak Allah Subhanahu wa taala. Hakim Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Otalo ea walu pohutu walu ea. Otalo ea siapa yang ditinggikan derajatnya ataupun tidak. Itu kuncian ayat itu adalah kuncian yang sangat relevan dengan ayat sebelumnya. Nah, derajat apa yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan dari perempuan? Ini kalau kita melihat kepemimpinan itu diberikan kepada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang berikut, pemberian nafkah itu ditujukan dan dibebankan kepada laki-laki, sehingga perempuan tidak wajib menafkahi keluarganya. Yang wajib menafkahi keluarga itu adalah suami. Meskipun seorang istri memiliki gaji, gajinya melangkata lebih melangkata olo wali paitu wali yo, tidak, dia tidak berkewajiban untuk membiayai dan menafkahi keluarganya. Kalau itu dia lakukan, itu karena berangkat dari hati yang besar dari dia. Tapi dari sisi tuntutan kewajiban, bukan dia yang dituntut untuk memberikan nafkah. Sehingga derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki ini setara dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Yang berikut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Jadi ini derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan yang implementasinya tadi dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah memberikan nafkah, ini tuntutannya adalah tuntutan kepada laki-laki. Tapi secara umum bahwa derajat itu Allah Subhanahu wa taala tentukan derajat itu bukan pada hal-hal yang disebutkan, secara umum itu dalam ketakwaan. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tingkat kemuliaan itu ditentukan oleh tingkat ketakwaan, sehingga kemuliaan dan derajat ini bisa digapai oleh laki-laki, perempuan, orang miskin, orang kaya, tamisikin takaya, tabuhulo tawo tama panggola, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
0: Baik, di layanan telepon sudah ada Pak Udin di Batu Layar.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Belum terhilalah sama baik pas satu belum mampu lalu tiba-tiba mau senggungin untuk tahu. Pada zaman Nabi Adam itu tapi wala itu pun tu leme dulu apa tapi posisi langnya lemo penikah wali. Kata itu wali pertanyaan lah tu tu masa tia. Kalau sama boleh tu masa tia i tak mau tua sama sampu pot bila sampai jamukan muhrim apa tapi pot tu le sama atau sepor susuan jaman menikah wah. Kira kalau sama boleh itu Pak Ustaz. Itu malah pelar tembang apa itu. Atas penjelasannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kembali ke layanan telepon, Assalamualaikum, religi pagi.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
9: Irwan Panewatudaa.
0: Pak Irwan.
9: Pak Sudirman.
0: Pak Sudirman di Batudaa. Silakan Pak Sudirman.
9: Mulai dari Pak Ustaz. Ayat barangkali ayat itu ya. Sulit itu sama lagi deh. Lautan ingat itu. Kita membaca ngalilah hilau. Maksud lo, ngolah malah yang itu alih moto dua lima ngolio to dalam modil ya beti. Utilang gula dia u itu mau ada warna itu nggak boleh saya tu karena dalam diri untuk kita kita membaca ngalilah hilau. Kumalih hari lo dia. Pun humaya dek betita lo nikah beti juga lo bubuaya ini terakhir lah ini lo buaya kira-kira mama lo udah tua lo kalimat itu berarti tak betiti jalan lipita ngobatangan tu atau ada hal lain malah lo sabar buat itu kira-kira pun boleh itu Paulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Pak Udin di Batu Layar.
1: Ya, Pak Udin. Ya, jadi intinya itu sebenarnya tadi toma pertanyaan itu lo ngelapo ilarangnya alibeti menikat dengan seorang yang sepersusuan. Jadi nanti bisa dibaca Pak Udin lebih lengkapnya di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa 23. Qurimat alaikum ummahatikum wa banatikum wa ahwatukum wa ummatikum wa halaktum wa banatu ahi wa banatul ahi wa ummahatukum. Ah, tetapi itu ma ilong lapo ma pil paramuli. Jadi diharamkan atas kamu menikah ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara-saudara perempuan, dan saudara-saudara perempuan seayah, dan anak-anak perempuan saudara laki-lakimu yang serta ibu yang menyusuimu. Ah, itu betul mak. Janganlah perlu haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul-betul kebiasaan orang tuh ya, biasanya di kita di desa-desa dianggap remeh beti mau petutu buat mama liuk karena lo nak dopatali atau lo nak dopesta perlu hangat di mawa lah iu kota ale bolo anu muhomengai beti TUT atau TPI bopo popo tutu ama ya gitu. Itu kita anggap remeh ya, padahal di kemudian hari akibatnya ya, yang dijaga itu adalah akibatnya ya. Persoalan kalau tadi misalnya di masa Nabi sebelum Islam turun ya, itu kan perintah Al-Quran memang belum ada ya. Kita lihat juga dulu di masa sebelum Islam turun itu, orang-orang jahiliyah itu senangnya menyewa betiamu potam potutu ya. Tapi setelah Islam turun, apalagi dengan ayat Al-Quran, maka diatur ya bagaimana tata cara misalnya beti itu bolo mau petutu ya, bukan tidak boleh, boleh saja, tapi ingat di kemudian hari dia malik misalnya bolo misalnya mau nikah mau tohilawa, nah, itu akibatnya di situ ya. Bolo misalnya itu terjadi ya, harus selalu disampaikan pak dokter kita harus dipisahkan ya. Jamali bahwa Hulianto mah ya gitu. Kenapa? Karena memang ini akan berakibat pada keturunan kita. Sehingga itu tadi di Pak Udin bisa nanti dibaca secara lengkap Pak Udin di ayat Al-Qur'an itu secara lengkapnya bisa dibaca dalam surat An-Nisa ayat 23. Di situ secara rinci Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pedoman buat kita bagaimana yang sebaiknya. Kira-kira begitu menurut saya. Kepada Pak Dr. Ishak.
5: Iya. Tadi memang saya sedikit tambahkan kalau ditanya penyebabnya, di zaman Nabi Adam kan tahu di bawah beli wala iyo patampun nikali tertawe wantatonta menikali walai. Dan itu syariat syar'u man qablana, syariat orang terdahulu. Mu'alim meninikawa seperti itu. Karena memang hikmahnya manusia ini harus punya keturunan, dan beheli ulota atau beheli wala iyo tahun dua sehingga dinikahkan. Oh, itu jamal duduan toh. Jamal duduan, karena itu syariat syar'u man qablana, syariat terdahulu yang tidak sesuai dengan syariat kita. Dan sama dengan syariat yang terdahulu, orang yang orang yang bertobat itu tidak cukup untuk istighfar dan bertobat. Tapi faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Bunuhlah diri kalian, itu yang terbaik bagi diri kalian. Bayangkan syariat orang terdahulu itu kalau bertobat bunuh diri. Nah, di zaman kita atau di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu justru diharamkan, tidak boleh. Dan yang berikut, ketika ada ketetapan-ketetapan seperti ini, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tahu sebab atau tidak, atau kita tidak tahu, tapi yang dituntut dari kita adalah keimanan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya mau memutuskan satu perkara, bodong go wolu pilihan yang lain. Itu disinilah dituntut keimanan untuk mengimani sesuatu, baik kita tahu hikmah sebab ataupun tidak. Yang berikut, hadis tentang jabatilo patatam itu pengantar dari pertanyaan tadi, tapi yang bisa kita tangkap adalah wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Begitu ya, begitu Pak Dokter ya.
1: Saya juga putus-putus.
5: Iya, karena putus-putus tadi. Tapi yang bisa kami tangkap bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Lalu bagaimana kalau bercerai? Ya. Begitu Pak Anu. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk, dan stressing dari hadis ini sebenarnya bukan proses penciptaannya, tapi sambungan hadisnya. Kalau kamu datang untuk meluruskannya secara paksa, dia patah. Tapi dibiarkan dia dengan tulang rusuk yang bengkok itu. Jadi tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa khalaqa minha zawjaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari Adam itu, dari jiwa Adam, dari diri Adam itu zaujah, istrinya, dan dia tercipta dari tulang rusuk lelaki, tapi tulang rusuk yang bengkok. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk, maka jangan

0: solusi-solusi sebelum bercerai. Ya, wallahu taala alam.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan terakhir, sebenarnya ada dua, tapi karena waktu juga tinggal beberapa menit, nantinya pertanyaan berikutnya akan kami kembali bacakan di pekan depan. Untuk Ustadz Ishak Bakari, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai kepala keluarga di tengah banyak harga yang pada naik? Bagaimana menguatkan keyakinan kita bahwa Allah yang memberi rezeki kepada kita ketika dolar masih 10.000 dan BBM masih 10.000, sama dengan Allah yang memberi rezeki kepada kita di saat dolar sudah 18.000 dan Pertamax sudah 16.000? Ya, tafadhal Ustadz Ishak, sekaligus juga barangkali bisa ditutup untuk religi pagi di hari ini.
0: Ya. Jadi yang pertama, bahwa kita yakini wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita. Memberikan rizki kepada makhluk itu. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah khawatir, mau dolar 1 rupiah, mau dolar 10.000, 20.000, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki. Yang kedua, rizki kita berada di langit dan bukan di bumi, sehingga kita tidak akan berdesak-desakan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki kalian berada di langit, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi seandainya buti rizki kebuti itu bumi, buti itu ya di bumi, maka mungkin kita akan berdesak-desakan, bergesek-gesek kan, pemas tengah mati buti ya, upeh. Jadi itu keyakinan yang kedua. Yang ketiga, rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jangan ditempuh dengan cara yang haram. Jangan karena buti ya mah susah buti dolar naik, bila hema alo kesempatan mau korupsi, mau tao, mau dan seterusnya dengan anggapan susah ekonomi sekarang, maka dengan ini cara yang lebih mudah. Tentu ini keliru. Jadi yang keempat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Ya, jangan stres sebab begitulah kehidupan. Satu saat kita mengalami hal yang seperti ini, saat yang lain ada kelonggaran. Dan yang terakhir adalah jangan ada sesuatu yang tidak boleh berubah dalam keadaan ini, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ekonomi bagus ataupun ekonomi melemah, ada yang tidak akan pernah berubah, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada-Ku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak meminta kepada mereka rezeki dan aku tidak meminta mereka memberi makan kepada-Ku. Yang Allah tuntut dari kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita dan Allah memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Karena terakhir, tingkatkan ketakwaan. Mayyattaqillah yaj'al lahu wa mayyattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di penggalan terakhir itu, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi itu harapan Orlando. Dengan ekonomi yang terpuruk seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Kuasa akan memperbaiki segala sesuatu, wallahu taala alam. Dan untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Nah, seperti kita ketahui, surat mereka terkait dengan meminta penindakan PT yang ada di daerah Durupi yang sudah meresahkan dan sudah memberi efek negatif kepada masyarakat lain.
1: Kalau segi atlet itu kan kita saja di Gorontalo ini punya atlet-atlet sudah yang sudah menghuni lah, maksudnya sudah menghuni, boleh berbicara di tingkat nasional. Jadi kesiapan atlet itu saya rasa tidak ada persoalan bagi

0: berita pemberitaan atau tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan inilah warta pagi selengkapnya edisi Jumat 12 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Nur Encha Banggai. Selamat pagi, kita akan awali dengan informasi pertama. Mengingat pelaksanaan PENAS 2026 tinggal beberapa hari lagi, membuat pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa terus menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kebutuhan para peserta. Memanfaatkan rumah warga sebagai tempat tinggal para peserta terus dipermantap oleh panitia pelaksana.
1: Sebagai tuan rumah pelaksanaan PENAS tahun 2026, pemerintah Kabupaten Gorontalo hingga kecamatan maupun desa telah melakukan berbagai persiapan termasuk tempat tinggal para peserta yang berasal dari luar Gorontalo. Kesempatan yang tinggal beberapa hari ke depan terus dimaksimalkan oleh panitia pusat maupun daerah dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Ruslianto Ahmad, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tempat tinggal bagi peserta PENAS berupa rumah warga yang dinilai memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan oleh panitia pelaksana. Dan apabila sudah diketahui berapa jumlah peserta yang akan tinggal di desa ini, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pemilik rumah. Pihaknya juga akan memintakan kepada panitia untuk menyampaikan kepada para pemilik rumah terkait dengan bagaimana melayani tamu yang datang.
2: Ketika ini beberapa hari ke depan, kalau seandainya kami sudah mendapatkan kejelasan dari panitia berapa yang akan tinggal di Tinelo, walaupun sebelumnya sudah ada angkanya, maka kami akan mengadakan pertemuan dengan pemilik rumah tersebut. Insya Allah kami akan meminta kehadiran daripada panitia untuk menjelaskan secara detail, secara bagus, bagaimana juga kita menerima tamu itu dengan baik, melayani tamu dengan sebaik-baiknya.
1: Kades Tinelo menambahkan dalam rangka menyukseskan program nasional ini, pihaknya telah membentuk tim sebagai upaya melakukan identifikasi rumah yang akan dijadikan tempat tinggal. Identifikasi rumah warga tersebut telah dilakukan oleh pemerintah desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, sejak tahun kemarin. Hendra Rauf melaporkan.
0: DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi 2 akan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI yang diduga menggunakan alat berat ekskavator di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo. Berikut laporan Destriansyah Mahmud.
3: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menerima aduan masyarakat Dusun Sambati, Desa Dulupi, Kabupaten Bualemo terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang diduga menggunakan alat berat ekskavator. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Miksonia Pantu, mengatakan masyarakat meminta adanya penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai telah menimbulkan dampak negatif termasuk kerusakan lingkungan. Mixon menjelaskan pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui koordinasi bersama pimpinan DPRD dan Komisi 1 karena persoalan penindakan hukum merupakan kewenangan lintas komisi.
4: Pengadu dari Sambati, Bualemo datang ya, sekitar 4 orang. Ya, seperti kita ketahui, surat mereka terkait dengan meminta penindakan PETI yang ada di daerah Dulupi yang sudah meresahkan, yang sudah memberi efek negatif kepada masyarakat lain, gitu, kerusakan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini hari karena kita ada keterbatasan APH yang hadir dan itu harus melibatkan semua kan ini APH, baik Polda, dari pihak kejaksaan, pihak Kodim ya, sehingga ini hari kita skip dulu ya, kita skorsing dulu, ini hari nanti kita tindak lanjuti untuk rapat internal dulu dengan pimpinan untuk mencapai, karena ini ada terkait dengan lintas komisi, karena penindakan persoalan hukum itu ada komisi 1, makanya harus melibatkan komisi 1.
3: DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi 2 menargetkan tindak lanjut atas aduan masyarakat tersebut dapat dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu ke depan dengan melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
0: Pendengar, Pertina Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapan penuh menyambut kejurda tinju dalam rangka Porprov Gorontalo. Seluruh atlet siap bertanding, sementara lokasi pelaksanaan direncanakan di Kabupaten Bone Bulango karena didukung sarana dan prasarana yang memadai.
5: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan penuh dalam menyukseskan pelaksanaan kejuaraan daerah tinju sebagai bagian dari rangkaian Pekan Olahraga Provinsi Poprov yang akan digelar di Gorontalo. Dari sisi pembinaan dan persiapan atlet, Pertina Gorontalo menyebut seluruh petinju yang akan turun bertanding telah menjalani persiapan maksimal. Kejurda menjadi ajang penting untuk melihat kemampuan atlet dari berbagai kabupaten dan kota. Sekretaris Pertina Provinsi Gorontalo, Heri Jangaritu kepada RRI kemarin mengatakan, kesiapan atlet menjadi salah satu perhatian utama agar pertandingan dapat berjalan kompetitif dan melahirkan bibit-bibit petinju berprestasi. Selain kesiapan atlet, Pertina juga telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pertandingan yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Bone Bolango.
6: Kalau segi atlet itu kan kita saja di Gorontalo ini punya atlet-atlet sudah yang sudah menghuni lah, maksudnya sudah menghuni, boleh berbicara di tingkat nasional. Jadi kesiapan atlet itu saya rasa tidak ada persoalan bagi untuk Pertina Kota Pertina Provinsi Gorontalo. Untuk atlet kita siap. Kalau kita itu khusus kota itu kan yang kemarin kota itu kan menurunkan ada 9 petinju yang junior-junior itu. Baru sekarang sementara ada pembinaan juga itu di kota itu. Jadi untuk yang kabupaten kota itu kan sudah dilemparkan kepada pengkap-pengkap seluruh yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi jumlahnya itu kan nanti kita lihat di pendaftaran kan.
5: Yang menambahkan, Pertina Gorontalo optimis seluruh rangkaian kejurda dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, serta seluruh pengurus cabang olahraga tinju. Melalui kesiapan atlet, lokasi pertandingan, serta dukungan fasilitas yang tersedia, Pertina Gorontalo menargetkan kejurda Poprov menjadi ajang kompetisi yang berkualitas, sekaligus mendorong peningkatan prestasi olahraga tinju di daerah. Taufik Usman melaporkan.
0: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Gorontalo 2026 di Kabupaten Pohuwato masih menunggu kepastian jadwal resmi dari KONI Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
7: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Gorontalo 2026. Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya mendorong pembinaan dan pengembangan olahraga daerah. Sejumlah persiapan telah dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait. Sekretaris Disparekraf Pora Provinsi Gorontalo, Romi Moge, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan Porprov sambil menunggu informasi resmi dari KONI Provinsi Gorontalo.
8: Jadi yang pertama bahwa kami dari pemerintah provinsi telah melakukan, telah memberi support terhadap kegiatan itu melalui KONI. Jadi KONI provinsi, dan itu dilakukan melalui anggaran hibah yang kemudian telah disalurkan secara bertahap ke KONI. Sehubungan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang akan dilakukan di Pohuwato itu sepenuhnya menjadi PIC-nya KONI. Nah, kami tinggal menunggu pemberitahuan dari KONI kapan dilaksanakan sesuai jadwal dan agenda resmi mereka, itu di akhir Juni ini sampai awal Juli. Nah, namun sampai dengan saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari KONI. Kami akan tetap menunggu. Pada prinsipnya pemerintah provinsi tetap mendukung pelaksanaan Porprov itu sehingga bisa dilaksanakan secara sepenuhnya sesuai tahapan-tahapan yang memang ada di Pekan Olahraga Provinsi.
7: Romi menambahkan pemerintah Provinsi Gorontalo pada prinsipnya tetap mendukung penuh pelaksanaan Porprov 2026. Saat ini pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari KONI terkait jadwal pelaksanaan, kesiapan teknis, serta tahapan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dukungan pemerintah diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan Porprov sesuai agenda yang telah direncanakan.
0: Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, hingga kini belum ada titik terang terhadap jadwal penyelenggaraannya. Sebelumnya, Porprov tahun 2026 ini dipusatkan di Kabupaten Pohuwato. Namun, dengan keterbatasan anggaran, maka event olahraga tertinggi di Provinsi Gorontalo ini gagal digelar di daerah tersebut. Langkah strategis apa yang akan dilakukan KONI Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan Porprov tahun ini? Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riau dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, Adi Pala.
9: Baik pendengar, saya akan berbincang dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, Adi Pala. Ya, Assalamualaikum Pak Sekum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, baik Pak Sekum, terkait dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ini masih menjadi tanda tanya dan juga ditunggu oleh cabang olahraga. Ini bagaimana perkembangan terkini Pak Sekum?
10: Jadi, khusus untuk Porprov, kita sudah tetapkan dalam rakerda yang kemarin bahwa Porprov itu kita tidak datang. Namun kita akan ganti dengan kejurda, karena dengan satu pertimbangannya, karena kita tidak ada dana, memang sudah kami alokasikan ada sekian banyak. Tapi setelah kami hitung-hitung, memang sulit untuk memfasilitasi cabur olahraga ini dalam rangka pelaksanaan porprov. Sehingga disepakati dalam perda bahwa teman-teman yang ada di cabur masing-masing itu akan melaksanakan kejurda masing-masing, dan itu yang kami akan laporkan. Dan sudah dikonsultasikan juga lewat telepon ke Jakarta, memang tidak menjadi sebuah keharusan untuk pelaksanaan porprov karena pertimbangannya, karena semua daerah efisiensi. Seperti itu Pak Kodi.
9: Mas Ikum, jadi untuk mekanisme pelaksanaannya terkait dengan pendanaan atau pembiayaan, ini apakah masih menjadi tanggung jawab Kodi atau dari pengurus cabang olahraga masing-masing Pak Sikum?
10: Ya, kesepakatan kita kemarin dengan cabur-cabur yang ada, maka khusus untuk pembiayaan kita akan menggeser dana yang disiapkan untuk porprov yang kita anggap tidak mampu atau tidak sesuai, maka kita geser ke persiapan untuk kejurda yang dilaksanakan oleh masing-masing cabur, dan itu kami akan membantu sesuai kondisi yang ada di KONI.
9: Assalamualaikum, bagaimana dengan cabang olahraga dengan keterbatasan anggaran mereka dan mereka tidak mampu untuk melaksanakan? Ini bagaimana konsekuensinya Pak Sekum?
10: Jadi ini juga salah satu yang jadi permasalahan di KONI dan kepada Pak Gubernur kemarin ketika selesai rakerda. Kami langsung melaporkan ke beliau dan saya mengundang beberapa cabur olahraga bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan ke Pak Gubernur, petunjuk Pak Gubernur, dan beliau belum tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sangat minimnya APBD yang ada sehingga kita tidak bisa memaksakan untuk teman-teman. Bahkan kita sudah berpikir bahwa ini akan dilaksanakan skala prioritas. Artinya cabur olahraga yang sesuai arahan Pak Gubernur itu yang sudah berprestasi baru yang akan dilihat oleh KONI akan berprestasi dan kemudian yang diminati oleh rakyat. Jadi kemungkinan besar ini akan ada sebuah pembatasan dan insya Allah teman-teman cabur olahraga bisa mengerti hal itu.
9: Ya, Pak Sekum, kalau di regulasi awal bagi daerah yang tidak menyelenggarakan POPROV ya dan sekarang ini diganti oleh Kejurda. Nah ini apakah masih berlaku ketika satu cabang olahraga tidak menyelenggarakan PORDA, ini bisa mengikuti babak kualifikasi PON atau bagaimana?
10: Itulah yang menjadi permasalahan di Rakernas kemarin. Kita mengusulkan khusus untuk daerah-daerah yang minim dengan anggarannya, maka itu akan diberikan dispensasi untuk pelaksanaan itu. Makanya kita tidak memaksakan seperti itu dan kita berharap teman-teman di cabur juga bisa mengerti dengan persoalan yang ada di KONI dan di pemerintah daerah.
9: Oke, Pak Presiden, berarti artinya cabang olahraga yang tidak melaksanakan PORDA bisa mengikuti babak kualifikasi PON, Pak?
10: Nah, di Rakernas kemarin itu tidak menjadi satu tuntutan lagi, menjadi satu tuntutan karena pertimbangannya bahwa di daerah-daerah itu tidak sama keberadaan dana itu. Jadi makanya kemarin kesepakatan di Rakernas kemarin bahwa daerah mana yang sudah melaksanakan porpo ini akan didata dan itu akan. Dan permasalahan yang terjadi itu karena laporan-laporan dari daerah-daerah tentang mekanisme rekrutmen cabur-cabur yang ada toh, sehingga mereka memprotes ke KONI. Nah, ini cuma karena Rakernas tahun 2025 menetapkan harus melaksanakan porprov, pada akhirnya kondisi di daerah masing-masing atau di daerah semua, di daerah-daerah apalagi daerah-daerah yang kecil memang sulit untuk melaksanakan itu.
9: Ya, baik, pernah demikian tadi wawancara saya dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo Adipala.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Warga yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Pemda Kabupaten Gorontalo Utara telah menyalurkan bantuan pangan dan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak selama ini. Berikut laporan Hendra Rauf.
12: Dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam melakukan berbagai pembenahan setelah kejadian bencana banjir yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasca pemulihan bencana banjir, berbagai bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terus disalurkan. Koordinator BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Sumitro Latung Solang, mengemukakan penanganan terhadap warga terdampak terus dilakukan oleh pemerintah daerah, antaranya pemenuhan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak. Menyikapi kejadian bencana tersebut, pemerintah dalam hal ini Bupati Gorut dan OPD terkait langsung menuju ke lokasi terjadinya bencana banjir, sekaligus mendirikan posko dan dapur umum. terkait dengan data terbaru warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, lebih kurang 3.500 jiwa dan saat ini kepala keluarga yang terdampak banjir sudah kembali ke rumahnya masing-masing.
13: Data terbaru warga yang terdampak itu 3.525 jiwa, 825 kakak. Warga sudah kembali di rumah masing-masing kecuali yang 3 rumah. Yang memang saat kejadian itu 3 rumah itu hanyut.
12: Sumitro menambahkan khusus warga yang terdampak banjir yang rumahnya hanyut terbawa air masih tinggal sementara bersama sanak keluarga. Pemerintah daerah melalui OPD terkait senantiasa terus memantau perkembangan warga yang terdampak banjir sambil memberikan bantuan yang dibutuhkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas sapi lokal melalui program percepatan reproduksi ternak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas pelaksanaan inseminasi buatan pada sentra-sentra peternakan sapi di daerah. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengatakan program inseminasi buatan menjadi strategi penting untuk meningkatkan populasi sekaligus menjaga mutu genetik ternak sapi di Gorontalo. Menurutnya, penggunaan teknologi reproduksi tersebut memungkinkan peternak memperoleh bibit sapi yang lebih unggul tanpa harus mendatangkan pejantan dalam jumlah besar. Ia menjelaskan program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kelahiran pedet, tapi juga memperbaiki kualitas genetik ternak hingga mampu menghasilkan sapi dengan pertumbuhan yang lebih baik dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, inseminasi buatan dinilai lebih efisien dalam mendukung pengembangan populasi ternak karena dapat menjangkau lebih banyak peternak di berbagai wilayah.
14: Untuk menjaga terkait populasi sapi di Gorontalo, yang pertama kita melakukan atau meningkatkan cakupan terkait daripada percepatan reproduksi ternak ya. Bagaimana kita memperluas cakupan daripada pelaksanaan IB ya, inseminasi buatan gitu ya, di seluruh sentra-sentra sapi. Kenapa kita melakukan hal itu? Pertama adalah dengan inseminasi ini kita mendapatkan kualitas sapi yang baik. Kalau kita dengan perkawinan lokal itu ada kemungkinan gennya tidak baik dan mungkin kualitas profit sapinya kurang optimal. Oleh karena itu kita mengupayakan dengan cara melakukan inseminasi buatan. Yang berikut adalah bagaimana kita juga di samping melakukan inseminasi berarti kan bukan hasil IB-nya saja, kita melakukan peningkatan pelayanan pemasaran kepentingan. Jadi setelah kita melakukan IB secara intensif kita melakukan apa berhasil atau tidak berhasil gitu ya, dalam rangka memastikan bahwa persepaksanaan kita itu sudah bisa dilaksanakan gitu. Yang berikut adalah bagaimana menambah jumlah petugas. Jadi walaupun ini kita laksanakan berarti kan dalam rangka melakukan peningkatan berarti kan kita harus ada pelaksananya. Jadi kita mengupayakan juga ada terjadi peningkatan pelaksanaan inseminator tadi sehingga mereka bisa melayani masyarakat, pemohon masyarakat dalam rangka untuk percepatan reproduksi ternak itu.
0: Ramdan menuturkan petugas inseminator terus melakukan pelayanan kepada kelompok peternak dengan memberikan pendampingan pemeriksaan reproduksi hingga pelaksanaan inseminasi sesuai kondisi ternak. Ia menambahkan sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus menjadi sumber pendapatan masyarakat terutama di kawasan pedesaan. Karena itu pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas peternakan melalui berbagai program termasuk perbaikan manajemen pemeliharaan, pengendalian penyakit hewan, dan penguatan layanan kesehatan ternak. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap percepatan reproduksi melalui inseminasi buatan dapat meningkatkan populasi sapi secara berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai salah satu daerah penghasil ternak sapi di kawasan timur Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo Misnawati Nuna mengatakan penggalangan dana yang dilakukan Komite MTS 1 Kota Gorontalo untuk pembangunan Aula Al-Kahfi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Menurut Misnawati, salah satu fungsi Komite Madrasah adalah melakukan penggalangan dana guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Misnawati menjelaskan sebelum penggalangan dana dilakukan, komite telah menggelar rapat bersama orang tua siswa dan memenuhi mekanisme yang diatur dalam regulasi.
15: Alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh Komite Madrasah Komite MTSN 1 Kota Gorontalo ini sudah sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan apa itu penggalangan dana kepada orang tua murid, di mana tadi sudah melakukan rapat dan bahkan dari 1.400 ratusan ya murid di sana, ada apa namanya hampir seluruhnya, artinya ada di atas 50% yang hadir, bahkan di atas 75% tadi.
0: Kementerian Agama Kota Gorontalo berharap masyarakat dapat memahami proses yang telah dilaksanakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait penggalangan dana pembangunan Aula Al-Kahfi di MTS 1 Kota Gorontalo. Pendengar, pemanfaatan media digital sebagai sarana peningkatan budaya literasi terus diperkuat di Kabupaten Ponewulango melalui lomba video konten literasi yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponewulango. Pembekalan kepada peserta lomba sudah dilaksanakan sehingga generasi muda di daerah dapat lebih inovatif dalam menampilkan kreativitas. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponewulango, Yudiawan Maksum kepada RRI kemarin mengatakan lomba tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus menghasilkan konten yang memiliki nilai edukasi. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk menjadi pelaku literasi melalui berbagai bentuk karya kreatif, salah satunya video konten.
16: Nah, jadi lomba video konten literasi adalah salah satu kegiatan, rangkaian kegiatan literasi tersebut. Nah, ini tujuan untuk lomba video konten literasi ini sebenarnya berdasarkan juknis ya. Ini untuk sebagai kegiatan literasi, juga sebagai untuk menyebarluaskan lah informasi kegiatan program perpustakaan. Terus ini juga sebagai upaya dalam pengembangan budaya baca dan literasi masyarakat. Yang tujuannya adalah memberikan ruang kreativitas lah dan untuk menumbuhkan budaya baca di masyarakat. Sasarannya ini memang bagi masyarakat yang, karena dalam ketentuan juknis itu ada ketentuan di mana masyarakat yang disasar adalah masyarakat yang usia 17 sampai 35 tahun. Nah, berharap bahwa ini dapat menumbuh kembangkan ya kreativitas dan peran serta generasi muda untuk pengembangan budaya baca khususnya untuk digitalisasi.
0: Ia menilai pendekatan literasi melalui media digital menjadi strategi yang relevan untuk menjangkau generasi muda yang akrab dengan perkembangan teknologi informasi. Lomba tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi dengan cara yang lebih inovatif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponewulango berharap kegiatan ini dapat melahirkan kreator-kreator muda yang mampu mengangkat potensi daerah melalui karya digital. Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensya Banggai. Selamat pagi.
11: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: semua rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.
5: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mau lo beto Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, buat tambah anggota keluarga, perbaiki data,
5: pemekerja di HP. Poli wanu cek status.
6: Ih, mwali. Pocek iya lati lidah hepa lo BPJS.
5: Mwali mau bak komplain.
6: Ih, mwali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asik ya am, mandi dong antrian ya.
6: Wih, putih layanan Pandawa, 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda. Siap melayani peserta.
7: Urus layanan kesehatan boti wolo.
6: Iwo lu mobile JKN, makalah jalan to HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
7: Bagaimana pole itu?
6: Ilo jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebuto lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
7: Patao lolo madaputar.
6: Ilo lo hemao place. Store, meida putari pakai NIK, verifikasi data, baru kasih aktif meto akun.
7: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
6: Jo, manfaatkan JKN Mobile, download aplikasinya.

0: Terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini, pendengar. Anda, kami akan perbarui informasinya hari ini. Dan lebih utama kita akan ketahui dulu seperti apa info dari BMKG dalam perakiraan cuaca hari ini. Nantinya kita akan bersama perakirawan Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 12 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Botomoito, Toligula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Koandang, Tomilito, Gentu, Maraya, Atinggola, Asparaga, Tolango, Hulembo, Otilango, Pulu Barat, Tibawa, Limboto Barat, Limboto, Telaga, Telaga Biru, Bongo Meme, Dungalio, Tabongo, Bulango Utara, Bulango Selatan, Bulango Ulu, Tapa, Kabila, Sipatana, Kota Utara, Kota Tengah, Tilong Kabila, Suawa, Suawa Tengah, Suawa Selatan, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan dengan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Rendangan, Duwiada, Marisa, Paguat, Manenggu, Botomoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman, Pantai Milato, Biluhu, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 74 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan ini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan berdurasi singkat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini, di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Halo Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau Penas 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.

Selamat pagi bagi Anda. Bisa menari sampai tua? Insya Allah bisa aja ya. Selama Anda masih punya keinginan, selama Anda masih punya kemampuan, itu bisa saja dilakukan. Dan pagi ini bagaimana bisa menari sampai tua kalau badan sering pegal, nyeri, sendi, atau terasa berat setelah aktivitas? Kayaknya nggak bisa ya. Tapi sebenarnya kita bisa kembali lagi ke alami. Bersama Vito Herbal Bidara Bayi Tulus, minyak balur herbal praktis yang sensasinya hangat, nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit, cukup dioles-oles, dibalur aja pada bagian yang terasa pegal atau yang terasa tidak nyaman. Jadi ini praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari, dan sekarang pemesanannya makin mudah. Bisa mengunjungi website yang itu, website tulusherbal.com, atau hubungi nomor 08 0852 8971 1177, atau Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut. Pendengar dimanapun Anda berada, saya ini juga akan mohonkan perhatiannya untuk radiogram yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Buah Lemo. Disampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Buah Lemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, termasuk anak yang belum pernah bersekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7 sampai 12 tahun, SMP usia 13 tahun sampai 15 tahun, dan SMA usia 16 sampai 18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Buah Lemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Buah Lemo, pendamping PKH dan TKSK Buah Lemo. Pendengar dimanapun Anda berada, juga kali ini telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun ajaran 2026-2027. Dengan syarat usia 4-6 tahun, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akta kelahiran 3 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 3 lembar tanpa dipungut biaya atau gratis. Fasilitas yang dimiliki yaitu guru yang berkualifikasi S1 dan S2, memiliki sertifikat pendidik, ruang kelas yang nyaman, halaman yang luas dan aman, alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan memadai, memiliki kolam renang, memiliki ruang aula, TK Negeri Pembina Kota Gorontalo terakreditas A. Waktu pendaftaran dibuka setiap Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 13 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran langsung ke TK, bisa langsung ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Jalan Tirto Nadi, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipetana, Kampus 3 UNG, atau dapat mengisi langsung laman PPDB online di ppdbgorontalo.go.id/PPDBTK. Kontak person Yulin Sapide SPD 0823457853384. Hanifah Hako MPD 0853947473358. Jurianti Ahmad SPD 0821916503393. Tertanda
Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo Juryanti Ahmad SPD. Pendengar dimanapun Anda berada, jika sudah mulai merasakan keluhan pada mata seperti pandangan buram, mata mudah lelah saat membaca, bekerja di depan layar atau kurang nyaman saat berkendara, jangan dibiarkan begitu saja. Penglihatan yang jelas tentu sangat menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, bagi Anda yang ingin butuh kacamata yang terjangkau, berkualitas dan stylish, langsung datang ke Optik Melawai HB Yasin Gorontalo yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. HB Yasin Gorontalo. Di Optik Melawai HB Yasin Gorontalo tersedia pilihan frame plus lensa mulai dari 450 ribuan saja. Anda juga bisa mendapatkan gratis pemeriksaan mata dengan alat yang canggih dan modern. Lebih menarik lagi, dapatkan diskon hingga 1 juta rupiah dengan mengunjungi Instagram Optik Melawai. Dan bagi Anda yang ingin mencoba lensa kontak, tersedia kesempatan mencoba lensa kontak secara gratis di Optik Melawai. Tunggu apa lagi? Segera datang dan kunjungi Optik Melawai HB Yasin Gorontalo. Nikmati promonya, pilih kacamata terbaik Anda dan rasakan penglihatan yang lebih jelas, nyaman, serta tampil lebih percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp 0815-1981-1181. Optik Melawai HB Yasin Gorontalo, kacamata berkualitas, tampilan stylish, mata lebih nyaman.

sekaligus juga bisa memberikan semangat Anda sambil beraktivitas ya, dengan musik yang bisa membangkitkan semangat Anda hari ini.

Seperti pagi hari ini ada Rehan Datau, juga ada Yulan Tomelo bersama kita di pagi ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hari ini ada tiga topik yang akan kami hadirkan ya di sesi kita Indonesia hari ini, yaitu meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri. Ya, seperti biasa Kopi Pagi nantinya akan menanti Anda di line telepon 0821-9664-8664. Dan ini, ya, ibadah yang kita, ya, yang jelas ibadah ini merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan setiap umat beragama. Terutama melalui ibadah, seorang ini tidak hanya membangun hubungan dengan Tuhannya, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang lebih baik, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di tengah berbagai tantangan sosial dan perkembangan zaman yang begitu cepat, kualitas ibadah tentunya ini menjadi hal yang perlu terus ditingkatkan, sebab ibadah yang dilakukan dengan baik diharapkan mampu melahirkan sikap disiplin dan sikap kejujuran dan juga adanya tanggung jawab. Ya, yang jelas pendengar, bukan hanya itu saja yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan ibadah dengan baik, namun ini juga menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

tengah berbagai tantangan sosial dan perkembangan zaman yang begitu cepat, banyak kalangan menilai bahwa berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini juga membutuhkan pendekatan spiritual, dan salah satunya adalah ini menjadi salah satu solusi dan tentunya bisa memperkuat nilai-nilai keagamaan masyarakat. Nantinya diharapkan bisa memiliki ketahanan moral, kemudian bagaimana ia bisa menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah agar benar-benar ini bisa berdampak pada pengembangan diri, perbaikan diri dalam kehidupan sosial. Nantinya pendengar kita akan

Iya, kita akan nantinya bersama Anda di 08219.

0: Ustaz Husni Idrus. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Pak Ustaz. Ya, karena topik kita pagi ini tentang bagaimana meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri. Nah, kalau dilihat-lihat ini pentingnya kualitas ibadah dalam bentuk pribadi yang lebih baik itu seperti apa, Ustaz?
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Pertama, agama kita, agama Islam ini mengajarkan dua kesalehan. Dan dua kesalehan itu, itulah dua ibadah. Kesalehan pertama disebut dengan kesalehan individual, vertikal. Kesalehan kedua disebut dengan kesalehan sosial, horizontal, kemanusiaan. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hablu minallah, dengan hablu minannas. Dari dua kesalehan ini dituntut terjadi perubahan. Perubahan dalam ibadah dan perubahan dalam sikap. Ya, orang yang selalu melaksanakan hal-hal yang sifatnya ubudiyah, vertikal antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, diharapkan ibadah itu bisa mempengaruhi pada kehidupan sosial yang lebih baik. Salah satu contohnya misalnya dalam Al-Qur'an salat itu bisa saja menjadi indikator kebaikan bagi orang-orang yang melaksanakannya dalam kehidupan sosialnya. Qimish shalat inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Diharapkan orang yang sudah ibadah salat itu, itulah orang-orang yang baik secara sosial dengan tetangganya, dengan sahabatnya, dengan komunitasnya, dengan siapa yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Ya, seperti puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, biar kalian bertakwa. Takwa di situ bukannya takwa vertikal, tapi takwa sosial. Walhasil bahwa apapun yang kita lakukan dari sisi ibadah ini diharapkan tidak sekedar sebagai sebuah ritual, tapi ibadah itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan kemudian juga bermanfaat untuk orang lain.
0: Iya, Ustaz, dari sini kita bisa melihat apa sebenarnya hubungan dari peningkatan kualitas ibadah dengan perilaku sosial hingga dari perilaku sosial orang ini di tengah masyarakat atau seseorang di tengah masyarakat.
1: Ya, salah satu bukti yang kita bisa lihat dari pengaruh ibadah yang sifatnya vertikal kepada ibadah yang sifatnya sosial itu adalah kecintaan dia. Semakin dia cinta kepada Allah, berarti dia tidak melepas cintanya kepada manusia. Contohnya misalnya, sholat itu mengajarkan kita banyak hal. Ya, sholat itu mengajarkan kita banyak hal. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari sholat misalnya secara vertikal adalah kita itu bagaimana bisa menghormati, ya bisa juga bertoleransi ya dengan manusia yang lain, dan itu diajarkan dalam sholat. Misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila kalian sholat dan kalian menjadi imam, falyukhaffif, maka peringan bacaannya. Perintah untuk memperingan bacaan imam ini dalam arti fa innaka la tadri man wara'akum minhumul marid, karena kau tidak tahu siapa yang di belakangmu, ada orang sakit, ada yang buru-buru, ada yang ingin buang air besar, ingin buang air kecil dan seterusnya. Imam yang toleran adalah imam yang memperhatikan siapa yang di belakangnya. Nah, ini terbiasa kita memberikan toleransi kepada orang-orang, pada makmum kita dalam ibadah salat, maka akan ada pengaruh ketika kita berada di kehidupan sosial, bagaimana kita menghormati orang yang lemah, bagaimana kita menghormati orang sakit, kita menjenguknya dan seterusnya. Jadi prestasi-prestasi sosial itu sebenarnya sudah diajarkan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, banyak hal dari sisi zakat, dari sisi puasa, itu sebenarnya menahan lapar, menahan haus, itu mencerdaskan kita biar bisa memahami bagaimana penderitaan kehidupan sosial orang lain yang setiap harinya bergulat dengan mencari rizki, ya menahan lapar, menahan haus. Dari puasa kita diajarkan empati dan simpati kepada kehidupan orang lain. Demikian ibadah-ibadah yang lainnya.
0: Ini artinya peran keluarga juga ini turut mendukung dalam peran seseorang untuk lebih taat beribadah. Nah, bagaimana bisanya peran keluarga yang sebaiknya di lingkungan yang baik untuk bisa melakukan, seseorang bisa melakukan atau lebih terdorong niatnya untuk melakukan ibadah atau taat beribadah?
1: Baik, dalam Islam itu ada jenis-jenis tarbiyah dan dia diurut sesuai secara sistematis ya. Ada urutannya yang tidak bisa dialihkan pada satu ke yang lain. Pendidikan pertama disebut dengan at-tarbiyah an-nafsiyah. Tarbiyah an-nafsiyah itu adalah pendidikan diri sendiri dulu. Bagaimana kita itu menjadi teladan, menjadi uswah ya diri sendiri dengan bekal pengetahuan dan bekal ibadah. Setelah itu, kita di Islam tidak hanya diharapkan kita selamat sendiri. Ketika orang sudah berkeluarga, maka tarbiyah yang kedua disebut dan at-tarbiyah al-usariyah, tarbiyah keluarga. Setelah kita mampu menyelamatkan diri sendiri, maka harus kita bisa menyelamatkan orang lain. Dalam komunitas yang paling kecil, menyelamatkan orang lain itu levelnya adalah keluarga. Maka ketika kita sudah jadi, maka kita menjadikan orang. Ya, misalnya ibadah. Ya, misalnya ibadah. Seorang suami bertanggung jawab, ya, bagaimana keluarganya juga bisa ibadah. Ya, jika suami sudah mempraktekkan bahwa dia adalah orang ibadah, maka secara otomatis keluarga juga akan melihat dan akan mengikuti suami yang melakukan kebaikan itu. Yang sangat disayangkan kalau kita sendiri tidak melakukan ibadah, maka teladan buat keluarga pun itu tidak ada. Ar-rajulu mas'ulun an ra'i an ahlihi. Seorang suami bertanggung jawab atas keislaman keluarganya. Istri bertanggung jawab atas keislaman keluarga. Wa anta mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Dan setiap kita bertanggung jawab atas itu. Di level yang berikutnya, bukan hanya di level keluarga, tapi ini akan berefek pada masyarakat, tetangga dan sahabat. Artinya, membentuk pribadi, membentuk keluarga yang ideal, ya dalam ibadah, itu harus didahulukan sebelum kita membentuk komunitas yang lain. Jangan dulu berdoa pada yang lain kalau komunitas kita, keluarga saja, itu tidak bisa menjadi teladan. Saya kira bisa diformat seperti itu.
0: Iya, Pak Ustadz, karena mungkin ini yang sering kali didapati di masyarakat menurut Ustadz. Apa saja sebenarnya yang menjadi halangan orang-orang menjaga atau masyarakat dalam menjaga kualitas ibadahnya?
1: Yang pertama, kita melihat fakta bahwa halangan-halangan dakwah termasuk halangan-halangan orang tidak mau ibadah itu, yang pertama adalah keinginan tidak mau melakukan perubahan secara individu. Ya, keinginan tidak mau melakukan ibadah secara individu, bahwa dakwah ini sudah ada di mana-mana, di media sosial pun kita bisa belajar. Tapi ada keinginan sebagian kita yang memandang bahwa agama ini hanya urusan pribadi, bukan urusan yang membangkitkan tanggung jawab sosial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, halangan kita untuk berdakwah, untuk kualitas bagaimana orang bisa beribadah dan baik itu, di samping halangan diri sendiri tadi, juga halangan albi'a al-usariya atau albi'a al-ijtima'iya, yaitu tempat tinggal atau lingkungan kita tinggal. Jadi kalau orang tinggal dengan komunitas orang ibadah, maka pasti dia akan terpancing untuk ibadah. Tapi kalau dia tinggal bersahabat juga dengan orang-orang yang tidak ibadah, maka halangan terbesarnya ini, ya, lingkungannya atau temannya yang bisa mempengaruhi dia tidak ibadah. Yang berikut adalah, ya, mindsetnya kita perlu kita rubah. Orang tidak beribadah itu karena dia memahami bahwa ibadah itu tidak menguntungkan. Orang lebih kepada hal-hal yang sifatnya konkret dunia, yang ketika dia kerja, hasil kerjanya itu langsung terlihat. Mereka menganggap kalau kita ibadah, tidak ada. Sholat lima waktu misalnya yang dijanjikan oleh Nabi 27 derajat kalau dilaksanakan secara berjamaah, karena dipahami itu hal-hal yang sifatnya abstrak atau yang tidak dirasakan sama sekali. Itu pun hanya janji kalau dia ada pahala nanti di akhirat. Padahal kita seorang muslim itu di samping kita melakukan aktivitas yang hasilnya konkret ya, kerja ada nafkah, ilmu ada hasilnya, sarjana dan seterusnya, juga kita diajarkan bagaimana mengimani hal-hal yang sifatnya abstrak. Ada kebaikan, ada pahalanya, ya, dosa, ada nerakanya, ya, kemudian ada surganya dan seterusnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa masa depan hari akhirat itu nyata. Ya, hari ini kita belum merasakan, ya, sehingga kita malas beribadah. Tapi saat kita sudah meninggal dunia, Gorontalo bilang, "Donggo tumutumulato dunia, dunia nyata, akhirat, akhirat cerita." Tapi saat kita meninggal dunia, akan berbalik teori itu. Akhiratnya akan nyata dan dunia tinggal cerita. Oleh karena itu, mindset cara berpikir ini sebenarnya halangan orang tidak akan beribadah karena dia melihat dan apa memilih sesuatu yang konkret, ya, dan menghilangkan hal-hal yang sifatnya keimanan, ketakwaan, kebaikan yang sifatnya abstrak. Saya kira 3 poin itu yang kadang menjadi halangan kita untuk memotivasi orang melakukan ibadah.
0: Ya. Namun yang terpenting mungkin yang bisa disampaikan ke masyarakat ini, bagaimana menjadikan ibadah sebagai jalan perbaikan diri yang terus berkelanjutan, ada kontinuitasnya, seperti apa ini Ustaz?
1: Baik, saya berpesan pada diri saya sendiri, keluarga, juga kepada seluruh masyarakat, lebih khusus Provinsi Gorontalo. Pertama, mari sama-sama kita sadar bahwa kebutuhan spiritual itu bagian daripada kebutuhan besar manusia. Dia bukan sekunder, tapi dia adalah kebutuhan primer. Sama dengan mau makan, tempat tinggal, dan seterusnya. Maka mewujudkan kebutuhan spiritual itu harus sudah sejajar, sebanding lurus, dan memenuhi kebutuhan yang sifatnya, ya, sifatnya duniawi. Itu satu. Kemudian kami berpesan bahwa pengetahuan kita ini, ya, perlu ada keseimbangan antara pengetahuan yang sifatnya umum dan pengetahuan yang sifatnya agama. Ya, anak-anak hari ini, termasuk kita pendidik hari ini, tidak harus lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya umum, tapi juga ada kesadaran bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita ini butuh arahan, kita ini butuh orang yang mengarahkan kehidupan kita. Jadi tidak ada larangan orang yang anak-anak sekolah di sekolah umum, tidak ada larangan. Tapi ketika jam 7 sampai setengah 3 mereka belajar umum, maka sorenya mereka di TPQ, malamnya ibu-ibu ada di majelis taklim. Jadi terjadi sistem keseimbangan antara pengetahuan kita yang sifatnya dunia umum dan pengetahuan kita yang sifatnya akhirat. Pesan kami adalah jangan menunggu orang melakukan perubahan atau jangan menunggu orang melakukan tobat, jangan menunggu orang melakukan kebaikan, tapi mulailah dari diri sendiri biar kita menjadi contoh bagi orang lain. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita tidak harus mengajak secara mengajak orang lain dengan kerja keras. Tapi kitalah yang menjadi teladan. Orang menyaksikan dan orang akan melihat dan juga mencontohi kebaikan yang kita sudah lakukan. Saya kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih pesan-pesannya ini kepada kita semua dan insya Allah bisa didedikasikan pada diri sendiri dulu. Ya, terima kasih Ustadz waktunya bersama kami di RRI Gorontalo.
1: Ya. Terima kasih.
0: Ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali hari ini.
1: Terima kasih, ya.
0: Baik, pendengar demikian Ustadz Husni Idrus sudah bersama kita di pagi hari ini. Nantinya pendengar kita di sesi kedua akan menghadirkan topik strategi percepatan eliminasi TBC di Gorontalo. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

sekitar kita, selalu ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Mungkin mereka tak selalu meminta, tapi dengan sedikit kepekaan, kita bisa melihatnya. Berbagi tak harus menunggu kaya. Kadang, senyum dan perhatian pun sudah berarti. Sedikit waktu, sedikit tenaga, atau sedikit rezeki bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang gelap hatinya. Mari, kita belajar lebih peka, lebih peduli, dan lebih ringan tangan untuk berbagi. Karena kebaikan sekecil apapun pasti akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Peka terhadap sekitar, tebarkan kebaikan.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada, Gorontalo pagi ini kembali akan masih menghadirkan topik kedua di sesi kedua pagi ini. Kali ini akan ya akan menghadirkan ya, namanya strategi percepatan eliminasi TBC yang ada di Gorontalo. Jadi ini adalah satu masalah kesehatan, yaitu tuberkulosis atau TBC yang butuh akan perhatian serius. Ya, meski pendengar sudah ada upaya yang dilakukan, yaitu capaian penemuan kasus TBC di Provinsi Gorontalo hingga Mei 2026 baru mencapai 26,84% dari target yang sudah ditetapkan. Dan kondisi ini menunjukkan adanya penguatan, perlunya penguatan strategi, kemudian percepatan penanggulangan TBC, mulai dari bagaimana kita mengetahui sejak dini atau mendeteksi dini, lalu adanya pendampingan dari pasiennya kepada pasiennya, hingga peningkatan kesadaran masyarakat dalam memprotek diri terhadap penyakit ini, ya. Sebagai bagian dari upaya ini, pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan desa terus memperkuat kolaborasi melalui pembentukan desa siaga TBC. Dan terbaru Kabupaten Bolango sudah mencanangkan ada 12 desa siaga TBC. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai komitmen bersama dalam mendukung percepatan eliminasi TBC sampai ke tingkat desa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, rendahnya kita dalam memeriksakan diri, misalnya ya, kesadaran kita atau masyarakat yang kalau udah mengetahui adanya gejala, kemudian belum optimalnya pelacakan kontak erat menjadi faktor yang dapat menghambat penemuan kasus. Ya, padahal pendengar, semakin cepat penderita ditemukan dan diobati, semakin besar juga peluang memutus rantai penularan di masyarakat.

untuk kondisi TBC di Gorontalo seperti apa ya, dan mungkin kita perlu tahu juga strategi gimana nya mempersiapkan dan memutus rantai penularan atau meningkatkan penemuan kasus memutus rantai penularan. Nantinya kita akan kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana di lapangan ya, kita akan bersama dengan Ibu Dolfi sebagai Ketua Tim Kerja TBC Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Dolfi. Ya, Pak Dolfi. Ya, Pak Dolfi Sumarau. Jadi kita akan bersama beliau.

Selamat pagi, Pak Dolfi. Ya, ini kita masih mengalami kendala. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, hal yang sudah dilakukan oleh tim kerja TBC khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, tentu dengan melakukan pelacakan kontak erat yang menjadi faktor dari kasus ditemukannya kasus penderita TBC ini. Sekali lagi, ini adanya kesadaran masyarakat untuk lebih memperkecil perluasan dari penyakit, atau bisa sekali lagi memutus rantai penularan di masyarakat. Ada tantangan yang sebenarnya selalu dihadapi, terutama bukan hanya dalam layanan kesehatan, namun adanya stigma terhadap penderita TBC itu di masyarakat. Ya, kami akan mencoba mengetahui perkembangannya.

Iya, pendengar, kita akan menunggu Anda di layanan telepon 0821-9664-8664. Anda yang ingin memberikan komentar pagi ini, ya silakan ke 0821-9664-8664.

0: menunggu Anda yang ingin berkomentar. Kalian telepon 0821-9664-8664. Ya, karena penyakit ini dianggap sepele ya sebenarnya. Kalau kita di masyarakat udah batuk-batuk aja, kemudian kita tidak pernah memeriksakan diri. Nah, kalau sudah lebih dari 2 minggu batuknya, ini berharap ya kita segera memeriksakan diri. Ya, kita ke layanan telepon 0821-9664-8664. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Ini pendapat dari Tengku Mansur di Gorontalo Utara.
0: Ya.
1: Ditujukan kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Ini kira-kira kami mohon gambaran dari 6 kabupaten itu, kabupaten mana ya, misalnya Gorontalo Utara, berapa orang yang ada TBC, begitu. Jangan, artinya kalau perlu tiap hari diberitakan Bu melalui radio, supaya masyarakat kita itu kan mereka selalu nanti ada dorongan, begitu. The check, recheck, cross check, final check. Tidak boleh hanya disampaikan, harus didatangi. Sebelum maaf Pak Dokter, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, ini memerlukan kepiawaian, ketekunan, ketelatenan dan kecepatan. Cek, recheck, cross check dan final check. Tidak boleh menunggu, harus dikunjungi. Saya lihat di Kuandang bagus, Pak Dokter Kepala Rumah Sakit Kuandang itu tiap minggu itu ada pemeriksaan masyarakat dikunjungi. Nah, ini harapan kami kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan adanya ini Halo Gubernur, Halo Radio, Halo RRI, ini bagus sekali. Ini kita dapat akses dan modus, akselerasi dan modernisasi di bidang kesehatan. Kira-kira itu harapan kami. Kami ingin mendengar dari itu Kepala Dinas Kesehatan.
0: Baik, sudah berapa terima kesehatan? Kasih. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tengku Mansur atau Pak Mansur Dali yang ada di Gorontalo Utara. Bagaimana yang nantinya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo? Ya, tentu ini lebih penting kita ingin ketahui bersama dari petugas yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Ya. Masyarakat tentunya harus lebih peka ya, dan upaya pemerintah juga sudah dilakukan dengan berbagai cara, terutama dalam penanganannya. Misalnya kita juga pemeriksaan kesehatan diketahui seorang yang memang sebagai penderita ini adalah perokok. Tentu tidak dipungkiri bahwa rokok ini menjadi masalah juga sebenarnya. Kita bersama Pak Dolfi Sumarau SKM MKes ya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
0: Ya, selamat pagi Pak. Nih, bagaimana gambaran terkini dari kasus TBC yang ada di Provinsi Gorontalo ini? Yang terbesar mungkin wilayah mana saja? Apabila memang ini menjadi satu ancaman, bagaimana ke depannya? Karena ini menjadi perhatian khusus.
2: Ya, terima kasih Bapak Ibu pemirsa, pendengar setia RRI di mana saja berada. Mohon maaf tadi mungkin kita lagi ada gangguan teknis dengan jaringan. Baik, mungkin saya bisa menjelaskan saat ini memang kita tahu bersama penanganan pengendalian tuberkulosis ini memang TBC yang kita kenal dengan TBC saat ini memang sangat gencar-gencar dikendalikan oleh pemerintah. Dan saat ini TBC itu merupakan program prioritas nasional yang masuk dalam ASTA kita dan yang kita kenal dengan Quick Win juga Pak Presiden. Quick Win itu program hasil terbaik cepat PHTC ya. Jadi program jangka pendeknya Pak Presiden. Nah, yang kedua, memang TBC saat ini itu kebijakannya, regulasinya jelas. Satunya penyakit menular yang sudah ada peraturan Presiden nomor 76 ya. Jadi memang betul-betul kita memang konsentrasi dalam penanganan TBC ini. Yang ketiga, saat ini memang di Provinsi Gorontalo itu perkiraan kasus setiap tahunnya itu kita harus menemukan 6.900 kasus ya, kabupaten kota. Saat ini sampai dengan bulan Mei itu saat ini ya, jadi kita sudah bisa menemukan ada 1.900 kasus atau sekitar 30% yang sudah kita temukan di kabupaten kota ya. Memang kalau kasus terbanyak yang kita lihat ini sesuai proporsi jumlah penduduk juga, kalau kita lihat memang adanya di Kabupaten Gorontalo, karena di mana Kabupaten Gorontalo kalau dari jumlah penduduk kita lihat juga memang lebih banyak ya dibandingkan 5 kabupaten kota lainnya. Nah, memang tadi mohon maaf saya tidak bisa mendengar sebelumnya ada pembicaraan yang jelasnya bahwa kabupaten kota saat ini juga hampir sama. Kita provinsi perpanjangan dari pusat, kita terus menggiatkan kegiatan-kegiatan yang bagaimana caranya untuk menemukan kasus sedini mungkin dan kita obati sampai sembuh. Yang kita kenal dengan program TBC itu ada namanya TOS, temukan obati sampai sembuh. Kita temukan, jangan kita temukan saja, setelah kita temukan harus kita obati sampai sembuh. Nah, ini program pemerintah dan ini secara gratis bisa didapatkan masyarakat di seluruh layanan kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo.
0: Iya. Demikian Pak Dolfi. Sekiranya ini apa yang bisa menjadi pengetahuan bagi kita sebagai masyarakat, gejala awal yang perlu dikenali masyarakat atau sebagai penderita yang dapat bisa segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Ya, Pak Dolfi.
2: Jaringannya agak putus. Kalau tadi saya sempat dengar ya, gejala ya. Gejala TBC secara umum itu kita mengenal gejala TBC itu ada dua, ada gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utamanya itu yang pertama itu batuk-batuk lebih dari 2 minggu. Orang sudah minum obat selama 2 minggu, obat dari mana saja yang kita minum tetap tidak sembuh-sembuh juga. Itu gejala utama. Sementara gejala tambahannya itu ada beberapa. Contohnya gejala tambahan itu turun berat badan secara drastis, berkeringat di malam hari, tidak enak badan, bahkan ada sampai dengan batuk darah gitu. Nah, ini memang itu gejala tambahan. Artinya ketika tidak ada gejala batuk-batuk pun tidak apa-apa, ketika kita melihat bahwa saya ini berat badan saya turun selama 3 bulan terakhir, nah ini wajib kita periksakan ke paskes terdekat. Dan semua layanan yang ada di Provinsi Gorontalo untuk pengendalian program TBC ini secara gratis ya. Bisa dapatkan di semua layanan kesehatan. Saja dulu
0: Mungkin Pak, banyak masyarakat yang masih memiliki stigma terhadap penyakit TBC ini. Lalu bagaimana dampak stigma tersebut terutama dalam upaya pengendalian penyakit?
2: Nah, inilah kita di Gorontalo itu seperti itu. Jadi termasuk TBC ini yang sedikit tantangan untuk kita itu stigma, itu pandangan, persepsi masyarakat terhadap penyakit ini. Penyakit TBC dianggap penyakit turunan lah, penyakit penyakit guna-guna dan sebagainya. Sementara yang harus kita ingat bahwa penyakit TBC ini kan penyakit menular langsung lewat pernapasan, lewat udara. Sama halnya COVID kemarin kan.
0: Droplet ya.
2: Jadi memang melalui droplet, percikan dahak ya. Itu. Ketika orang bersin, ya itu artinya. Ketika kita orang bersin itu, bayangkan ribuan bahkan ratusan itu droplet yang keluar, kalau kita bisa hirup, misalnya kita dalam keadaan imun kita turun, daya tahan tubuh kita turun, itu kita langsung terjangkit dengan penyakit ini. Makanya bahayanya penyakit ini harus segera atasi kita bersama.
0: Pak, ketika upaya pemerintah itu sudah sampai di program apa yang nantinya dilakukan, terutama program desa siaga TBC yang khusus dilaksanakan nanti di Bone Bolango ini?
2: Benar. Mbak, dari kemarin memang program pemerintah ini memikirkan bagaimana saat ini memang kita ditargetkan dengan angka penemuan kasus yang ada, itu memang kita tidak akan sampai di titik 90% penemuan kasus yang kita temukan. Nah, pemerintah memikirkan, oh bagaimana caranya, oh jadi memang ada beberapa apa namanya strategi yang dilakukan percepatan untuk penemuan kasus, diantaranya pemberdayaan masyarakat desa dengan desa siaga. Nah, desa siaga ini memang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Presiden ya, oleh di bulan Mei 2025, dan kita di Provinsi Gorontalo saat bersamaan juga kita meluncing pertama juga di desa Ponelo Gorontalo Utara, sama bersamaan dengan kegiatan di pusat. Dan kemarin di Bone Bolango, alhamdulillah, seluruh kepala-kepala desa itu kita kumpulkan di DPU Kabila dengan mencanangkan tingkat kabupaten. Jadi ada beberapa desa, ada 12 desa mengikrarkan untuk melakukan pencanangan desa siaga TB. Desa siaga TB artinya kita memberdayakan masyarakat desa, terutama kader kesehatan, untuk peduli terhadap pengendalian TB. Jadi kalau kita kenal dulu di demam berdarah ada namanya Jumantik, juru pemantau jentik ya, tiap Jumat. Kalau di TBC juga kita mengenal Jumantuk, juru pemantau batuk. Itu adanya di kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan dari petugas kesehatan. Seperti itu Mbak. Jadi memang kita sudah melakukan desa siaga ini di Provinsi Gorontalo. Itu saat ini kita sudah ada hampir 80 desa yang sudah melakukan pencanangan desa siaga.
0: Ya, jadi adanya TB, peran ya, pemerintah desa, kader kesehatan, dan keluarga dalam mendampingi pasien TBC selama menjalani pengobatan ini bagaimana? Atau strategi sebagai memutus mata rantai TB itu sendiri seperti
2: benar.
0: Apa?
2: Benar. Ya, betul. Jadi memang saat ini yang tahu keadaan di desa itu, wilayah kerjanya itu adalah para kader kesehatan ini. Bahkan sampai per dusun, per RT dan RW itu mereka yang mengetahui. Dan mereka ini kita tugaskan sebagai perpanjangan tangan petugas kesehatan. Jika ada masyarakat ataupun warganya yang batuk-batuk ataupun gejala lain, itu bisa memeriksakan diri, didampingi untuk memeriksakan diri di layanan kesehatan terdekat. Karena memang saat ini kita tahu bersama bahwa di tingkat desa pun dengan menggunakan anggaran dana desa yang ada itu, mereka bisa memberikan kader untuk memeriksakan kesehatan. Bukan TBC saja, semua penyakit itu bisa melaporkan diri di layanan kesehatan.
0: Baik.
2: Itu kita percayakan kepada pemerintah desa sebagai yang punya wilayah kerja, lintas sektor dan sebagainya untuk sama-sama kita memberantas penyakit TBC ini.
0: Baik, itu, Pak Dolfi. Ya, singkat mungkin ini bisa lebih bagaimana masyarakat berupaya dalam penanganan atau pencegahan TBC itu di lingkungan sekitar. Silakan pesan Anda.
2: Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya masyarakat Gorontalo yang saya cintai, penyakit TBC ini sekali lagi bukan penyakit turunan, bukan penyakit kutukan. Dia penyakit menular langsung dan cepat sekali ketika kita tidak ada penanganan. Maka dengan itu saya berharap jadi kita bersama-sama melalui lintas sektor, melalui lintas program yang ada di desa, mari sama-sama kita memberantas penyakit ini dengan cara pertama kita terus melakukan PHBS kalau kita kenal ya, perilaku hidup bersih dan sehat ini yang perlu, yang penting. Dan kedua memang mari kita melakukan aktivitas fisik ya, kalau kita mendengar dulu GERMAS ya, gerakan masyarakat hidup sehat, itu yang penting. Karena memang penyakit ini ketika kita lakukan kebersihan hygiene perorangan, kita melakukan sanitasi lingkungan yang bagus, ini akan mengurangi resiko. Tadi kalau tidak salah kita kebiasaan-kebiasaan merokok dikurangi, karena itu potensi resiko besar untuk penanganan penyakit pengendalian penyakit TBC ini. Itu saja Mbak, yang jelasnya bahwa kita tidak usah Bapak Ibu ketika merasakan gejala yang tadi saya sudah jelaskan tadi, ayo kita periksakan diri secara gratis di semua layanan kesehatan. Bahkan pengobatannya pun yang cukup mahal, ini masih gratis di dilakukan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh pemerintah di seluruh layanan kesehatan.
0: Ya.
2: Itu baik, saja Mbak.
0: Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Dolfi waktunya di RRI Pro 1 Gorontalo pagi ini. Selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, terima kasih.

Alvi Semarau SKM MKes, beliau sebagai ketua tim dalam program yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, tim kerja TBC. Dan saat ini kita masuk pada sesi ketiga di Kopi Pagi, pendengar. Dalam hal ini kita ingin tahu bagaimana penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Gorontalo atau Porprov 2026. Ya, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov merupakan ajang olahraga multi cabang terbesar di tingkat daerah yang menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus ini menjadi sarana evaluasi pembinaan olahraga di kabupaten dan kota. Jadi melalui pelaksanaan Porprov ini dihadirkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu bersaing pada tingkat nasional maupun internasional. Jadi pendengar, menjelang pelaksanaan Porprov Gorontalo tahun 2026 ada persiapan-persiapan lah yang pasti sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Dan adanya penetapan tuan rumah, kesiapan venue pertandingan, penyusunan regulasi sampai koordinasi antara KONI ini sangat penting tentu untuk menentukan suksesnya penyelenggaraan ajang ini. Topik ini nantinya juga akan kami angkat di Gorontalo pagi ini, dialog Gorontalo pagi ini jam 9 nanti. Selama 1 jam ya. Jadi Anda bisa berkomentar ataupun memberikan saran opininya nanti melalui line telepon di jam tersebut. Namun bukan opini ya, tapi

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosol, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax